0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tabungan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Erlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78%. Dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
5: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
5: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Maruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Maruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
7: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
8: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
9: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan keilmuan yang sangat berharga.
8: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Apri Tutar melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
12: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,3%.

0: 1,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
1: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
1: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
3: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPN lebih.
1: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
5: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
6: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
7: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi.

0: kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 diantaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
3: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
4: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar pengurus besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
3: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
4: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori semi. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi. Pendengar, jangan lewatkan rangkaian acara yang akan hadir sepanjang kebersamaan kita hari ini. Akan hadir dialog interaktif Bintuhan Menyapa pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, dengan mengetengahkan pembahasan mengenai zakat untuk kesejahteraan umat ya. Akan hadir beberapa narasumber, diantaranya ada John Saputra, SPD GR. Ini merupakan Direktur Pelaksana Basnas Kaur. Dan narasumber berikutnya, Wislansyah SPDI MAP, merupakan Kasih Bimas Kemenakaur. Dan juga ada Rendra Agung, SSTP MPSSP, Kabak Kesra Kaur ya. Akan dipandu bersama rekan Rohil Minata pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa berinteraksi bersama kami via line telepon 0739-61655 atau bisa di WhatsApp 0811-7901655. Dan Anda juga bisa menyaksikan siarannya melalui Facebook dan YouTube ya, RRI Bintuhan. Dan pendengar, saat ini pukul 7.31 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kita bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta, nanti kita akan bergabung kembali ke Pro 1 untuk mengikuti dialog Bengkulu pagi ini ya, yang akan membahas tema mengenai membangun generasi muda yang menghargai perbedaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Akan hadir narasumber, diantaranya ada PDT Migus Dila, Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Bengkulu, dan ada Riana Dila, Kepala TK Pelita Kasih Bengkulu ya. Akan dipandu bersama Haryansa. Tetap siap bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi. Kita dengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia dan informasi berikutnya.

Pendengar, gempa bumi tektonik ya berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Mindanao, Filipina pada Kamis 6 Agustus 2026 dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. BMKG melaporkan gempa terjadi pada pukul 4.41 waktu Indonesia Barat. Epicenter berada di laut pada koordinat 5,12 derajat lintang utara dan 125,37 derajat bujur timur. Dan pusat gempa berjarak sekitar 168 km barat laut Tahuna. Lokasinya berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan gempa berkedalaman 10 km ini dan gempa tersebut tergolong gempa dangkal. Menurut Wijayanto, gempa dipicu aktivitas subduksi di Cotabato Trench dan analisis mekanisme sumber menunjukkan pergerakan naik atau thrust fault. Dan gempa ini merupakan gempa dangkal akibat aktivitas subduksi di Cotabato Trench. Mekanisme sumber menunjukkan pergerakan naik atau thrust fault. Ini dikatakan oleh Wijayanto. Nah, berdasarkan peta guncangan BMKG, gempa dirasakan hingga wilayah Indonesia intensitas 4 MMI terjadi di Kepulauan Marore dan Kendehe. Hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, BMKG belum mencatat gempa susulan dan masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. BMKG juga mengimbau warga menghindari bangunan yang mengalami kerusakan. Informasi resmi juga dapat diperoleh melalui kanal komunikasi BMKG. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan pagi. Kita jelang pukul 8 ya untuk kembali bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti dialog Bengkulu pagi ini.

Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi. Ada Armada ya, dengan mantra baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan sudah membawa kita pada pukul 7:46. Pendengar, bulan Agustus ini masih menghadirkan sejumlah hari libur nasional yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beristirahat ataupun bepergian ya. Salah satu tanggal merah pada bulan ini bahkan menciptakan peluang akhir pekan atau long weekend. Nah, berdasarkan surat keputusan bersama SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1497,2 dan 5 tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026. Terdapat dua hari libur nasional pada Agustus 2026. Dan kedua hari tersebut adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 Agustus 2026. Dan pendengar, potensi long weekend ini terdapat pada pertengahan Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus ini berdekatan dengan akhir pekan sehingga membentuk peluang long weekend ya, selama 3 hari mulai Sabtu 15 Agustus hingga 17 Agustus 2026. Dan meskipun 17 Agustus ini merupakan hari peringatan kemerdekaan RI yang diisi dengan pelaksanaan upacara oleh pegawai dan pelajar, tanggal tersebut tetap berstatus sebagai hari libur nasional. Nah, setelah mengikuti rangkaian upacara sesuai ketentuan, pegawai tidak menjalankan aktivitas kerja seperti hari kerja lainnya dan tentunya bisa menikmatinya bersama keluarga. Nah, kesempatan libur panjang ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur, berkumpul bersama keluarga, ataupun mengunjungi berbagai destinasi wisata. Dan selain itu, masyarakat juga bisa menikmati atau mengikuti beragam kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI yang diselenggarakan di berbagai daerah. Nah, sementara itu terdapat juga hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Selasa 25 Agustus 2026. Namun tanggal merah tersebut tidak berdekatan dengan hari pekan ya, hari akhir pekan, sehingga secara otomatis tidak menciptakan long weekend. Tapi masih bisa menikmati long weekend jika pekerja mengajukan cuti tahunan atau cuti pribadi ya pada tanggal 24 Agustus 2026. Dengan cara tersebut tentunya masa libur berpotensi menjadi 4 hari jika tanggal 24 Agustus itu diajukan sebagai cuti pribadi. Jadi peluangnya itu bisa libur akhir pekan itu 22 sama 23 Agustus Sabtu dan Minggu. Kemudian Seninnya itu 24 Agustus, ini bisa diajukan cuti bersama, cuti tahunan maksudnya, cuti pribadi, dan dirangkai dengan 25 Agustus 2026 libur nasional peringatan Maulid Nabi. Jadi bisa berpeluang kalau mengajukan cuti pribadi ya untuk di penghujung Agustus 2026. Itu dia informasi mengenai tanggal merah, hari libur nasional bulan Agustus dan peluang long weekend ya. Tetap stay bersama kami. Untuk mengakses informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi di situs pemberitaan kami di rri.co.id.

Pendengar, sayang sekali Agnes Mo dengan I'm Generation of Love ya baru saja berlalu dan belum dapat kita tuntaskan. Kita akan bergabung ke Pro 1 kembali untuk mengikuti dialog Bengkulu pagi ini yang akan membahas tema mengenai membangun generasi muda yang menghargai perbedaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Ya, akan dipandu bersama rekan Haryansa. Dan pendengar, tetap saya bersama kami di Lintas Bintuhan siang nanti akan ditemani bersama rekan Freddy ya hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung ke Pro 1 RRI Bengkulu untuk mengikuti dialog Bengkulu pagi ini.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali berjumpa lagi kita di pagi ini di Bengkulu Menyapa, dan Anda bersama saya Haryansyah yang kembali mengajak Anda juga untuk bisa berpartisipasi bersama kami di obrolan pagi ini bersama dengan narasumber kami yang juga Anda bisa saksikan di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Anda bisa tinggalkan komentar di live chat dan juga di WhatsApp, juga di telepon ya, nanti Anda bisa bergabung di sini. Dan tentunya di bulan Agustus ini, untuk semangat kebangsaan yang kami bangkitkan kembali ya, jangan pernah pudar, jangan pernah punah, apalagi untuk generasi muda yang tentunya Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya dengan keberagaman. Kita hidup berdampingan dengan beraneka suku, agama, budaya, bahasa, latar belakang, yang tentunya keberagaman ini merupakan satu kekuatan, bukan kelemahan kita. Perbedaan bukan untuk kita memecahkan, tapi untuk menyatukan. Dan di era digital ini tentunya banyak sekali tantangan, terutama untuk generasi muda. Arus informasi yang begitu cepat ya, dari mana-mana, dan juga tentunya banyak sekali ancaman, mulai dari ujaran kebencian, hoax, terus juga intoleransi, yang tentunya ini perlu disikapi, juga tentunya melibatkan banyak elemen bangsa, termasuk juga para pemuka agama dan juga pendidik. Untuk pagi ini dengan tema membangun generasi muda yang menghargai perbedaan untuk memperkuat persatuan bangsa, telah hadir bersama kami di studio. Saya akan sapa dulu, selamat pagi Bapak Pendeta Minggus Dila, Ketua Asosiasi Pendeta Bengkulu. Selamat datang kembali di Pro 1.
2: Selamat pagi, terima kasih buat kesempatannya.
1: Iya, baik ya Bapak, kabarnya?
2: Baik,
1: sehat ya.
2: Sehat.
1: Baik, didampingi oleh Ibu Riana Dila, kita ketemu lagi. Beliau ini Kepala TK Pelita Kasih Bengkulu. Selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi Om.
1: Iya, baik. Dan sudah hadir di sini, nanti kita akan berbincang. Kami ingatkan untuk nomor WhatsAppnya di 0811 7307079. Anda bisa tinggalkan pesan atau juga voice note Anda, dan juga telepon di 0736 7321995. Nah, saya ke Bapak Pendeta dulu. Ini mengenai perbedaan kita. Kenapa sih Pak, kita penting sekali menghargai perbedaan yang dengan berbagai latar belakang kita ini sebagai bangsa Indonesia?
2: Baik, terima kasih Mas Hare. Tema ini memang sangat menarik. Oleh karena kita bangsa Indonesia ini bersyukur dikaruniai keberagaman, seperti yang pendahuluan tadi Mas Arya sampaikan, dan saya sangat setuju. Ada hal yang sangat prinsip yang perlu kita fahami bersama, bahwa keberagaman itu bukan ancaman, tetapi keberagaman itu merupakan kekayaan. Dan kita harus punya pola pikir yang tepat, bagaimana kita bisa melihat keberagaman ini sebagai kekuatan untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Nah, ini yang sedang terjadi di kemasyarakatan kita ini, pemuda khususnya, mereka tidak punya pemahaman yang dalam seperti ini. Dan begitu. Sebab itu, berbicara tentang masalah keberagaman, ini hal yang sangat penting untuk bangsa kita. Dan generasi muda memang harus persiapkan untuk punya pola pikir yang baik, karakter yang baik, dan juga pemahaman yang baik ke arah ini. Sebab itu peran tokoh agama, peran pendidik sangat penting. Di samping itu peran keluarga pun juga sangat penting. Makanya perlu ada kerjasama yang baik untuk mengenangi masalah ini, sehingga persatuan di bangsa ini dapat terbangun dengan baik dan dimulai dari generasi muda. Karena memang mereka yang harus persiapkan untuk menghadapi tantangan ke depan ini. Itu tidak mudah. Kalau kita lihat secara global, apa sih yang menjadi tantangan sekarang ini sehingga koranya banyak ancaman yang terjadi di dalam keberagaman kita? Pertama, oleh karena ya manusia semakin banyak, sementara lapangan kerja tidak ada. Akhirnya mereka mencari-cari hal-hal yang bisa memenuhi jati diri mereka. Kalau mereka tidak kuat secara rohani, itu akan gampang sekali mereka tergerus dengan berbagai macam tantangan yang akhirnya merusak semua keberagaman. Ini hal yang sangat penting sekali, perlu kita perhatikan. Maka dari itu kerja keras, kerjasama itu sangat penting. Nah itu Mas Are.
1: Ya. Baik, terima kasih Bapak. Dan kalau dari kacamata pendidik, saya ke Ibu Riana, seperti apa nih melihat perbedaan ini? Apalagi kalau di sekolah ya Bu ya, ketemu murid-murid ini kan beragam latar belakangnya. Seperti apa Ibu?
3: Iya, kalau saya melihatnya memang dasar pendidikannya itu yang memang harus kita tekankan ya. Harus kita perkuat supaya mulai dari dasar. Karena sekolah itu merupakan wadah yang penting untuk mendidik generasi, mempersiapkan mereka untuk pada akhirnya mereka punya sikap hati ya, sikap hati untuk melihat bahwa perbedaan, keberagaman itu sih sesuatu yang memang sudah lumrah. Artinya memang bawaan dari sana ini kita sudah berbeda. Tuhan menciptakan kita dengan keberagaman kita, bukan untuk saling merugikan atau saling menekan, tapi Tuhan inginkan kita menghargai sesama ciptaan Tuhan, dan itu perlu dilakukan di dunia pendidikan.
1: Oke, baik. Nah, kalau nilai-nilai yang mulai diajarkan nih Bu, kalau di sekolah, kalau Ibu kan sebagai pendidik, ini anak-anak usia dini masih ya Bu ya, kalau TK ini kan. Jadi apa nih Bu mulai diajarkan untuk anak-anak usia dini ini, mulai ditanamkan? Kalau kita ini punya banyak keberagaman, perbedaan ini.
3: Iya. Kalau hal yang paling mendasar itu anak-anak yang pertama harus dididik. Mereka harus hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti takut hukum, bukan. Tetapi bagaimana anak-anak memiliki sikap hati untuk hormat sama Tuhan. Kagum sama Tuhan. Tunduk pada kebenaran Tuhan. Dan itu yang paling hakiki, yang paling prinsip yang harus diajarkan secara khusus karena saya pendidik di anak usia dini ya, itu harus sampai di hati anak-anak.

0: lebih baik. Karena dasar pendidikan yang paling dasar di Indonesia kita ini kan anak usia dini. Jadi disitulah harus peran pendidik sangat besar melalui pembentukan karakter mereka. Dan kalau di TK ini kan, di anak usia dini ini berbicara tentang teladan ya Om ya. Teladan, jadi pendidik juga harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, sehingga itu akan bisa mempengaruhi pola dia untuk mendidik anak-anak.
1: Oke. Nah, tadi di masa periode emasnya,
0: betul,
1: gold period ini, jadi gampang sekali mereka menyerap nilai-nilai baik yang diajarkan.
0: Betul, betul, betul.
1: Termasuk juga mungkin mereka juga bisa menerima nilai-nilai yang tidak baik ya Pak ya, kalau ada yang pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, seperti apa Pak untuk melindungi kalau generasi muda ini, terutama tadi anak-anak usia dini tadi.
2: Baik, begini Mas Are, manusia ini kan terdiri roh, jiwa, dan tubuh.
1: Raganya
2: nah,
1: ya.
2: Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana kita membina rohnya. Roh itu kan berbicara antara hubungan manusia dengan Allah, kan begitu. Sebab itu hal ini sangat penting. Mengapa? Pembinaan, memang semua agama punya pola pembinaan masing-masing. Tentu saja tujuannya adalah baik. Namun yang jadi masalah adalah ketika roh anak dan pemuda itu siapapun tidak dijaga dengan baik, akan mempengaruhi kepada jiwanya. Kan begitu. Lalu kalau sudah pengaruh kepada jiwanya, maka otomatis pengaruh kepada hal-hal yang lahiriah, jasmanianya, kan begitu. Di samping itu banyak permasalahan-permasalahan yang akan membuat mereka mengalami stres dengan berbagai macam yang mereka lihat. Sebab itu langkah pertama itu adalah bagaimana kita memperkuat rohnya, kan gitu. Nah, pola yang paling sederhana yang bisa kita berikan kepada anak-anak muda adalah berikan pemahaman bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Kalau kita mempunyai pemahaman begitu, memiliki gambar Allah, berarti kita punya martabat yang sama di hadirat Tuhan. Kan gitu. Lalu kalau kita sayang diri kita, maka kita juga harus sayang orang lain. Itu bicara masalah roh. Makanya keintiman dengan Tuhan, di dalam doa secara pribadi, dengan firman Tuhan, dengan ibadah, kalau itu dilakukan dengan baik, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, saya berpikir semua masalah apapun yang akan mengancam akan teratasi. Demikian Mas Hari.
1: Oke. Jadi harus balancing ya Pak ya.
2: Betul
1: sekali. Jadi kebutuhan raganya terpenuhi dengan baik, kebutuhan jiwanya juga, rohnya juga ya, terpenuhi dengan hal-hal yang baik ya Bu ya, ditanamkan. Nah, kalau di sekolah kan ini kan PR sekali ya Bu, sekolah sebagai pendidik ya, tidak hanya memenuhi kebutuhan intelektual anak ya yang diberikan, tapi juga di sekolah juga dituntut untuk bisa mengajarkan anak budi pekerti, mengajarkan hal-hal baik, nilai-nilai baik ini. Seperti apa Bu pola yang Ibu terapkan kalau di sekolah agar anak-anak ini kan mereka belajar dari hal-hal yang sederhana, tapi mereka bisa mengerti itu.
0: Ya, baik Mas, baik Om. Kalau kami ini pasti yang pertama dari teladan dulu toh. Gurunya itu harus menjadi teladan dulu.
1: Okay.
0: Kalau anak usia dini itu kan guru itu adalah segala-galanya. Apa yang dilakukan guru itu yang akan terserap dalam pola pikir mereka. Jadi kata-kata guru, tingkah laku guru, sikap hatinya seperti apa, itu akan terserap. Saya sudah katakan tadi, 80% itu otaknya berkembang begitu dasarnya. Jadi sangat penting yang pertama saya sampaikan lagi, teladan dari guru itu. Nah, kemudian berikutnya pasti ada pembiasaan-pembiasaan. Kalau di anak usia dini kan pembiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang membangun hubungan dia sama Tuhan, sehingga akhirnya muncul dalam karakternya itu karakter yang takut akan Tuhan, yang menghargai sesama, bisa melihat lebihnya sesama kita, bukan hanya kurangnya. Itu kalau di usia anak dini ini, di pagi hari itu pasti ada bagaimana membangun, seperti Pak Minggus ungkapkan tadi, kita ajar mereka doa yang benar. Jadi doa itu bukan sekedar

0: hafalan, tetapi harus menghidupi nilai kebenaran itu sendiri. Ngomong sama Tuhan itu adalah cara yang terbaik supaya mereka juga terbentuk karakternya. Karena setiap orang kan, setiap anak lah, pasti melihat hal-hal yang gak benar ya. Apalagi zaman sekarang teknologi berkembang begitu luar biasa. Anak usia dini, kadang orang tua tuh supaya anaknya diem dikasih saja HP, sehingga ada banyak pengajaran, banyak masukan-masukan yang belum tentu benar, tetapi itu sudah terserap duluan. Nah, tugas guru di sekolah salah satu itu menetralkan, menetralkan semua pandangan atau paradigma pengajarannya nggak benar ini. Bagaimana? Ya, caranya yang pertama diajarin mereka berdoa supaya mereka mengerti apakah ini benar menurut Tuhan atau tidak. Doa. Kemudian yang pasti juga tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kami di pendidikan Kristen itu pasti ada ayat firman Tuhan yang disampaikan. Dan sekali lagi itu bukan sekedar hafalan, tetapi bagaimana nilai kebenaran itu yang perlu diterapkan semana, ditolong anak-anak. Oh ya, dan kan anak usia dini ini polos ya, marah. Kalau lagi marah sama kawan ya marah. Kalau kita orang dewasa kan banyak
1: pikiran,
0: banyak pikiran dan banyak disembunyikan. Ah, kalau saya nanti marah kawan saya tersinggung, nggak mau kawan. Tapi anak-anak kecil kan polos. Makanya di dalam kepolosan itu justru itu adalah wadah dan jalan yang paling baik untuk kita mendidik anaknya. Kalau dia lagi marah kawannya, langsung didamaikan. Jadi, oh memang kita berbeda nak. Kita nggak bisa pikiran kita mau kita diturutin, karena teman kita juga punya hal itu. Dan Tuhan yang sama yang menciptakan kita tuh memberikan itu keperbedaan, pola pikir yang berbeda, sikap hati yang berbeda. Kalau kawannya nggak benar gimana? Ya kita maafkan. Kalau kita salah, ya kita yang minta maaf. Dan tidak ada ruginya meskipun kita di pihak yang benar, kita minta maaf duluan. Itu butuh kerendahan hati. Jadi nilai-nilai yang praktis, yang kecil-kecil seperti itu yang kita terapkan di sekolah anak asuh dini. Dan saya percaya sebagai pendidik, hal-hal yang seperti itu dari dasar kita sudah ajarin itu akan menjadikan kekuatan khusus di hati mereka untuk mereka punya pemahaman yang benar dan akhirnya diterapkan di rumah. Dan tentu kalau kami di sekolah itu kan hanya berapa jam ya, kita hanya 3 jam karena hanya 6 jam pelajaran, 1 jamnya itu hanya 30 menit, jadi hanya 3 jam. Karena itu butuh kerjasama orang tua, bagaimana kami pendidik juga memohon, mengharapkan kerjasama baik dari orang tua, karena lebih banyak waktunya dengan orang tua, supaya nilai ini sinkron.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih.
1: Ya Ibu, jadi sebelum menanamkan nilai-nilai baik ini, sebagai orang tua, orang dewasa, sebagai pendidik, ini ya harus menjadi suri teladan dulu. Betul, ya sekali. Menjadi contoh. Betul. Karena anak-anak lebih gampang biasanya mencontoh. Betul. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar gitu. Nah, tadi juga menyambung dari Ibu Riana nih, Pak Pendeta ya. Jadi ini memang kalau di sekolah kan memang cuma beberapa jam ya. Kalau di TK 3 jam tadi kata Ibu. Kalau anak sekolah paling cuma sampai jam 2 atau yang paling lama sampai sore gitu. Selebihnya kan mereka lebih banyak waktu bersama keluarga atau di rumah. Nah, seperti apa nih Pak Pendeta untuk bisa keluarga, orang tua ini bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan anak ini, tidak hanya secara tadi intelektual, raganya, tapi juga rohaninya, untuk mereka bisa tertanamkan nilai-nilai baik ini.
2: Ya, terima kasih. Nah, di sini permasalahan yang perlu kita tangani secara bersama-sama. Jadi tidak hanya sekedar kita memberikan pembinaan secara rohani, tapi follow up ataupun parenting itu penting sekali, Mas Hari.
1: Oke.
2: Komunikasi dengan keluarga harus ditingkatkan, kan gitu. Jikalpun kita tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya secara dekat, datang berkunjung lewat WhatsApp. Jadi, dan firman Tuhan, hal-hal baik, kata-kata bijak kita bisa berikan ke situ. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita bisa datang kepada keluarganya sehingga kita bisa mengerti sebetulnya apa yang melatar belakangi sehingga anak ini tidak bisa bertumbuh dalam kebersamaan, tapi cenderung melihat keberagaman itu sebagai ancaman. Pasti ada masalahnya. Dan mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pendidikan dalam keluarga, kan gitu. Pendidikan dalam keluarga ini kan polanya kan beda-beda. Ada orang yang memang sudah biasa dengan hal-hal yang baik, tapi ada kadang-kala kesibukan keluarganya membuat anak ini terbuang dan dia tidak merasakan kasih sayang. Itu makanya persoalan parenting ini, follow up ini sangat penting. Dan itu peran pemuka agama, tidak hanya bicara di mimbar, tidak hanya bicara di hal-hal yang bersifat pembinaan yang teoritis begitu, tetapi harus ditindaklanjuti. Kalau Alkitab katakan itu iman tanpa perbuatan itu mati. Kita berharap orang bertumbuh secara rohani dengan imannya, tapi tidak hanya sekedar bisa hanya kita bicara jangan begini jangan begitu, tapi kita harus lebih dalam lagi mengerti dan masuk dalam keluarganya. Dan ini perlu dilakukan supaya apa? Ya, dalam kebingungan keluarga, dalam kebingungan anak itu, dia butuh pendampingan, dia butuh parenting, kan begitu. Makanya pekerjaan untuk memberikan solusi kepada seseorang itu tidak hanya sekedar rohani aja, jasmanian juga. Ya, kalaupun kita lihat bahwa ini masalahnya oleh karena dia tidak punya pekerjaan, kita bercoba menghubungkan dengan mungkin teman ataupun perusahaan yang bisa menolong anak ini. Kan dia melakukan hal-hal yang anarkis di luar sana, bukan mau dari hatinya, tapi tuntutan kebutuhan. Ekonomi. Sekarang orang butuh uang semua, tapi sulit cari uang. Bagaimana caranya? Sementara keluarganya pekerjaan susah bukan main. Lalu dalam keluarga punya anak tidak hanya 1, 2, 3, 4. Nah, itu peran penting daripada kita sebagai tokoh agama, bagaimana membuat parenting. Jadi pola yang selalu yang penting yang saya lakukan adalah selain mengingatkan, tetapi datangi, lalu rangkul dia, lalu bicara, tingkatkan komunikasi. Kalau komunikasi dengan keluarga yang sudah mengalami kerusakan, kita tanya apa masalahnya. Pemulihan. Pemulihan itu hal yang penting dan perlu dilakukan kalau kita bicara masalah pola pembinaan dan follow up. Nah, begitu Mas Hari. Jadi tidak hanya kita bicara dan tinggalkan, tidak, kan gitu. Karena memang peran kita ya, namanya pemuka agama ya, harus semua totalitas dikerjakan. Dan kita harus punya hati untuk bisa merasakan. Jadi kalau kita bicara dan dari hati, saya berpikir bahwa anak itu akan mengalami perubahan. Demikian Mas Hari.
1: Baik Bapak. Dan kompleks sekali sebenarnya permasalahan. Betul, ini sekali. Untuk juga mudah-mudahan dengan kita dekat dengan Tuhan juga ini ya, setidaknya ini juga meringankan juga kalau lagi menghadapi masalah. Dan ada Pak Pendeta juga, kita bisa konsultasi. Jadi untuk juga diarahkan ya Pak ya, pola parentingnya, agar juga generasi penerus ini, generasi emas ya Bu katanya Bu ya, ini bisa tumbuh kembangnya dengan baik, sesuai dengan harapan kita. Dan menyinggung sedikit, ini kan banyak sekali ya Pak ya permasalahan ya. Tadi ada ekonomi juga, sekarang sudah kerjaan sulit, harga-harga juga naik ya kan nih. Faktornya banyak sekali, ekonomi juga termasuk juga disebut katanya faktor global juga mempengaruhi kita. Nah, yang enggak kalah juga satu ini permasalahan gadget. Ya kan? Gadget ini kan sebenarnya kalau secara positif untuk menjauhkan yang dekat, tapi bukan mendekat yang jauh yang dekat, bukan yang menjauhkan yang dekat atau maksudnya
2: mendekatkan
1: yang jauh gitu, bukan menjauhkan yang dekat gitu. Jadi kebalik. Jadi seperti apa nih Pak pengaruh juga, mungkin Bapak ada berbagi pengalaman, mungkin ada jemaat yang punya masalah juga ini, karena anak-anak kan kadang kata ibu tadi ada yang orang tuanya mungkin sibuk atau juga nggak mau terlalu pusing, jadi biar dilengahkan gitu dengan gadget ini gitu.
2: Baik, menyangkut masalah apa gadget ini, memang dua permasalahan yang kalau saya melihat secara global ya Mas Hari ya, yaitu masalah media sosial dan masalah polarisasi. Masalah media sosial yang tercipta sekarang ini membuat orang itu cenderung melihat saya kamu, kan begitu. Artinya bahwa ya seperti yang kita katakan tadi, bisa menjauhkan yang dekat, bisa mendekatkan yang jauh. Dan ini perlu diatasi secara bersama-sama. Kadangkala masalah gadget ini membuat kita tuh hidup secara mandiri, artinya tidak penting dan tidak peduli dengan orang lain. Dalam keluarga saja, bapak, ibu, anak sibuk dengan gadgetnya, komunikasinya tidak terjalan dengan baik. Bagaimana kita bisa mengerti masalahnya kalau komunikasi itu tidak terjalan dengan baik? Bagaimana orang tua bisa mengerti kebutuhan anak kalau anak sibuk dengan gadgetnya di kamar, pulang sekolah lalu masuk kamar, orang tuanya juga pun waktu di dapur juga pun lagi masak pun masih bisa melihat begini. Ini hal yang perlu kita atasi bersama. Artinya begini, perlu diberikan kesadaran bahwa kita memang butuh ada medsos ini. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan keutuhan dalam keluarga itu, ada waktu bersama-sama. Nah, ini peran kepala keluarga. Ada waktu bersama-sama bisa mengajak berdoa, membaca firman ataupun membaca ayat-ayat suci untuk didoakan selalu, punya waktu untuk waktu keluarga lah ya, kan gitu. Itu harus kan begitu. Singkirkan dulu ini. Karena apa? Karena supaya kita mengerti kebutuhan daripada anak-anak ini. Jangan akhirnya dia disekolahkan dan atau dia dididik dengan pola-pola daripada gadget ini. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya menciptakan dia mempunyai jiwa yang polarisasi tadi itu. Kamu, mereka, saya kan begitu. Ini kan menciptakan rasa egois yang tinggi. Nah, rasa egois yang tinggi ini membangkitkan kesombongan, ujung-ujung akhirnya menghancurkan. Kan saya berpikir tidak boleh seperti itu. Kekeluargaan, kebersamaan itu harus diciptakan. Kebahagiaan, kemesraan, kedamaian itu tidak datang dengan sendiri. Kita harus ciptakan. Pertanyaannya dari mana? Dari keluarga.
1: Baik, begitu, Pak. Jadi memang harus ya diluangkan waktu, harus memang ngobrol langsung. Betul. Dengan anak-anak, dengan ya, keluarga ya Pak ya. Betul. Jadi memang harus ada saatnya singkirkan dulu gadgetnya ya, gitu. Nah, kalau Ibu Riana sendiri, kalau di sekolah kadang-kadang kan anak-anak juga ada yang mungkin dibekali gadget sama orang tuanya gitu. Untuk mungkin nanti buat mengabari kalau mau dijemput ada sebagainya gitu. Ibu mengajarkan seperti apa Bu kalau di sekolah pemakaian gadget Bu?
0: Ya, kalau di sekolah kami memang selama jam sekolah itu kami tidak izinkan anak-anak membawa. Kalau untuk belajar tentang IT, tentang kemajuan-kemajuan apa itu, kami sekolah kan menyiapkan. Jadi ada program pembelajaran komputer kids ya, karena anak-anak kecil itu kami ajarin tentang komputer harus kenalkan.
1: Ya, teknologi keniscayaan itu sekarang ya Bu ya, harus gitu.
0: Harus ngerti mereka. Jadi tapi itu kan kita sudah programkan dengan hal yang membangun karakter mereka, dengan pembelajaran-pembelajaran yang membangun pengetahuan mereka, ilmu bagaimana cara memakai gadget ini menyangkut kemajuan zaman ini, karena mereka akan siap bertempur di luar sana. Jadi dari usia dini kita sudah mulai ajarin gadget tidak salah, HP tidak salah, komputer tidak salah. Karena dari situ juga banyak hal yang membangun kita, mempersiapkan generasi untuk siap berperang, siap bertarung untuk masa depan. Nah, jadi kami tetap pakai yang namanya, tapi HP tidak, karena cukup ada WA group ya, WA group kelas. Disitulah komunikasi apapun pemberitaan dengan orang tua. Dan kalau yang di sekolah memang hanya cukup apa yang ada di sekolah, kayak ada komputer, papan tulis yang sekarang tuh kan IFP itu. Jadi itu juga bahan untuk pembelajaran kami, media pembelajaran, karena memang perlu om. Tapi memang dari kecil kita sudah tanamkan, nggak salah, tapi ingat sayang, di dalam ini ada yang membangun kita, ada yang merusak. Nah, dari kecil inilah om harus dikenalin, menurut saya harus kenalin, tetapi untuk yang berguna dan ada durasi. Ada durasinya.
1: Ada pembatasan juga.
0: Ada pembatasan waktu. Tidak bisa sepanjang waktu belajar 3 jam itu terus itu. Kalau kami hanya 30 menit 1 jam pelajaran boleh anak-anak belajar itu. boleh, tapi sisanya tidak. Terima kasih.
1: Termasuk juga untuk sehari-hari mungkin di keluarga. Betul. Ya ada FaceTime kalau istilahnya sekarang ya, jadi waktu penggunaan gadgetnya dibatasi.
0: Bahkan kalau kami ya bersyukur ya, puji Tuhan, karena orang tua juga turut membangun kerjasama ini. Okay. Jadi ada waktu-waktu khusus memang mereka tidak memberikan hal
1: gadget ini ya.
0: Jadi ada pembatasan waktu yang mereka berikan, dan ya bersyukur ada kesepakatan-kesepakatan, meskipun itu momen ini kebetulan tahun ajaran baru, Om. Itu membangunnya memang harus pelan.
1: Yeah.
0: Tetapi kita berharap bahwa tadi itu pendampingan orang tua dan juga ketika di sekolah itu akan menghasilkan kolaborasi yang bagus untuk pertumbuhan perkembangan anak kita, bukan sekedar pengetahuannya. Pengetahuan itu nomor dua. Jadi karakter tuh yang pertama. Karakter harus mengalahkan nilai akademik, nilai pengetahuan.
1: Makasih. Oke, okay, baik. Jadi memulai yang baik ini ya harus diajarkan pelan-pelan biar jadi kebiasaan ya, Bu ya. Baik, kita istirahat dulu, break dulu. Nanti kita akan kembali lagi di segmen kedua untuk Bengkulu Menyapa pagi ini. Tetap bersama kami.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa pagi ini. Saya masih bersama Pendeta Minggu Sdila dan juga Ibu Riana. Pagi ini kita masih berbicara ini membangun karakter anak bangsa ini ya. Dan juga tadi menyambung obrolan tadi, Ibu Riana tadi juga ini ada tentunya harus ada dukungan dari orang tua atau juga keluarga nih, tidak hanya peran dari pendidik nih untuk menanamkan hal-hal baik ini. Nah, seperti apa Bu membangun komunikasi dengan orang tua atau keluarga ini biar bisa kerja sama nih? Karena ini kan teamwork ya Pak ya juga ya, karena untuk anak-anak ini kan cuma beberapa jamnya dari sekolah, bukan serta-merta ini dititipkan semuanya diserahkan ke pihak sekolah.
2: Ya. Jadi dari pihak sekolah yang pasti, yang pertama pasti pemaparan program dulu kan. Program sekolah kita utarakan dulu. Itu biasanya ketika awal-awal tahun ajaran, sehingga setiap orang tua paham benar tujuan dari pendidikan ini apa. Jadi seperti saya ungkapkan tadi, dasar dari pendidikan kita kan adalah takut akan Tuhan, itu permulaan pengetahuan. Jadi untuk apa? Pintar, tapi tidak punya karakter yang baik, tidak hormat sama orang tua, tidak hormat sama Tuhan. Pasti hormat sama Tuhan akan menghasilkan hormat sama orang tua. Kagum sama Tuhan, tunduk sama Tuhan, pasti kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya tentang hubungan anak dan orang tua itu kan pasti juga baik adanya. Nilai apa? Oh, hormati orang tua, pasti hormati orang. Jadi yang pertama itu kita sosialisasikan visi kita kepada orang tua. Bahkan itu kami lakukan ketika orang tua mulai pendaftaran ya. Orang tua berminat, kita bersyukur ada banyak orang tua yang berminat mempercayakan putra-putri emak kita. Dari wawancara di awal kita sudah sampaikan supaya kami juga gak ingin orang tua itu salah masukkan sekolah. Rindunya seperti apa, kepinginnya anak seperti apa, nanti masuk di kita ternyata loh kok gini. Nah, jadi dari awal sosialisasi itu yang pertama, sehingga itu akan meringankan langkah kita untuk kerja sama.
1: Satu visi satu misi dulu ya Bu ya.
2: Iya. Jadi meringankan langkah kita. Oh iya, memang semuanya harus kembali visi kita apa. Kalau takut akan Tuhan berarti harus kesana arah kita, tidak kemana-mana, tidak kemana-mana. Kemudian juga dalam dengan wali kelas, kita kan ada wali kelas masing-masing, itu ada komunikasi yang kita jalin juga, bukan hanya sekedar di grup, WA grup, tetapi juga seperti Pak Pendeta Minggu sampaikan tadi, ada kalanya kita juga ngomong pribadi dengan orang tua. Dan tidak harus dimulai dari orang tua. Guru kalau melihat misalnya anak ini butuh pendampingan, butuh follow up yang baik di keluarga, itu guru juga akan ngomong duluan. Nah, orang tua juga dengan bebas, kami terbuka, mereka berkonsultasi, curhat sama kami tentang pergumulannya, tentang tantangannya mendidik anak ini. Kok di sekolah baik-baik, di rumah kok begini-begini. Karena ada dua kemungkinan. Ada anak di rumah begitu baiknya, kayak malaikat katanya. Tapi di sekolah, waduh. Ada juga di sekolah seperti malaikat, di rumah seperti apa. Dan itu tantangan orang tua dan guru di sekolah. Karena kita harus menyamakan langkah, menyamakan langkah itu. Jadi komunikasi yang baik, baik secara pribadi maupun kalau hal yang prinsip yang memang perlu penanganan khusus, tidak mungkin kan di grup kelas. Di grup kelas pasti ada pembicaraan pribadi, ada komunikasi pribadi. Dan untuk hal-hal seperti ini tentu kami pihak pendidik itu harus memberikan hati kami seluas-luasnya untuk hal ini. Karena kan sudah mengajar, apalagi anak usia dini ya Om, itu kan capek sekali ya. Capek karena terkuras bukan hanya sekedar tenaga, pikirannya, bukan sekedar ilmu yang kita berikan, tetapi hati itu kan banyak hal yang tertahan ya. Mungkin secara kedagingan, secara manusia pengennya marah, tapi dia harus memberikan teladan. Oh, menangannya sudah harus banyak berbesar hati, banyak sabar. Dan itu memang harus kami lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus memberikan hati, memberikan hati untuk menjalin komunikasi. Jadi ada grup kelas juga, ada wadah juga. Kalau kita nggak berikan hati kita untuk komunikasi yang baik, untuk bersama-sama menolong anak kita berkembang, bertumbuh dengan maksimal, tidak mungkin terjadi.
1: Oke, baik. Nah, Pak Pendeta, kalau ada orang tua yang misalnya, aduh saya udah nyerah nih menghadapi anak saya misalnya gitu, saya serahkanlah ke Pak Pendeta, ke sekolah nih, tolong dibina, ini seperti apa nih Pak untuk kondisi ya seperti ini?
3: Baik, kita bersyukur kalau ada orang tua atau siapa saja yang berani jujur dan berani terbuka. Karena yang menjadi permasalahan itu adalah banyak orang tidak berani terbuka, tidak berani jujur. Padahal prinsipnya begini Mas Hari, keterbukaan, kejujuran itu adalah awal daripada pemulihan. Itu makanya ketika kita bertemu dengan orang yang seperti ini, maka tiga hal yang perlu kita tekankan: jujur, terbuka, kerjasama. Nah, kadangkala ada hal-hal yang sangat prinsip yang dia tidak berani bukakan. Dan ini justru kalau dia tidak lakukan, ini akan jadi masalah, kan begitu. Sebab itu harus jujur, harus terbuka. Lalu setelah ada sikap itu, maka yang paling penting bagi kita sebagai konselor, katakan begitu ya Pak Mas Arya, kita harus punya telinga untuk mendengar. Komunikasi yang baik itu bukan terletak pada percakapannya, tapi komunikasi yang baik itu terletak pada telinganya. Kalau kita tidak mendengar dengan baik, niscaya kita tidak akan bisa memberikan solusi yang baik. Sebab itu kita harus punya waktu yang siap. Silakan bicarakan apa masalahmu. Dengan di situ baru kita bisa melihat, kita buat pemetaan. Oh, ini masalahnya ini, masalahnya ini, masalahnya ini. Dan rata-rata 90% lah kalau dalam masalah-masalah konseling itu, itu yang menyangkut masalah itu kalau karena masalah luka batin. Karena begitu. Ya pemicunya mungkin oleh karena dia tidak mendapatkan kasih sayang, oleh karena kesibukan, oleh karena pekerjaan, kan begitu. Oleh karena dia tidak punya latar belakang pendidikan, latar belakang kekayaan dalam keluarga, akhirnya dia merasa rendah diri, minder, dan begitu. Nah, kalau pelayanan konseling seperti ini, yang orang yang luka batin itu Mas Hari, itu sifatnya seumur hidup. Kita tidak bisa mengubah orang itu 1-2 jam. Itu makanya perlu di follow up. Dan orang ingin ketika dia menyampaikan sesuatu kepada kita, kita bisa menjaga rahasianya ini. Kepercayaan itu sangat penting Mas Hari. Kan begitu. Kalau itu yang kita dahulukan, lalu dia mau kerjasama, dia mau terbuka, saya percaya ketika kita berdoa bersama, pasti Tuhan tolonglah. Hal-hal yang baik pasti Tuhan berikan ya kepada kita, apalagi kalau tujuannya untuk baik. Tetapi kalau ada dosa yang disembunyikan, ini akan menjadi pemicu. Karena dosa satu akan melahirkan dosa yang lain. Ini yang kita tidak mau terjadi. Sebab itu sangat penting. Jadi kalau mereka mau datang sama kita buat komunikasi langsung, kita berikan telinga kita untuk mendengar. Kan begitu. Jangan kita mengintimidasi, jangan kita menghakimi. Jadi kuncinya adalah dengar dulu. Nanti Tuhan akan kasih hikmat untuk kita berikan solusi. Nah begitu, lalu kita jaga kepercayaan yang telah diberikan orang ini kepada kita. Demikian Mas Hari.
1: Baik Bapak, dan semoga selalu diberi hati yang besar juga ya Pak ya. Untuk menghadapi ya beragam macam lah ini ya. Untuk persoalan tidak hanya orang tua, anak, keluarga, murid kalau di sekolah ya Bu ya. Dan ini kan karakter macam-macam Bu. Jadi Bapak sama Ibu boleh berbagi informasi dengan kami. Bagaimana untuk anak-anak yang kalau sekarang ini kan pengaruhnya macam-macam. Tadi mungkin ada dari media sosial atau mungkin dari tadinya mungkin karena kurangnya kasih sayang, terus juga ada luka yang dibawa ini. Jadi mungkin ada yang kurang empati jadi sifatnya, terus atau ada juga mungkin yang akhirnya malah untuk menunjukkan menutup rasa lemahnya ini dengan jadi di luarnya jadi bullying, jadi membuli teman-temannya. Ini seperti apa ya Bu untuk karakter yang seperti ini Bu dan Bapak juga Bu?
2: Dari saya dulu mungkin
1: boleh,
2: ya.
1: Boleh, iya.
2: Kalau saya melihatnya, untuk menyelesaikan itu hanya satu kata. Kasih. Tidak ada yang lain. Ketika kita sebagai guru benar-benar memiliki hati yang dipenuhi kasih kepada peserta didik, saya yakin Tuhan akan pakai kita sebagai seorang guru untuk menolong mereka keluar dari hal-hal yang tidak baik dalam karakter anak-anak. Nah, jadi si pendidik kami ini harus tahu persis bahwa kami itu menjadi manusia yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan menciptakan kami dan siapapun juga, setiap manusia, setiap pribadi itu dengan tujuan yang sempurna. Bagaimana kita menjadi manusia pribadi yang berguna dan akhirnya menjadi manfaat lah bagi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita selama kita menjalani kehidupan di bumi ini. Jadi satu hal itu, gurunya, pendidiknya harus yakin benar bahwa saya ini pribadi yang dikasihi Tuhan. Apapun adanya saya, Tuhan ciptakan saya dengan rencana yang sempurna untuk tujuan baik. Dan itu harus beres. Hubungan pendidik itu sama Tuhan harus beres, harus beres, diberesin dulu. Tanpa itu hanya apa ya? Hanya sekedar formalitas aja kita melayani anak. Hanya formalitas aja. Makanya pendidiknya ini harus diperbaharui dulu, hubungan yang benar sama Tuhan. Dan dengan modal yang benar-benar asli. Asli, karena yang sudah benar, hubungan yang benar sama Tuhan, sudah dipulihkan hubungan kita, orang berdosa ini sama Tuhan. Kita memang penuh kelemahan, penuh keterbatasan, tapi kita mau datang sama Tuhan, Tuhan akan selesaikan kita secara pribadi. Dan akhirnya Roh Suci, Roh Kudus Tuhan akan menolong kita untuk mengerti benar bahwa kita ini berharga. Kita sudah berharga loh. Kita sudah dipulihkan, kita dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dengan modal itu, kita juga akan melayani anak ini dengan kasih. Kita sudah disayang Tuhan, sudah dikasih Tuhan, sudah dipulihkan Tuhan, sudah diberi yang terbaik dari Tuhan. Kenapa kita enggak beri yang terbaik untuk peserta didik? Itu, Om, kasih.
1: Oke, diawali dengan kasih ya, Bu ya. Dan kalau Bapak seperti apa nih, Pak, untuk anak-anak yang mungkin susah berempati, jadi terus juga cenderung jadi ngebully, tidak hanya secara mungkin sikap, mungkin verbalnya juga, atau dari tulisan kalau dari media sosial seperti itu.
3: Baik, terima kasih Mas Are. Jadi kalau kita berbicara masalah karakter itu, Mas Are, karakter itu kan adalah bawaan dalam diri seseorang yang tidak bisa diubahkan. Istilah katakan tidak bisa diubahkan, tapi sebetulnya kalau ada upaya yang kita lakukan pasti bisa berubah. Nah, kita perlu menyadari begini, kalau menyangkut masalah karakter itu sebetulnya tiga hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan supaya paling tidak meminimalis masalah ataupun juga harapan kita supaya masalah itu tidak terjadi. Pertama, bahwa seseorang itu, setiap orang, siapa saja, anak, remaja, pemuda, orang tua, suami, istri, butuh tiga hal penting: dicintai, dihargai, dimiliki. Ini kalau ini tidak ada dalam diri seseorang, maka itu berarti apa yang dia harapkan tidak menjadi kenyataan, itulah masalah. Dan saya melihat bahwa masalah yang sangat penting itu adalah itu, dicintai, dihargai, dimiliki. Kadangkala mereka ingin supaya mereka tidak dihargai, dicintai, dimiliki, mereka tidak dapat di rumah, mereka pergi ke komunitas. Syukur-syukurlah kalau komunitasnya baik, tapi kalau dia bertemu dengan komunitas yang tidak baik, akan terus memicu karakter negatif. Nah, dalam diri manusia kan ada dua hal yang kuat itu, negatif, positif. Nah, peran kita adalah bagaimana membangkitkan, memunculkan, menghidupkan yang positif, bukan yang negatif. Nah, tiga hal ini langkah awalnya, supaya bagaimana kita menciptakan dia dihargai, dia dicintai, dia dimiliki. Dan kalau langkah praktis seperti apa? Kalau saya bertemu dengan seseorang, anak segala macam yang dalam dia murung dan segala macam, langkah pertamanya saya tinggal pegang saja begini, peluk saja. Sentuhan itu sangat berdampak. Mungkin seperti ini dia tidak dapatkan dalam keluarganya. terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan hal yang lain, kan gitu. Lalu akhirnya membuat anak itu kurang kasih sayang. Nah, rangkul saja begini, dia langsung mukanya berubah. Karena dia belum mendapatkan idola ayah, idola bapak, idola ibu seperti ini. Dan dimanapun, kebanyakan dia dibully, kebanyakan dia disingkirkan, akhirnya timbul kecemasan, keminderan, ketakutan. Dan itu yang hal-hal yang penting yang perlu ditumbuhkan di tengah-tengah kehidupan anak itu, kehidupan sekolah, kehidupan keluarga. Bahwa orang itu punya kebutuhan yang sangat hakiki, dicintai, dihargai, dimiliki. Nah, kalau hal ini tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan harapannya, itulah masalah. Okay. Nah, begitu Mas Are.
1: Baik, dicintai, dihargai, dimiliki. Baik, Bapak. Ini mohon dijawab juga, ada pertanyaan dari pendengar kita. Ya, bagaimana cara mengajarkan anak untuk bisa menerima perbedaan? Boleh, Bapak dan Ibu, boleh. Ya.
3: Dari saya
1: boleh.
3: Dari,
1: ya.
3: Baik. Pertama, kita harus tanamkan kepada anak-anak langkah, kalau Charles Kristiani, bahwa dia sadar dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu bicara masalah martabat, kan begitu. Bahwa dia harus melihat siapapun yang ada di sekitar dia adalah orang yang sangat berkenan di hati Tuhan, kan begitu. Artinya bahwa kita punya hak yang sama, kita punya kebutuhan yang sama untuk dihargai, untuk dihormati, kan begitu. Ini perlu ditanamkan dulu, kan begitu. Kalau tidak ada itu dalam dirinya, maka dia yang melihat bahwa dia lebih baik, lebih penting, kan begitu. Tidak. Langkah pertama itu ciptakan bahwa kita semua di hadapan Tuhan ini sama, nak. Oleh karena apa? Oleh karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Dan kalau Allah yang menciptakan, pasti tujuannya baik. Kalau dalam firman Tuhan itu dikatakan itu, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, dikatakan bahwa Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Setelah itu dia menciptakan manusia. Konsep ini, prinsip ini perlu ditanamkan. Hanya yang jadi persoalan, oleh karena mereka dipengaruhi dengan digitalisasi segala macam, membuat mereka akhirnya melihat segala sesuatu itu dengan cara pandang sendiri, cara pandang dia, kan begitu. Sehingga dia melihat, saya lebih baik dari kamu. Kamu-kamu, saya. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan kemasyarakatan, akhirnya membuat perbedaan itu semakin meruncing, bahkan juga timbul kebencian dan segala macam. Kita tidak bisa katakan itu. Artinya yang kedua, kita harus terapkan kepada anak-anak itu bahwa kita diciptakan untuk membawa damai, bukan untuk menciptakan kerusuhan, bukan untuk menciptakan hal-hal yang anarkis. Kita diciptakan untuk membawa damai. Dan semua agama, semua apapun yang dalam perangkat bangsa ini sangat merindukan adanya kedamaian.
1: Oke, okay. Baik. Ibu, kalau di lingkungan sekolah, Bu, nah ini untuk mengajarkan anak-anak untuk bisa menerima perbedaan. Dan mungkin tambah juga ada pertanyaan lainnya, Bu, ini sekaligus bagaimana biar anak tidak memilih-milih teman juga. Nah, mungkin masih menyambung ini.
2: Ya. Baik, seperti yang sudah ungkapkan Pak Pendeta Minggus tadi, itu yang pertama harus tanamkan prinsip kebenaran. Kemudian yang kedua, pembiasaan. Kalau di sekolah ini kan ada yang hitam, ada yang putih, ada berbagai macam. Nah, dari situ bagaimana dia melihat bahwa di balik kelemahan seseorang itu ada kelebihannya. Nah, jadi ya memang temanmu begini, tapi yuk coba kita lihat ininya. Jadi hal yang praktis, bagaimana juga menerapkan itu tuh di sekolah, misalnya apa ya, pembiasaan. Kalau di sekolah anak usia dini ini ada 5S.
1: Apa tuh, Bu?
2: Sopan santun, sapa, ya senyum, salam. Jadi hal yang praktis itu kan, dengan misalnya mau menyalami semua orang, siapapun dia, mau menyapa semua temannya, mau senyum dengan semua orang, itu pembiasaan-pembiasaan yang sangat sederhana. Tapi ya gak usah anak-anak lah, kita saja, dengan kita disenyumin saja rasanya sudah memberikan sesuatu yang melonggarkan hidup kita. Dan saya pikir kalau hal yang praktis sederhana itu memang kita mau ajarkan di anak-anak, dan bukan teori tapi diterapkan, diajarin. Kan tangan anak gak mau salam, kita pegang. Terus biasa kadang-kadang anak yang enggak di rumahnya atau keluarga besar enggak ada yang hitam, enggak ada yang keriting, itu aneh gitu kan. Yeah. Tapi ayo kita justru kita dekatkan anak-anak, kita dekatkan supaya dia dengan bergaul dekat, bermain bareng, ya. Itu dia melihat ada kelebihan anaknya. Oh, ternyata dia kata-katanya menyenangkan saya gitu. Mm-hmm. Dan itu membangun kenikmatan tersendiri, meskipun berbeda, tapi akhirnya tercipta kenikmatan. Kenikmatan dalam hidup ini yang dirasakan anak-anak dengan senyuman dari kawan yang berbeda, dengan kita mau sentuh salam sama kawan. Dan kita memang harus telaten, apa ya? Harus sabar, karena prosesnya itu pasti kita maunya semua cepat ya Om ya, semuanya cepat. Tapi tidak semuanya proses itu secepat yang kita harapkan. Jadi sabar, mempraktekkan hal yang baik, bahwa di tengah perbedaan itu ada kenikmatan di situ, ada saling melengkapi, saling apa ya, akhirnya sebenarnya saling menguatkan mereka. Yang satu nggak bisa ini, yang satu bisa, tapi akhirnya yang satu ngajarin yang ini. Padahal berbeda loh, berbeda dalam banyak hal. Dan itu saya yakin kalau itu dari anak usia dini itu sudah masuk di dalam paradigma mereka, dan mereka mengalami bahwa iya ya, rasanya perbedaan itu sebenarnya tidak menghambat apapun untuk kita bertumbuh berkembang dengan baik. Pasti pada dasarnya dia semakin bertambah umur, masuk dalam jenjang pendidikan selanjutnya, itu akan mempengaruhi dia untuk dia menjadi pribadi yang menghargai perbedaan. Okay. Karena orang yang seperti itu saya pikir bermanfaat untuk kehidupan bangsa negara ini. Baik. Pasti tidak akan jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang hanya sebenarnya hanya mau butuh validasi ya. Yeah. Untuk memvalidasi dirinya, akhirnya supaya terakui saya harus gini, saya gini. Padahal itu cara yang tidak benar. Makasih.
1: Baik. Jadi memang mengajarkan hal-hal baik ini dari yang sederhana saja, dari kecil, tapi tertanam dengan baik, pelan-pelan, dan ini akan terbawa hingga mereka nanti betul, dewasa ibu ya. Untuk karakter-karakter baik ini seperti 5S tadi. Sopan santun, salam, sapa,
2: senyum.
1: Baik, Ibu. Nah, ini sebelum berakhir saya minta singkat saja Ibu Riana sebagai pendidik, bagaimana ini untuk bisa memberikan pesan kepada orang tua, keluarga, agar anak-anak ini punya hal-hal baik di tengah keberagaman ini.
2: Ya, terima kasih. Jadi untuk setiap Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang bergumul, sedang rasanya berat sekali melihat anak kita kok pertumbuhan perkembangannya gak sesuai yang kita harapkan, tetap berserah sama Tuhan, banyak mendoakan anak kita, terus kasihlah anak kita, sayangilah dengan semua keberadaannya. Saya percaya kalau kita lakukan ini, setia membawa mereka dalam doa, setia juga kita memang mempraktekkan kasih kita kepada putra-putri kita, saya yakin tidak akan sia-sia yang kita lakukan. Ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang akan diterima anak-anak kita untuk masa kini dan masa depan mereka.
1: Baik.
2: Jadi tetap sabar, tetap semangat.
1: Baik, terima kasih Ibu, dan saya minta ke Bapak Pendeta untuk bisa memberikan pesan untuk kita tetap menjaga kerukunan dan juga persatuan Indonesia.
3: Ya, baik, terima kasih Mas Hari. Indonesia ini sangat membutuhkan generasi yang tidak mudah terprovokasi. Jadi harus mampu memberikan kesejukan di suasana bangsa yang beragam ini. Sebab itu kalau bicara masalah harapan ke depan, menurut saya bahwa orang itu harus kuat imannya. Ini peran tokoh agama ini sangat penting. Baik melalui dakwah dan melalui khotbah ataupun juga pengajaran agama di sekolah, dan juga cerdas pikirannya. Karena ini akan menolong dia untuk bisa mengatasi masalah-masalah dan tidak gampang terpengaruh dengan hal negatif. lalu lembut hatinya supaya dia tidak cenderung egois, sombong. Akhirnya dia tidak bisa menghargai semua orang, cenderung diskriminasi. Lembut hatinya, bisa menerima orang apa adanya tanpa harus lihat dia beda suku, beda agama, kan begitu, beda posisi, kan itu hal-hal yang perlu. Lalu mencintai bangsa ini, kita ini Indonesia dalam satu bingkai kebersamaan, dan kita harus menjaga keberagaman dalam bangsa ini, kan begitu. Jangan gampang terprovokasi dengan semua hal-hal yang menciptakan, menghancurkan keberagaman ini, dengan memunculkan perbedaan yang sebetulnya perbedaan itu kekayaan yang perlu dijaga. Lalu menghargai keberagaman, menghormati kehidupan kita sesama, kan begitu. Kadangkala kita punya kepedulian ini sudah mulai tergerus. Tapi kemarin saya punya contoh praktis dan saya sangat senang. Dan nampaknya orang-orang seperti ini yang akan terjadi. Ketika hujan kita kemarin lebat bukan main, mobil saya bermasalah pada waktu terlalu ke kiri, dia masuk siring dan akhirnya bannya tidak bisa mutar. Saya bilang bagaimana ini? Rupanya lalu ada dua orang bapak, dia turun dari motornya, dia coba mengangkat ban mobil saya, lalu dia bilang, Pak ini harus taruh batu. Lagi dua orang lagi taruh. Itu agamanya ke Islam, kan begitu. Itu kebudayaannya beda sama saya. Hal-hal yang seperti ini, yang praktis seperti ini, yang perlu ditingkatkan dan kita perlu hargai. Sebab itu memang butuh lomba budaya atau perlomba apa, nuansa kebangsaan ini perlu. Saya pikir RR ini sangat penting. Kalau misalnya ini sudah mau momen 17 Agustus nih, coba dibuat lomba apa namanya itu, untuk nyanyikan lagu kebangsaan atau juga di sini. Itu hal-hal yang mencairkan perbedaan. Bagaimana kebersamaan itu ditingkatkan, lalu menjadi pembawa kesejukan, pembawa damai, kan begitu. Damai, sejuk, bahagia, kemesraan itu tidak datang sendiri, Mas Are. Harus diciptakan, kan begitu. Dan kalau saya tidak bisa merasakan apa yang dirasakan Mas Are, bagaimana saya bisa menciptakan kedamaian dalam diri Mas Are? Kira-kira begitu, hal-hal sederhana. Artinya begini, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah, itu mulai jangan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Dan itu sangat berpengaruh apa, dengan pola pikir kita, pemahaman kita, peran pendidik, peran tokoh agama, dengan karakter kita. Kalau kita melihat satu perbedaan saja, lalu tidak menimbulkan kesejukan, kapan kita bisa bersama-sama menikmati kesejukan, kedamaian di bangsa ini? Begitu loh, Mas Are.
1: Baik, terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi untuk Bapak Pendeta Minggus Dila dan Ibu Riana Dila yang sudah berbagi nilai-nilai baik, pesan-pesan baik, dan juga inspirasi di pagi ini. Ini juga menutup kebersamaan kita untuk Bengkulu Menyapa pagi ini. Saya Haryan pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya.
2: Terima kasih. Selamat pagi.
4: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
5: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesak.

0: mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital. Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital. Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital. Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.
1: Dialog interaktif Bintuhan menyapa dari RRI Bintuhan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bertemu lagi kita di Dialog Bintuhan menyapa untuk edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kita akan bersama dengan teman-teman dari Basnas, dari Kesra dan juga dari Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Kita akan membahas tentang zakat untuk kesejahteraan umat ya. Kita akan berbincang selama 1 jam sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda, pastikan Anda bersama kami, kita akan berbincang mendalami terkait dari zakat ini. Sudah hadir ketiga narasumber kami di kesempatan kali ini. Yang pertama kita langsung sapa saja, ada Pak Rendra Agung, SSTP MP SSP dari Kabakeser. Selamat pagi Pak Rendra.
3: Selamat pagi,
2: selamat pagi ya. Sehat pasti? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Yang kedua ada Pak John Saputra SPDGR, ini Direktur Pelaksana Basnas KAU. Selamat pagi Bang John.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, semoga sehat selalu.
2: Iya, boleh disapa juga pendengar kita nih Bang John.
4: Baik, seluruh pendengar semoga dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita sehat selalu. Semoga nanti zakat berkembang pesat di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Kaur, sehingga manfaatnya terasa untuk semuanya.
2: Iya, baik. Ada juga Pak Wislansah SPDI MAP, ini dari Bimas Kementerian Agama KAU. Selamat pagi Pak Wislansah.
5: Baik Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Sapa juga pendengar kita atau mau nyapa orang Kemenak boleh juga nih Pak.
5: Iya. Iya, iya. Baik. Assalamualaikum kawan-kawan seluruhnya pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur pada hari ini akan mengadakan dialog interaktif bersama RRI Bintuhan. Ya, terima kasih.
2: Oke. Baik, itulah pendengar, tiga narasumber sudah bersama kita di kesempatan kali ini membahas tentang zakat untuk kesejahteraan umat. Karena memang Direktur Pelaksana Basnas sudah hadir begitu ya. Jadi yang pertama ini kita mungkin ke Pak John dulu terkait apa ya? Jangan bilang perannya, tapi mungkin sejauh mana Basnas saat ini bekerja begitu untuk kesejahteraan umat sesuai dengan tema yang kita angkat tadi. Bisa dijelaskan sedikit, nanti Pak Rendra bisa ditambah, Pak Wislansa juga bisa ditambah. Mungkin kalau Pak Rendra mungkin seperti apa nanti peran mereka dari pemerintahan begitu. Pak Jun mungkin bisa dipaparkan sedikit. Pak Jun silakan.
4: Baik, terkait sejauh mana program Basnas Kabupaten Kaur yang sudah berjalan hari ini. Basnas Kabupaten Kaur hari ini mulai memperbaiki, menata kembali terkait program-program yang sudah berjalan. Beberapa waktu yang lalu, tahun 2025, penghimpunan kita itu masih sekitar 30-40 juta per bulan. Dan alhamdulillah hari ini kita rata-rata per bulannya mulai tahun 2026 ini, rata-rata penghimpunan itu sudah 150 jutaan rata-rata sampai bulan ini. Sehingga dampaknya adalah kebermanfaatan yang dirasakan masyarakat itu lebih luas. Kita evaluasi tahun 2025 itu distribusi untuk program penyaluran untuk santunan fakir miskin, anak yatim dan fakir miskin itu hanya 697 orang tahun 2025. Alhamdulillah sampai Juli ini, 2006, dari Januari sampai Juli 2006 ini, kita sudah menyalurkan untuk fakir miskin dan anak yatim itu senilai sebanyak 2.631 orang. Ini melonjak sampai 200% artinya. Ini dampak dari penghimpunan kita yang melonjak tinggi dari 40 jutaan sampai 150 jutaan. Sehingga insya Allah kalau zakat ini dikelola dengan baik, kebermanfaatannya juga dirasakan oleh banyak orang. Begitu.
2: Berarti ini kita bilang tingkat kesadaran masyarakat meningkat begitu? Atau memang ada orang-orang yang kemarin belum sempat dijenguk sama orang Basnas mungkin gitu?
4: Jadi kalau kita sampaikan apakah kesejahteraannya meningkat atau belum, kita belum bisa memastikan itu.
2: Iya.
4: Tapi yang jelas kebermanfaatan ini sudah menjangkau luas banyak orang. Dari 697 menjadi 2.631 itu sudah cukup banyak. Nah, terkait kesejahteraan ini kan kembali ke program pemberdayaan. Nah, program pemberdayaan ini kan ada support untuk UMKM dan lain sebagainya. Nah, kita juga saat ini sudah menjangkau itu untuk bantuan modal usaha dan lain sebagainya. Kita ingin menaikkan level dari mustahik, dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.

0: sudah bisa kita bisa membantu peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Cuman memang saat ini fokus kita adalah bagaimana kita bisa menjalankan program yang ada, yaitu penyaluran anak untuk yatim piatu, fakir dan miskin, dan beberapa bantuan modal usaha untuk pelaku UMKM lah begitu.
1: Tapi dari 30 sampai 40 juta per bulan sebelumnya menjadi 150 juta itu kan suatu peningkatan yang sangat luar biasa begitu. Itu dari mana? Ada kelompok apa begitu yang udah bayar juga ke Basnas begitu?
2: Boleh
1: ya, silakan jadi, Pak Arena.
2: Mungkin nanti ditambahkan dari Pak Direktur. Jadi pada akhir tahun 2025, kemudian di awal tahun 2026, Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda menginstruksikan untuk mengintensifkan penarikan zakat dari ASN yang sudah sampai hisabnya. Jadi hal ini sejalan yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan di kabupaten kota lain, bahkan di tingkat provinsi. Ya, alhamdulillah, walaupun di awal-awal mungkin ada yang terkaget-kaget Oh ternyata saya sudah kena nisab ya. Awalnya Bengkulu itu 4.200.000-an, 250, kemudian naik jadi 7 juta untuk Kabupaten Kaur sesuai dengan edaran Basnas RI. Alhamdulillah, walaupun sudah naik tadi seperti itu nisabnya, tetap di angka 150-an ya.
0: 150 juta.
2: Ya, tentu tantangan ada saja kan, hambatan. Tapi ini upaya Pak Bupati juga, pemerintah daerah juga, sekali lagi untuk memperbanyak manfaat ke masyarakat yang memang berhak kan, fakir miskin, anak terlantar gitu kan, termasuk bencana, yang penyakit keras dan seterusnya, beasiswa ya. Jadi ini dorongan dari situ. Jadi, dan mungkin juga pihak swasta juga berperan di sini. Demikian mungkin tambahan.
1: Jadi ibaratnya peningkatan signifikan ini ada peran dari pemerintah yang untuk ASN tadi begitu ya Pak ya. Tadi kan memang sebelumnya memang ada agak-agak ada gesekan ya Pak ya. Kayaknya sih. Kalau saya dengar-dengar kan agak-agak ada
2: ya,
1: gitu
2: ya. Kekurang pahaman ya, miskomunikasi gitu kan.
1: Miskomunikasi ya.
2: Padahal sesungguhnya ini kan tabungan
1: akhirnya juga
2: ya, dan kembali ke masyarakat kita juga, apalagi di tengah-tengah efisiensi seperti ini, peran dana zakat yang terkumpul itu sangat strategis ya, prosedurnya yang singkat, bisa bertindak cepat begitu kan, sementara anggaran kita yang terbatas kan, kalau mengandalkan APBD dia bisa muncul peran Basnas yang maksimal di tengah masyarakat.
1: Ibaratnya kehadiran dari Basnas ini di zaman sekarang begitu ini sangat berperan begitu. Paling tidak mendukung dari apa program-program dari pemerintah begitu ya. Sebelum ke Pak Wis Selansa, Bang John, ini ibaratnya masih ada target lagi dari 157 juta per bulan ini kalau bisa masih bisa. Kayaknya masih bisa, masih ada peluang itu.
0: Kita masih ada peluang potensi untuk penghimpunan ini dari pengusaha-pengusaha. Jadi kita memang kami bersyukur dan berterima kasih sebetulnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Kaur, terutama dengan Pak Bupati, Wakil Bupati dan Pak Sekda dan seluruh jajarannya yang memang sangat support terkait penghimpunan zakat ini. Memang dalam regulasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu penghimpunan zakat ini itu melalui Basnas untuk aparatur sipil negara. Sehingga ya lonjakan penghimpunan itu tadi cukup tinggi dari 40 jutaan mencapai 150 jutaan. Hanya memang belum tersosialisasikan ini, zakat itu kan bukan hanya zakat penghasilan atau zakat fitrah. Cuman ada zakat pertanian juga gitu. Nah, kita yang di Kabupaten Kaur ini kan belum tersosialisasikan dengan baik itu zakat pertanian, zakat nelayan dengan zakat hasil laut atau zakat yang lainnya gitu. Nah, sehingga ini perlu sebetulnya kita menyampaikan ke masyarakat, kemungkinan karena belum berzakat ini karena belum tahu saja sebetulnya. Zakat pertanian itu ternyata ada gitu. Nisabnya ada begitu. Nisab untuk zakat pertanian itu 653 kg. Kalau dia punya kebun sawit, Mas Rohil punya kebun sawit yang hasilnya baru nanam. Mudah-mudahan nanti kalau sudah menghasilkan ini menjadi ini. Kalau sudah dia mencapai 653 kilo, Mas, itu wajib zakat itu. Karena dia menggunakan pupuk dan lain sebagainya macamnya, itu kenanya 5%, Mas. 5% itu wajib dizakati. Nah, kalau dia hanya ditanam, dibiarkan saja nunggu sampai berbuah, kalau hasilnya mencapai 653 kilo, itu 10% zakatnya.
1: Begitu.
0: Begitu.

0: Makanya kita harus mensosialisasikan ini terkait. Sedangkan potensi di Kabupaten Kaur ini ada untuk zakat pertanian itu. Sawit, karet, atau hasil laut dan lain sebagainya. Hasil perdagangan.
1: Sawah.
0: Kalau sawah ini kita sudah banyak sebetulnya masyarakat kita melakukan zakat padi dan beras itu. Hanya memang yang belum tersosialisasikan dengan baik ini menjadi tantangan kami sebetulnya untuk mensosialisasikan tentang ini. Nah, ini ada juga penerimaan yang baik dan juga tentu ada penerimaan yang perlu kami kerja keras untuk menyampaikan tentang kewajiban berzakat hasil tani.
2: Oke, okay, Pak Wislansa mungkin bisa penguatan terkait hal ini, Pak. Ternyata memang ada kebun. Kalau selama ini memang kalau padi udah banyak ya orang ya. Kalau dapat sini kasih berapa karung ada berapa gitu ya. Oke, okay. Mungkin Pak Wislansa mungkin dari sisi agamanya mungkin Pak Wislansa silakan.
3: Baik, terima kasih. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur sudah melakukan kegiatan penyuluhan, Pak, di masyarakat terkait zakat ini, Pak. Sekarang di Kabupaten Kaur ini yang sudah berjalan itu adalah zakat provinsi.
2: Oke.
3: Zakat provinsi ini para SN, Pak. Kami kantor Kemenag Kabupaten Kaur juga untuk zakat provinsi alhamdulillah sudah kami laksanakan. Dari penghasilan SN itu mereka itu memberikan 2,5% Pak dari penghasilan pokok setiap SN. Dana itu kami kumpulkan melalui unit pengumpul zakat di kantor Kemenag Kabupaten Kaur dan kami sudah melaksanakan MOU, Pak. MOU kerjasama dengan Basnas Kabupaten Kaur. Di situ kami himpun anggaran zakat profesinya. MOU 30% untuk Basnas Kabupaten Kaur, 70% untuk pengelolaan di unit pengumpul zakat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Kemenag Kaur ini, Pak, sebetulnya sudah melakukan kegiatan terkait zakat ini, Pak. Contohnya kami sudah ada kampung zakat itu di Desa Bugubayan. Yang kedua, kantor Kemenag Kaur juga setiap hari-hari besar ada namanya Lebaran Yatim, peningkatan ekonomi masyarakat miskin, itu kami adakan bantuan-bantuan atau sembako kepada masyarakat terkait dana zakat itu, Pak. Kenapa kami lakukan? Ini salah satu bentuk kepedulian yang nantinya harapan kami, Pak, kawan-kawan masyarakat yang memiliki harta selain daripada ASN tadi, Pak, yang kata Pak Kabakesra, Pak John tadi, Kaur ini seyogyanya, Pak, masyarakatnya sudah luar biasa, memiliki harta yang luar biasa, kebun sawit. Nah, tinggal bagaimana nanti kita cara pendekatan seperti kami lakukan tadi, Pak. Kami memberikan santunan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk menggugah hati kawan-kawan seperti yang memiliki ram sawit sampai ribuan ton gitu kan. Bagaimana nanti mereka itu tergugah hatinya untuk memberikan zakat mal gitu kan, zakat harta daripada penghasilan mereka, Pak. Nanti harapan kami kerjasama nih kan. Kemenag Kaur ini, Pak, memiliki penyuluh agama Islam yang tersebar di seluruh 15 kecamatan se-Kabupaten Kaur ini. Tentu potensi-potensi mereka menyampaikan di majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim, di pengajian bapak-bapak, safari Jumat jadi khotib. Ya mungkin materinya nanti kami bekerja sama dengan Basnas dan Kabakesra, Pemda Kaur, untuk menyampaikan sosialisasi secara keagamaan terkait mengugah hati mereka memberikan zakat,
2: ada pencerahan begitu ya.
3: Sehingga kita doakan, Pak, ya, mereka-mereka yang Tuhan berikan harta lebih nanti termotivasi untuk memberikan zakat
2: ya, begitu ya.
3: Gitu, Pak.
2: Oke. Pak Rendra, ini kalau ibaratnya kalau bergandengan dengan Basnas ini hampir ibaratnya sesuatu yang tepat begitu ya. Ini selalu sepertinya. Kalau selama ini ya.
1: Ya. Jadi memang regulasinya juga sudah jelas secara regulasi sudah ada undang-undang khusus tentang Basnas ini. Artinya kita tidak bukan kebijakan lokal. Nah, artinya secara nasional memang sudah bahwa Basnas ini lembaga negara non struktural istilahnya kan. Jadi dia bersifat independen dan untuk itu ya kita di pemerintah daerah bekerja sama untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat melalui Basnas ini dan termasuk nanti pendistribusiannya seperti itu kan. Memang beberapa tahun kemarin kita ada penurunan seperti itu ya pengumpulannya sehingga kita lakukan evaluasi, kita lakukan apa namanya pengkajian-kajian bersama-sama kawan-kawan Basnas, Kemenag dan termasuk MUI di dalamnya kan, terkait dengan ini walaupun ya mungkin tidak seluruh pihak terutama ASN yang informasinya sampai yang di awal-awal kemarin tapi ya alhamdulillah hari-hari ini mungkin secara bertahap sudah sampai dan bahkan mungkin sudah ada keluarganya yang merasakannya sebenarnya penolakan-penolakan artinya saya punya tanggungan katanya kan misalnya itu kan ya
2: keluarga atau sudah minjam bank gaji dikit lagi gitu ya
1: sepupu katanya saya biasanya ngasih gitu boleh nanti disampaikan ke sini yang biasanya menerima zakat dari ASN yang
2: sebenarnya mereka tidak melewati Basnas itu dulu ya
1: langsung ngasih ke orangnya langsung ngasih dengan tetangga saya yang kebetulan anak yatim kurang mampu ini boleh sampaikan ke sini nanti sampaikan
2: ke sini data itu bisa masuk ke Basnas
1: ini Pak tolong Pak ini ya saya biasanya zakat ke sini tapi sekarang ini saya sudah zakat ke melalui Basnas. Basnas bersedia tentang itu dan program itu tetap berlanjut sehingga tidak artinya dengan berzakat di Basnas kemudian tidak lagi menerima zakat para mustahik tadi kan.
2: Jadi ibaratnya sekarang kalau rata-rata dari ASN Kawur ini memang dari karena dipotong ibaratnya begitu ya. Ibarat secara tidak langsung ke Basnas begitu ya Pak.
1: Iya, tapi yang penghasilannya sudah
2: yang sudah
0: 7.600
2: memenuhi syarat tadi.
1: Sebulan itu totalnya sudah 7.600.
2: Itu digabungkan dari seluruh pendapatan.
1: Digabungkan, bukan cuma gaji.
2: Ibaratnya bukan gaji pokok aja, gaji, ada tunjangan dan sebagainya
1: Gaji, tunjangan, termasuk TBP di dalamnya itu kan. Sehingga akumulasi itu kalau seandainya sudah sampai ke 7 jutaan, ini sesuai dengan surat edaran Basnas RI ya. Maka kita lakukan katakanlah pemotongan seperti itu ya mudah-mudahan sebenarnya dengan ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun juga dari langit jangan-jangan karena lagi musim panas ini kan salah satunya itu karena kurang berzakat
2: mudah-mudahan kita ikhlas gitu
1: mereka ikhlas hujan turun gitu kan termasuk bala bencana mungkin tidak hadir di negeri kita kalau seandainya
2: ibaratnya kan dengan 150 juta per bulan sekarang ya seperti tadi bantuan itu bisa 2.600an itu memang udah lebih banyak terbantu begitu ya Bang John ya. Dari 2.000 itu masih banyak ibaratnya kayaknya masih ada yang belum tersentuh begitu.
0: Betul.
2: Masih ada.
0: Target kita memang tahun 2026 ini itu target ya. Target kita itu sampai 5.000 sebetulnya. 5.000 anak yatim, fakir miskin yang terbantu untuk kita santuni. Itu yang pertama.
2: Kalau dari 5.000 yang akan disantuni target per bulan kira-kira berapa?
0: Itu kita tentatifkan saja sebetulnya. Tapi setidaknya memang per bulannya itu setidaknya itu ada 100 orang yang memang kita bantu per bulannya itu 100 orang yang kita bantu setidaknya ya paling kecil ya cuman ya tadi kita melihat kondisi kan ada hari-hari besar yang memang seperti Ramadan momen-momen tertentu itu lebih banyak yang kita kita menyesuaikan dengan momentum Ramadan kan Ramadan itu lebih ini tapi saya ingin juga apa ya brainstorming sebetulnya kenapa harus melalui Basnas berzakat ini
2: karena banyak juga masyarakat kami kan udah Pak Rendra bilang tadi saya udah langsung begitu ya
0: seperti kata Pak Rendra tadi kan saya kan sudah berzakat nih ke keluarga saya gitu kenapa harus ke Basnas nih pertama adalah memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk ke Baitul Mal sebetulnya kenapa hikmahnya adalah niat kita berzakat itu lebih terjaga. Kenapa? Kalau kita berzakat secara langsung itu contoh ke beberapa orang, kita berzakat ke 10 orang. Nah, giliran ada saudara kita calon kades, kita takutnya intervensi begitu. Kamu kan setiap zakat saya santuni nih.
2: Ada ibarat ketidakikhlasan
0: begitu. Ya. Takutnya intervensi.
2: Takut gitu. Ada riak juga.
0: Ada riak juga. Gitu. Tapi kalau melalui lembaga resmi penerima itu tidak tahu siapa yang memberikan zakat. Yeah, sehingga kita berzakat itu lebih logowo, lebih ikhlas. Terjaga sehingga ikhlas. Niatnya itu lebih murni begitu. Nah, kita niat ke Basnas menyampaikan ini kan kita enggak tahu siapa yang menerima sehingga lebih terjaga. Yang penting kan adalah
2: tapi ada juga enggak ibaratnya negatifnya dari masyarakat ini benar-benar disampaikan tidak sih gitu.
0: Insyaallah kita punya laporan setiap bulannya, kita laporkan. Kita punya kewajiban melaporkan ini kepada pihak pemerintah daerah selaku mitra kita untuk terhadap penghimpunan ini melalui UPZ-UPZ yang ada di OPD-OPD. Sehingga ya bisa dicek di website kami juga ada begitu
2: laporannya,
0: laporan-laporan terkait penggunaan dana zakat ini. Contoh kemarin adalah zakat kita ini apa bedah rumah. Kita ini kan saat ini semuanya itu menggunakan aplikasi nih Mas Rohil. Sehingga setiap orang yang ingin kita bantu itu juga harus terdata di kita. Nah, minta maaf kalau saat ini untuk penerima zakat itu Basnas Kaur itu tidak bisa memberikan ke luar daerah. Kecuali Ibnu Sabil ya. Kecuali orang yang terlantar di sini dia tidak punya ongkos pulang itu bisa kita berikan. Cuman kalau memang dia ngontrak sini belum domisili di Kabupaten Kaur itu belum menjadi prioritas Basnas Kaur karena harus mendahulukan ini.
2: Masih ada yang lebih prioritas begitu ya.
0: Terkait contoh bedah rumah kemarin. Bedah rumah ketika ada yang mengusulkan bantuan bedah rumah, syarat-syaratnya sudah dia lengkapi. Ternyata ketika kita cek lokasi survei lokasi ternyata tanahnya itu bermasalah. Kita masukkan tidak bisa. Walaupun siapapun mau memberikan rekomendasi uni untuk ini tidak bisa ketika tanahnya bermasalah. Makanya itu kami ingin menyampaikan juga dengan adik sana di belum milik sendiri, ya?
2: belum bisa.
0: Nah, sehingga ya tadi perlu memang dilengkapi syarat-syaratnya dan sebagainya karena memang kita satu pintu. Terlebih nanti kan bedah rumah ini ada tiga sumber nih Mas Rohil. Ada yang dari DPR RI, ada yang Perkim dari Basnas. Nah, ini tidak bisa dua mendapatkan. Si A ini tidak bisa mendapatkan dari Perkim juga tidak bisa mendapatkan dari Basnas dua kali langsung itu tidak bisa, dia harus satu-satu. Sehingga ini apa dampak ke program penerimanya ini lebih tepat sasaran karena kita menggunakan aplikasi saat ini. Nah, juga tidak bisa memaksa. Contoh yang sakit kemarin Pak, ada juga kan yang lapor nih lewat handphone, Pak ini sakit keras Pak, ini begitu-begitu butuh pembiayaan yang lebih. Kita cek. Kita kan kerjasama seluruh rumah sakit Indonesia ini bisa terdeteksi Pak. Tinggal kita masukkan, kita calling call centernya, benar tidak ada pasien atas nama. Oh ternyata tidak ada kan. Nah ini penipuan. Nah hal-hal semacam ini itu bisa
2: itu sering terjadi juga
0: Pak. Ya sering terjadi. Okay. Itu fiktif sebetulnya. Usulannya sebetulnya. Ya,
2: tapi walaupun ini ada sebenarnya, ibaratnya Basnas itu memang ibaratnya apa namanya? Ada ketentuan orang-orang yang memang ketika usul itu yang harus dapat atau dapat bantuan itu memang udah ada ya gitu ya.
0: Ada 8 asnaf sebetulnya.
2: Yang
0: wajib dikeluarkan zakatnya dari dana zakatnya. Itu dari di surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal alimin wal fuqara wal mu'allafati qulubuhum warriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnu sabil. Nah, 8 asnaf ini yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, hamil zakat, mu'allaf, hamba sahaya, kemudian orang-orang yang berutang secara syariat. Kalau berutang pinjol enggak bisa, Mas.
2: Enggak bisa. Ya. Banyak banget
0: Tapi kalau orang berutang secara syariat dibenarkan syariat itu boleh. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan bekal. Itu insyaallah kita bisa bantu.
2: Oh, ya, kemarin ada kabarnya yang pakai sepeda itu ya?
0: Kalau pakai sepeda itu kita cek kemarin agamanya kita belum agama. Ini dana zakat ini memang harus untuk orang Islam.
2: Ya,
0: tidak
2: ya,
0: bisa
2: benar-benar
0: di luar Islam kan, begitu. Nah, kalau karena sumbernya ya dari dana zakat orang Islam kan. Begitu. Sehingga ya ketentuannya 8 asnaf ini yang 8 golongan sebetulnya.
2: Ibaratnya ketika ada yang mau lapor ini, kita lihat ini masuk ke mana begitu ya.
0: Betul, masuk ke mana asnafnya mana gitu. Contoh nanti ada laporan bedah rumah, laporan bedah rumah, usulan bedah rumah, kita tengok betul nggak, jangan-jangan iya bedah rumahnya hari ini, agar ternyata rumahnya rumah ketiga ini kan, nggak bisa juga gitu
2: ya, bisa juga ya.
0: Ya walaupun rumahnya udah rewot-rewot
2: kan, bisa ada juga yang begitu ya, walaupun ini berhubung dengan agama ya.
0: Ya kita tetap kita survei juga gitu untuk verifikasi itu.
2: Iya, ini udah 30 menit
0: siap
2: ya kebersamaan kita nanti, karena memang ada agenda satu terkait dari perekrutan pengurus zakat, karena memang pengurus zakat, pengurus Basnas yang segera akan berakhir, nanti kita akan berbincang hal itu. Tapi kita istirahat dulu untuk 30 menit ke depan, kita akan membicarakan itu. Kita masih bersama dengan Pak John Saputra, ada Pak Wislansa dan Pak Rendra Agung. Kita akan berbincang terkait hal ini. Kita akan dengarkan bersama informasi dan lagu-lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, kembali lagi kita di Dialog B2H Menyapa. Kita masih bersama dengan teman-teman dari Basnas, dari Kemenag, dan dari Kabakesra terkait dari zakat untuk kesejahteraan umat. Seperti yang saya bicarakan tadi, untuk segmen kedua ini kita berbicara tentang ini ada seleksi calon pimpinan Basnas. Karena memang sebentar lagi kepengurusan 5 tahun terakhir ini akan berakhir begitu ya. Ada Pak Wislansah ini selaku tim seleksi begitu ya. Oke, kita akan dengarkan nanti Pak John, Pak Rendra bisa menambahkan seperti apa nanti dari seleksi calon pimpinan Basnas. Mungkin yang pertama mungkin dipaparkan dulu Pak Wislansah, apakah syaratnya mungkin ya, silakan Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sapa dulu seluruh pendengar ya, RRI dimanapun berada, khususnya di wilayah Kabupaten Kaur. Kami di sini mewakili tim seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu periode tahun 2026-2031 berdasarkan SK ya, SK tim seleksi calon pimpinan Basnas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu nomor 1 garing Timsel garing Basnas Strip KK garing 7 garing 2026 tentang pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali nih Pak ya, seluruh tentunya ini yang beragama Islam atau Muslim. Kami dipercayakan menjadi tim seleksi calon pimpinan Basnas pada saat ini menyampaikan. Tim seleksi mengundang masyarakat Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas Kabupaten Kaur. Jumlah kebutuhan pimpinan Basnas itu berjumlah 5 orang dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia minimal 40 tahun. Itu minimal ya. Sehat jasmani dan rohani dan tidak menjadi anggota partai politik aktif. Selanjutnya, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat ya, berpendidikan minimal SMA MA sederajat, bersedia bekerja penuh waktu dalam pengurusan pengelolaan Badan Amil Zakat di Kabupaten Kaur ini, serta memiliki visi misi dan program kerja untuk kebaikan Basnas Kabupaten Kaur kedepannya. Nah, mungkin yang pertama ini kami menyampaikan tentang persyaratan dulu, nanti akan kita lanjutkan dengan tahapan-tahapan untuk mengikuti seleksi ini Pak. Ya kalau ada.
0: Oh ibaratnya saat ini udah kapan mulai pendaftaran mungkin begitu bisa ditambahkan mungkin Pak Jan atau Pak Rendra. Ibaratnya barangkali dengan mendengar ini sudah mulai ada masyarakat begitu yang wah sudah ada perekrutan begitu mungkin. Ya.
2: Saya tambahkan.
0: Silakan.
2: Ya, Pak. Menambahkan untuk persyaratan tadi mungkin yang terlewatkan itu terkait dengan bahwa calon pimpinan Basnas itu tidak pernah dihukum ya, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan penjara paling singkat 5 tahun. Itu mungkin yang persyaratan tadi. Yeah. Nah, selanjutnya terkait dengan kapan ini dimulai? Sebenarnya ini sudah dibuka ya. Sudah dibuka pendaftaran terhitung dari tanggal 1 tadi Pak ya, yeah, Pak. Yeah, tanggal 1 sampai dengan 24 Agustus.
0: 24 Agustus.
2: Ya, jadi pengumuman sekaligus pendaftaran ya. Pengumuman sekaligus pendaftaran, dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan tadi itu di harus diupload melalui aplikasi SIMZ Kemenag RI, kemudian hard copy-nya itu disampaikan ke sekretariat tim seleksi, yakni di bagian Kesra Kabupaten Kaur. Nah, ini sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Kasih Bimas tadi, bahwa ini tidak untuk golongan tertentu, tapi untuk semua, ya, semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat tadi, terutama yang memahami dan punya kompetensi pengelolaan zakat, gitu kan, alim ulama, kemudian profesional lah mungkin ya, profesional, kemudian yang mungkin ada yang tertarik tentang itu, ya bisa juga ikut serta, tidak membatasi sepanjang sudah memenuhi syarat ini. Saat ini, per hari ini kalau tidak salah kami cek tadi masih satu orang yang
1: ya, sudah lengkap.
2: Ya, sudah lengkap. Ya, itu
1: insya Allah mungkin bertambah itu Pak.
2: Insya Allah ya bertambah. Itu mungkin dari kami. Kemudian untuk pelaksanaannya kapan itu? Untuk pelaksanaan pendaftaran sudah tadi seiring dengan pengumuman 1 sampai 24. Kemudian seleksi administrasinya oleh tim sel nanti di 25 sampai dengan 27 Agustus gitu kan. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi. Pengumuman hasil seleksi administrasi itu di 28 Agustus. Kemudian ada masa sanggah juga. Ada masa sanggah 2 hari gitu, 29 Agustus dan sampai dengan 30 Agustus. Nah, kalau seandainya lulus di administrasi baru bisa lanjut ke seleksi kompetensi. Tapi kalau seandainya tidak lulus di administrasi, ya, hasil keputusan tim sel tidak memenuhi ketentuan, tidak memenuhi syarat, maka tidak berhak dia lanjut ke seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi ini dilaksanakan di 3 September sampai 4 September yang meliputi pengetahuan dasar dan penulisan makalah. Kemudian pengumuman di tanggal 5. Nah, ini juga setelah pengumuman yang lulus baru berhak lanjut ke tahapan selanjutnya Pak Wis ya.
1: Betul.
2: Ya, baru berhak mengikuti seleksi wawancara. Jadi ada tiga tahap setidaknya ya dalam seleksi ini yang harus diikuti, sehingga pada akhirnya nanti di tanggal 9 sampai dengan 10 itu ada penelusuran rekam jejak calon yang sudah lulus tadi kan. Kemudian dan yang paling akhir itu pengumuman hasil seleksi di tanggal 11 September. Jadi memang cukup
0: agak banyak juga ya,
2: ya tahapannya. Ya. Karena ini memang mencari sosok yang amanah ya seperti itu ya, yang yang secara syarat memenuhi ketentuan dan pengalaman gitu kan, dan track record yang bagus.
0: Oke. Mungkin ke Pak Jun bisa menambahkan ini kan berbagi pengalaman karena saat ini sedang menduduki jabatan itu begitu ya. Kepada mungkin nanti teman-temannya akan ikut juga perekrutan seperti apa mungkin.
3: Ya.
0: Sharing pengalaman.
3: Baik, sebetulnya menarik sebetulnya untuk bekerja di menjadi amil zakat. Karena amil zakat ini itu pekerjaan yang langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya menjadi tantangan tersendiri kita ketika bekerja nanti. Nah, ini menjadi menarik karena pertama ada tantangan tersendiri. Kalau kita hari ini senang tuh melihat kalau ada saudara kita bahagia menerima santunan dan lain sebagainya. Jangan lupa kita juga berusaha untuk kalaupun belum mampu untuk menunaikan zakat, setidaknya kita menjadi pengelola dan membantu zakat itu berkembang. Kenapa zakat ini menjadi prioritas kita? Karena ini sudah dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicit dari Umar bin Khattab. Hanya waktu dalam 29 bulan atau 2 tahun setengah, dia membuat rakyatnya itu tidak layak untuk dizakati.
0: Dari sebelumnya penerima begitu.
3: Artinya dengan pengelolaan zakat ini, hanya dalam waktu 29 bulan, Umar bin Abdul Aziz itu mampu membuat rakyatnya itu tidak layak untuk dizakati. Kalau tidak layak untuk dizakati, artinya rakyatnya mampu semua itu. Karena mengapa? Karena tadi pengelolaan zakatnya yang begitu baik dan benar, sehingga ya menjadi tantangan tersendiri ketika nanti bergabung menjadi amil zakat ini. Niatkan untuk bergabung ke menjadi pimpinan Basnas ini bukan untuk intensifnya gitu.
0: Ya, ya, ya,
3: cuman ya tadi kita niatkan untuk khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi sebaik-baik manusia, yaitu yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Insya Allah kalau kita zakat ini kita kelola dengan baik, tentu itu akan lebih banyak manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Kaur ini. Sekali lagi ya tadi kami mengajak, kalau saya ini pimpinannya pimpinan pelaksana, Pak. Kalau pimpinan pelaksana itu hanya fokus kepada program, program survei dan lain sebagainya. Kalau yang diseleksi ini adalah pimpinan untuk kebijakan dan lain sebagainya. Itu diseleksi oleh Timsel untuk 5 orang. Dan ini menjadi menarik nanti. Ya sekali lagi kalau ingin mendaftar, kami antusias sekali menerima pendaftaran ini, menemukan pimpinan baru atau pimpinan yang lama boleh ikut kembali.
0: Boleh tuh.
3: Ya, pimpinan lama
0: 2 kali.
3: Ya, boleh ikut
0: sama ya.
2: Kecuali sudah 2 periode.
3: Kalau sudah 2 periode enggak boleh lagi.
0: Boleh. Tapi ini boleh PNS juga kan?
3: Boleh dengan ketentuan, ada syarat dan ketentuan yang berlaku sebetulnya. Gitu.
2: PNS juga boleh.
0: PNS juga boleh.
3: Yang diatur oleh regulasi nantinya. Nah, intinya ayo yang mendaftar menjadi pimpinan Basnas, niatkan ini untuk kebermanfaatan orang banyak, insya Allah.
0: Oke, okay. Pak Wislansa selaku Timsel, sosok seperti apa mungkin yang diharapkan begitu ya Pak?
1: Baik, terima kasih tadi sudah penjelasan dari Pak Kapolkestra, juga dari Pak John. Kami dari Timsel penjaringan calon pimpinan Basnas Kaur mengharapkan nantinya kita mendapatkan orang-orang yang memang kompeten di bidang fikih zakat itu, dan memang orang yang terpilih nanti Pak memiliki niat untuk pola zakat itu bukan hanya niat untuk mendapatkan gajinya Pak, insentifnya, tapi mereka punya visi misi untuk membangun Kabupaten Kaur lebih baik ke depannya. Terkait kami ini berbicara teknis Pak ya. Teknis untuk pelaksanaan Timsel Pak. Di situ ada tes pengetahuan dasar. Kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada niat atau nanti berminat untuk mengikuti seleksi ini. Pertama, tes pengetahuan dasar Pak. Di situ kita menggunakan sistem CAT, perangkat komputer yang sudah disediakan oleh kepanitiaan. Nanti akan kita pandu. Nanti soal-soalnya nanti akan muncul di aplikasi Simzan. Nanti mungkin Pak Kabakestra dan seluruh tim akan menyiapkan lokasi atau tempat tes pengetahuan dasar itu Pak. Kita memakai menggunakan komputer semua. Tapi jangan takut, seumpama ada yang gagal gaptek gitu kan, kita akan pandu Pak, kita akan pandu, kita akan bantu sampai nanti muncul.
0: Bukan bantu jawaban bukan ya Pak?
1: Bukan. Muncul soal-soalnya Pak. Nah, nanti teknisnya ada di sekretariatan. Iya. Soalnya nggak banyak soalnya Pak, hanya 100 soal yang kita berikan waktu 120 menit. Kami rasa itu
0: ya, sudah 1 menit 1 soal lah kurang lebih.
1: Satu soal 1 menit bahkan lebih itu
0: lebih,
1: kan.
0: Ya.
1: Jadi maksud kami dengan masyarakat jangan, oh ini banyak sekali ini persyaratannya, tidak ya. Seperti KTP sudah ada, KK sudah ada, SKCK, keterangan sehat itu Pak 5 menit selesai di kepolisian itu kan. Seperti SKCK itu nggak lama itu, bahkan gratis. Dan kami sampaikan dengan masyarakat dimanapun berada, pendaftaran calon pimpinan Basnas gratis Pak, tidak dipungut biaya 1 peser pun. Jadi hati-hati nanti kalau ada oknum yang mesnamakan bisa membantu begini-begini, itu tidak benar. Kami sampaikan dengan masyarakat seluruhnya melalui mikrofon RRI ini, untuk pendaftaran tidak dipungut biaya 1 peser pun atau gratis. Dan panitia siap membantu 1x24 jam Pak terkait administrasi pendaftaran itu
0: dan sebagainya. Ya.
1: Yang kedua itu ada materi tentang fikih zakat. Itu kan banyak Pak di buku-buku, di Google.
0: Tinggal saya klik aja sebelumnya ya begitu ya.
1: Nanti kami akan melihat atau ada namanya makalah kan, makalah tentang zakat yang ditulis tangan oleh para peserta calon pemberi zakat nanti Pak. Jadi maksudnya dengan kawan-kawan yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon pemimpin Basnas, jangan ragu, jangan takut dengan syarat-syarat yang sudah dilampirkan sesuai pengumuman dari Sekretariat Kestra Kabupaten Kelar Pak.
0: Oke, baik ya. Ya. 3 menit terakhir kebersamaan kita, masing-masing closing statement dari ketiga narasumber kita, baik itu terkait zakat, baik itu terkait seleksi dari Basnas ini bisa disampaikan. Pertama silakan Pak Rendra, karena memang erat sekali begitu kedekatan antara pemerintah daerah dengan Basnas terkait pelayanan kepada masyarakat. Silakan Pak Rendra.
2: Yang pertama tentu bahwa zakat melalui Basnas ini merupakan amanah perintah Allah Subhanahu wa taala kan.
0: Yeah.
2: Sekaligus perintah negara melalui Allah Subhanahu wa taala melalui At-Taubah ayat 103 tadi kan. Mm-hmm. Kemudian perintah negara melalui Undang-Undang nomor 23 2011. Artinya kita tidak sedang mengawang-awang ini. Mm-hmm. Memang sudah dasar yang sangat kuat. Mari kita percayakan itu, mari kita laksanakan bagi yang sudah sampai nisabnya. Kemudian adapun info simpang siur ataupun yang meragukan silakan klarifikasi begitu kan. Silakan klarifikasi baik kepada kami, kepada Basnas sendiri dan Kemenag. Dan yang terpenting Basnas perkuat transparansi juga seperti itu kan. Nah, sehingga trust di tengah masyarakat itu semakin kuat. Yang terakhir, kami mengajak kepada seluruh masyarakat, lapisan masyarakat yang sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sehubungan dengan akan berakhirnya periode masa bakti pengurus Basnas saat ini, mari kita ikuti seleksi yang saat ini sedang dibuka dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 24 Agustus. Panitia insya Allah standby dari jam 8 sampai jam 4 dan siap membantu. Siap membantu karena ini Pak umurnya 40 tahun ke atas.
0: Iya, iya.
2: Jadi kemungkinan ini sudah senior-senior gitu sudah kan.
0: Senior, ya.
2: Jadi kita siap membantu dalam tanda kutip bukan membantu jawaban, bukan yeah. Materi, tapi membantu administratifnya begitu kan, memberikan penjelasan dan seterusnya. Demikian.
0: Oke. Okay. Ya. Pak John, silakan closing statement Pak John.
3: Baik, terima kasih berbicara tentang zakat ini itu tadi. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, tunaikanlah zakat,
0: didirikan salat.
3: Didirikan salat dan tunaikanlah zakat. Artinya ini perintah yang wajib kita laksanakan. Hanya memang zakat ini yang kadang hanya kita pahami yang wajib itu hanya zakat fitrah. Padahal enggak, banyak zakat-zakat yang perlu yang kita laksanakan sesuainya. Dan ketika zakat ini sudah berjalan, insyaallah nanti keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita semua. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan rahmat dari langit dan dari bumi kepada kita semua. Hari ini mungkin kita merasa sempit atau merasa tidak kurang puas dengan keadaan kita hari ini, bisa saja karena kita bukan masalahnya bukan karena kurang cerdas.
0: Mm-mm.
3: Atau masalahnya bukan karena kita kurang keras kerjanya.
0: Yeah.
3: Tapi masalahnya adalah hubungan kita kepada Allah. Mungkin ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang belum kita tunaikan. Contohnya zakat yang menjadi penghalang untuk kita dapat keberkahan itu.
0: Mm-mm.
3: Karena kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bertakwalah kepada-Ku kata Allah, maka seluruh permasalahanmu itu Aku selesaikan. Nah, ketakwaan ini kata para ulama adalah menjalankan perintah Allah. Nah, salah satu perintah Allah adalah berzakat. Nah, dan ini menjadi rukun-rukun Islam itu sendiri. Sehingga ayo mari kita tunaikan zakat. Jangan sampai kita hanya senang melihat orang itu disantuni di zakat. disantuni pakai uang zakat. Mm. Tapi kita juga harus senang ketika kita berzakat.
0: Berzakat.
3: Untuk gitu. Itu ayo kita berzakat. Yang punya kebun sawit lebar, ayo kita berzakat. Yang punya usaha ikan kebun yang kopi, ya? Kebun kopi, usaha ikan yang banyak,
2: tambak udang
3: dan lain sebagainya, ayo kita berzakat. Insya Allah kami akan menyalurkan zakat ini dengan baik dan benar serta tepat sasaran, insya Allah.
0: Oke, okay. Pendengar kita ini banyak yang paling banyak ini kebun kopi.
3: Iya.
0: Ini paling banyak banget nih, dengar ya, kawan-kawan ya,
3: kawan-kawan okay. Yang punya kebun kopi, ayo kita tunaikan okay, zakat.
0: Pak Wisnu,
3: ya. Nanti keberkahan. Ya.
0: Oke, okay, amin.
1: Luar biasa Pak John ya, makasih atas kesempatannya, kawan-kawan dari RRI Bintuhan Kabupaten Kaur. Di sini saya menyampaikan dengan seluruh masyarakat dimanapun berada tentang zakat. Zakat itu membersihkan harta kita. Yang kedua, Basnas menyalurkan dengan insya Allah amanah sesuai dengan ketentuannya. Mari tunaikan zakat sekarang, bantu sesama, berkahi jiwa. Zakat tepat, manfaatnya hebat. Gitu Pak, terima
0: okay.
1: kasih.
0: Baik, terima kasih ya. Oke, okay, terima kasih ketiga narasumber kami. Mudah-mudahan niat baik dan usaha keras kalian untuk masyarakat ya, terkait dengan zakat ini mudah-mudahan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, okay, melalui pemerintah daerah, melalui Kesra, Pak John dari Basnas dan Pak Wislansa dari Kemenakaur ya. Oke, okay, mudah-mudahan usaha ini akan terus ada dan mudah-mudahan bisa sukses dari target-target yang mungkin dicapai ini bisa tuntas begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Ada Pak John Saputra SPDGR dari Direktur Pelaksana Basnas, Pak Wislansa dari Bimas Kementerian Agama, ya. Pak Rendra Agung dari Kabakesra. Terima kasih. Nanti kalau memang ada edukasi yang lain bisa diberikan kepada masyarakat, ya. Bisa hadir kembali di sini.
1: Insyaallah.
0: Oke, terima kasih saya Rohil Minata, teman-teman teknik ada Bang Raymond, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dialog interaktif Bintuhan menyapa dari RRI.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 98,8 FM RRI.

Anda mengikuti Bintuhan Minapa, dialog aktual, informatif, dan solutif RRI Bintuhan 98,8. Anda sedang mengikuti Bintuhan Minapa, dialog aktual, informatif, dan solutif. Sampai jumpa.

Ini rangkaian acara menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Selepas tadi kita ikuti dialog Bin Tuhan Menyapa. Selanjutnya mendengar dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dangdut pastinya akan kami sajikan untuk Anda. Hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, dinamika olahraga akan kami sajikan untuk Anda. Sebelum lagu-lagu bernuansa Islami menemani ataupun untuk kita nantikan ataupun kita jelang azan Zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya.

Berdekat menyambut HUT RI ke-81 tahun 2026, keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar kerja bakti bersama. Kegiatan ini dilakukan dengan membersihkan lingkungan kantor, menata taman bunga, serta merapikan ruangan sebagai bagian dari persiapan memeriahkan peringatan Hari Bersejarah Bangsa Indonesia. Kegiatannya berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026. Hari ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Agama Bengkulu Selatan. Suasana kebersamaan tampak jelas saat seluruh pegawai terlibat aktif dalam berbagai kegiatan kebersihan dan penataan lingkungan kantor. Kerja bakti tersebut mendengar bukan sekedar agenda rutin menjelang peringatan kemerdekaan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkuat budaya gotong royong sebagai nilai luhur bangsa. Sejak pagi hari, para pegawai tampak bergotong royong membersihkan halaman kantor dan memangkas rumput serta tanaman liar. Nah, berikan untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, dapat Anda baca kembali dan dapat Anda ikuti siaran RRI Bintuhan melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa mengakses seluruh berita RRI melalui rri.co.id.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pukul 10.45 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Lagu-lagu dangdut masih kami sajikan untuk Anda untuk lintas bintuhan siang ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 11 nanti pendengar kita bergabung bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Warta Berita Olahraga.

Berikan mohon maaf lagu dari Hesti tidak marah dengan Abang Sayang. Tidak dapat kami tuntaskan ke ruang dengar Anda saat ini tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Penerbang unggulis Strom Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdian Syah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood! Messi!
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukru Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan menandakan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh. Wenn man Spiel verliert,
2: tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi jadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dyosa mengenakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok, skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Mancinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course we always want to win and at the end we couldn't today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Again, it's another opportunity for fitness. Definitely.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
2: Again, we're taking steps in the right direction. Of course, we want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we then get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
2: Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso in questo momento.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro, Milano, tuan rumah. Dan 13 Februari 2027, San Siro, Inter, tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it.

0: bersama Alexander Suarez di IGA Stadium dini hari tadi. Griekspoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Griekspoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Griekspoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Griekspoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special.
2: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
0: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobe Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I could close out a little bit.
0: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan talent Griekspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griekspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari.

putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB. Dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa menjalankan.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Baru saja kita ikuti warta berita olahraga ataupun dinamika olahraga untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar, kita akan kembali sajikan beberapa lagu pop Indonesia dan juga beberapa informasi menarik lainnya yang kami kutip pastinya nanti masih dari situs kami di rri.co.id. Sementara itu pendengar, jadwal azan zuhur ataupun kumandang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pop Indonesia pendengar kami sajikan untuk Anda.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan pelepasan dan serah terima barang milik negara atau BMN serta pegawai dari Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula PLHUT Kabupaten Bengkulu Selatan dengan dihadiri jajaran pejabat dan pegawai terkait pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penataan kelembagaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Haji dan Umroh. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang haji dan umroh. Sebanyak 245 unit aset BMN secara resmi dilepas dan diserahterimakan kepada Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, turut diserahkan pula 4 orang pegawai negeri sipil atau PNS dan 2 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Prosesi pelepasan dan serah terima dilakukan secara langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, Dr. Heriansa S.Ag.M.H. Penyerahan tersebut diterima oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bengkulu Selatan, Midi Saherman S.Ag.M.H.I. Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkulu Selatan menyampaikan bahwa pelepasan BMN dan pegawai merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang harus didukung bersama. Hal ini dilakukan sebagai upaya penguatan kelembagaan agar lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

0: Traffic.
1: Pendengar, mohon maaf, lagu dari Acha Septriasa dengan Sampai Menutup Mata yang merupakan original soundtrack dari film Hurt tidak dapat kami tuntaskan ke ruang dengar Anda saat ini tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita jelang azan zuhur, pendengar, untuk wilayah Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat.
2: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

pencerah jiwa, kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3, membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengetahui

pencerah jiwa, konfrontasi. Suatu hari, dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk, mukanya cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang itu bertanya kepada sahabatnya, "Kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain." "Tapi dia melayani kita dengan buruk sekali," bantah orang pertama. Ia merasa jengkel. "Ya, itu masalah dia. Dia mau berwatak jutek, bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk, dan lain sebagainya. Semua itu tidak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal, kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri." Saudaraku dan sahabatku, tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semulanya pemurah tiba-tiba jadi sedemikian pelit kalau berurusan dengan orang itu. Mari kita renungkan. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Mari jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Berusahalah untuk tetap berbuat baik sekalipun menemukan hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang sangat pahit, tetap santun di lingkungan yang kasar, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap sabar di tengah gelombang fitnah dan ujian, serta tetap tenang dikala menghadapi badai kehidupan yang dahsyat.

Pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan pendengar gelaran lagu-lagu bernuansa islami menemani ibadah sholat zuhur pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Dan masih menemani waktu beristirahat, waktu bersantai siang di siang hari ini. Waktu ngopi-ngopi santai gitu ya, sambil cocol-cocolin pisang goreng ke dalam kopinya, sambil cocol-cocolin roti kering gitu ya ke dalam kopinya juga, mantap gitu ya. Saat ini pendengar, kita akan sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bergabung kita bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti Warta Berita Daerah edisi hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya kentongan.

0: saja deh. Siap, Komandan.
1: Loh, kok malah lari ke sini? Dibalas pakai ketongan saja, Dul.
0: Siap, Dan. Izin tanya tuh, Dan. Kalau bunyinya tuk-tuk-tuk itu apa tuh, Dan?
1: Wah, lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
0: Siap, Komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, Komandannya.

0: Tanya lagi lah.
1: Siap, Komandan.
2: Kenapa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
1: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
2: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
1: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali ke pos lagi. Aduh, iya ya. Kenapa tuh saya jadi bodoh begini? Pan ada HP. WA saja tuh ya. Hari gini modern dikit atuh lah. Kok repot sih? Nah, kan bunyi.

0: Siap, komandan, siap.
1: Loh, Dul. Pakai HP saja toh. Di WA gitu loh. Kenapa sih?
0: Siap, komandan. Aduh, punten, komandan, maaf. Pakai data saya habis, komandan. Dibalas langsung saja WA saya tuh.
1: Aduh, Dul. Sini, tak kentung dasmu.

0: konspirasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Ketika musim kemarau, banyak persoalan yang terjadi yang akan berdampak terhadap masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan polusi udara yang menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, dan penyakit lainnya. Usahakan tidak keluar rumah untuk mengurangi terhirup asap, dan jika terpaksa harus keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker untuk mengurangi efek asap terhadap pernafasan. Masyarakat harus berperan aktif untuk mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran hutan. Jangan membuang puntung rokok di rumput atau semak kering yang kondisinya rawan terbakar, dan jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Waspada kebakaran hutan dan lahan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, mohon maaf, lagu teruntuk Mia tidak dapat kami tuntaskan keruan dengar Anda saat ini pukul 12:59 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama dengan program untuk kita ikuti Warta Berita Daerah edisi hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026.
1: Mobile Application RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 6 Agustus 2026. Sari Berita, Pemkot Bengkulu kejar cek kesehatan gratis bagi pelajar. Pasokan berkurang, harga cabai di pasar panorama Kota Bengkulu masih tinggi. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Satpol PP Kota Bengkulu tidak hanya melakukan razia pelajar yang bolos sekolah, tapi juga mengedepankan pembinaan melalui program Satpol PP Go to School SGS, dan program ini menyasar pelajar SMP, SMA hingga mahasiswa dengan memberikan edukasi tentang pentingnya disiplin, mematuhi peraturan daerah, menaati tata tertib sekolah, menghormati guru, serta menjauhi perilaku negatif. Selain SGS, Satpol PP juga menjalankan Linmas Go to School bagi siswa PAUD, TK, dan SD. Program ini memberikan edukasi mitigasi bencana melalui permainan dan simulasi yang disesuaikan dengan usia anak. Melalui kedua program tersebut, Satpol PP berharap dapat membentuk generasi muda yang disiplin, taat aturan, dan peduli terhadap lingkungan. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu kejar cek kesehatan gratis bagi pelajar. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan menyasar lingkungan sekolah. Kali ini kegiatan dipusatkan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 1 Kota Bengkulu dan diikuti oleh ribuan siswa serta orang tua murid. Melalui program tersebut, Dinas Kesehatan menargetkan sebanyak 2.000 peserta yang terdiri dari pelajar hingga orang tua siswa di lingkungan MIN 1 Kota Bengkulu mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi kesehatan dasar sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit sehingga dapat ditangani lebih cepat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi yang hadir langsung memantau pelaksanaan kegiatan mengatakan program cek kesehatan gratis merupakan implementasi dari program nasional yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Menurutnya, Presiden Republik Indonesia menginginkan seluruh masyarakat Indonesia memiliki kondisi kesehatan yang baik melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dedi menjelaskan program tersebut tidak hanya menyasar masyarakat usia dewasa maupun lanjut usia, tetapi juga anak-anak sekolah yang menjadi generasi penerus bangsa. Dengan pemeriksaan kesehatan sejak dini, berbagai gangguan kesehatan dapat diketahui lebih awal, sehingga penanggulangannya menjadi lebih efektif.
2: Ini kan ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah pusat. Bapak Presiden ingin memastikan seluruh Indonesia dalam keadaan sehat. Jadi bukan hanya kelompok usia dewasa, tapi anak-anak juga kita cek kesehatan. Target kita 100% nanti seluruh warga Kota Bengkulu sudah cek kesehatan. Dan kalaupun ada mungkin beberapa nanti perlu kita terlanjuti untuk berobat lebih lanjut, kita siap untuk melayani dengan baik.
1: Selain pemeriksaan terhadap siswa, Dinas Kesehatan juga membuka layanan bagi orang tua murid. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, sekaligus memperkuat budaya hidup sehat di lingkungan keluarga. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Anggota DPRD Kota Bengkulu, Bambang Hermanto, mengingatkan bahwa program BPJS Kesehatan Gratis yang dibiayai pemerintah Kota Bengkulu hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berstatus sebagai warga Kota Bengkulu. Politisi Partai Hanura yang juga anggota Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu itu mengaku masih banyak masyarakat dari luar Kota Bengkulu yang meminta bantuan pengaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui pemerintah kota. Padahal pembiayaan program tersebut bersumber dari APBD Kota Bengkulu, sehingga hanya dapat diberikan kepada warga yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga Kota Bengkulu.
3: Banyak sekali yang minta ke kita dari Seluma atau dari Kaur, minta tolong aktifkan.
4: Saya bilang sama Pak Riko, nggak bisa diaktifkan. Kenapa? Hakannya berbeda. Anggaran kita khusus untuk melayani masyarakat Kota Bengkulu. Ya. Yang viral kemarin, alhamdulillah, ya mungkin ya dibantu-bantulah supaya ini ya. Tapi akhirnya selesai juga di rumah sakit Seluma, karena mereka kan warga Seluma. Sehingga saya mengharap kawan-kawan juga sampaikan dengan masyarakat Kota Bengkulu, jangan pulau dari Curup, nah minta aktifkan di Kota Bengkulu. Kalau dari Curup tidak ada, aktifkan yang BPJS Provinsi. Jangan aktifkan kota, karena anggaran kita lem nipis.
0: Selain itu, Bambang juga menyoroti masih adanya kebingungan masyarakat yang menyamakan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal kedua program tersebut memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda. Oleh karena itu, DPRD Kota Bengkulu berencana memanggil pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas peluang perluasan perlindungan bagi pekerja rentan seperti buruh harian dan masyarakat berpenghasilan rendah. Belum lagi iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan relatif ringan, namun manfaat perlindungannya cukup besar apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya. Aspirasi terkait perbaikan irigasi hingga pembangunan jalan usaha tani mendominasi reses anggota DPRD Kota Bengkulu dari daerah pemilihan Kecamatan Gading Cempaka dan Singgaran Pati. Nuzuludin yang berlangsung di kediamannya di Jalan Danau dan dihadiri puluhan warga, mayoritas petani dari Kelurahan Dusun Besar. Dalam dialog bersama masyarakat, Nuzuludin mengaku para petani menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai mendesak untuk mendukung produktivitas pertanian, terutama perbaikan jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, serta meningkatkan infrastruktur jalan lingkungan. Mengingat sebagian kegiatan di kawasan persawahan telah mulai dilaksanakan beberapa bulan lalu.
5: Beberapa kegiatan sudah dilakukan 2 bulan yang lalu di persawahan. Mudah-mudahan usulan itu bisa segera direalisasikan. Mengingat ya sekarang ini kan PUPR juga baru menggunakan anggarannya, saya yakin bisa segera direalisasikan. Ya berkenaan dengan irigasi, kemudian jalan usaha tani, kemudian jalan lingkungan. Untuk kawasan persawahan pertanian memang ada peningkatan anggaran. Mudah-mudahan 2027 tetap dilanjutkan untuk katakanlah membahagiakan petani.
0: Lebih lanjut, politisi Gerindra ini menambahkan reses yang dilaksanakan ini merupakan agenda anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat dan selanjutnya akan diperjuangkan dalam pembahasan program dan anggaran pembangunan daerah. Makanya dirinya berjanji akan mengawal agar usulan masyarakat petani dapat terrealisasi. Pasokan berkurang, harga cabai di pasar panorama Kota Bengkulu masih tinggi. Berikut laporan selengkapnya bersama Antonia Sinaga.
6: Cenderung stabil dalam beberapa hari terakhir, harga cabai di pasar panorama Kota Bengkulu masih di harga tinggi, kisaran Rp45.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Harga tersebut menurut para pedagang sudah bertahan dalam seminggu terakhir dan diperkirakan akan terus naik ke depannya. Pedagang cabai di Jalan Kedondong, pasar panorama Hendri mengatakan, saat ini untuk harga cabai merah keriting rata-rata Rp45.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit Rp50.000 per kilogram, cabai setan Rp45.000 per kilogram, sementara untuk cabai hijau keriting Rp30.000 per kilogram. Dijelaskannya, kenaikan harga yang terjadi dikarenakan pasokan cabai di tingkat agen yang berkurang. Saat ini pasokan cabai yang berasal dari Kepahyang, Curup, dan Pagar Alam Sumatera Selatan hanya berkisar 1 ton beredar di pasar panorama yang sebelumnya bisa mencapai 2-3 ton per hari.
7: Kalau untuk sekarang nih, pasokan Kota Bengkulu nih sekitar minimal 1 hari itu sekitar 1 ton lah.
8: 1 ton?
7: Ya.
8: Itu dari pedagang besarnya 1 ton?
7: Pokoknya seluruhnya gitu. Seluruhnya dari anak ecer, dari Payang, Pagar Alam, paling minimal kuat 1 ton. Tuh. Itulah mangkonyo kan harganya agak melonjak.
6: Sementara itu, Sita, penjual cabai di Jalan Blimbing mengatakan kenaikan harga cabai juga dipengaruhi program makan bergizi gratis atau MBG yang mulai berjalan sejak awal masuk sekolah pada pertengahan Juli lalu. Sebelumnya harga cabai bahkan berkisar di angka Rp30.000 per kilogram. Saat ini untuk cabai merah keriting yang dijualnya berkisar Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit dijual Rp50.000 sampai Rp60.000 per kilogram sesuai kualitas cabai.
9: Kami belinya kan Rp45.000, kami jual kan Rp60.000-an. Kalau cabai merah macam-macam harganya, ada yang Rp40.000, ada yang Rp45.000, ada yang Rp42.000.
8: Kenapa bisa begitu? Beda?
9: Ya, beda macam-macam cabainya. Kalau cabai yang agak besar, notanya agak lain. Kalau yang halus, notanya lain.
6: Kondisi cabai yang dinilai masih tinggi ini menurut Sita menyebabkan pelanggannya mengurangi pembelian, walaupun stok cabai yang dijualnya tetap habis terjual setiap hari. Kondisi itu juga diakui Rita, pembeli asal Kelurahan Sidomulyo. Ia mengaku dengan harga cabai yang tinggi saat ini, dirinya memilih mengurangi pembelian cabai merah keriting dan mencampur cabai setan untuk menambah sensasi pedas. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengajak para peternak untuk lebih serius memperhatikan kesehatan hewan ternaknya. Hal ini dikarenakan penyakit pada ternak bukan hanya berdampak terhadap kondisi fisik hewan, tapi juga secara langsung akan mempengaruhi hampir seluruh aspek usaha peternakan, mulai dari produksi hingga pendapatan peternak. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, Bina Gransyah, mengatakan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan menghimbau para peternak agar menerapkan manajemen kesehatan ternak secara konsisten. Ada tiga langkah utama yang dinilai paling efektif, yakni melakukan deteksi dini terhadap gejala penyakit, menjaga kebersihan kandang serta kualitas pakan, dan rutin berkonsultasi dengan petugas kesehatan hewan termasuk mengikuti program vaksinasi. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur sebut perekaman KTP pemilih pemula masih alami berbagai kendala. Salah satunya anak yang putus sekolah. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
10: Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur menyebut perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik bagi pemilih pemula masih menghadapi sejumlah kendala. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani, melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan, selama ini layanan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula kerap dilakukan dengan metode jemput bola ke sekolah-sekolah. Namun bagi remaja yang tidak lagi bersekolah, proses pendataan dan perekaman menjadi lebih sulit karena tidak terdata dalam sasaran kegiatan tersebut. Selain itu ada juga faktor lainnya, yakni kebanyakan dari siswa saat didatangi ke sekolah tidak mau melakukan perekaman KTP karena masih menggunakan seragam sekolah. Alhasil, para pemilih pemula tersebut memilih momen libur sekolah untuk datang ke kantor Dinas Dukcapil melakukan perekaman KTP. Kondisi ini membuat layanan jemput bola di sekolah-sekolah menjadi tidak efektif.
11: Nah, yang menjadi PR kita untuk pemilih pemula ini yang putus sekolah. Nah, ini yang putus sekolah ini kita nggak tahu. Ini miss-nya di mana?

0: anak yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah tapi belum memiliki KTP untuk segera melakukan perekaman KTP di Dinas Dukcapil. Jika yang bersangkutan, khususnya yang putus sekolah, sudah merantau keluar Kabupaten Kaur, bisa melakukan perekaman KTP di Dinas Dukcapil daerah manapun melalui program cetak rekam luar domisili. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mulai mengoperasikan 60 unit tapping box yang dipasang pada sektor rumah makan, hotel, dan hiburan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Seluruh perangkat telah terpasang di sejumlah wajib pajak dan siap merekam transaksi secara real-time sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan pajak. Pelaksana tugas Bupati Rejang Lebong, Henry Praja, mengatakan penggunaan teknologi tersebut bertujuan memperkuat transparansi pengelolaan pajak daerah sekaligus mendukung kemandirian fiskal. Ia menegaskan tapping box tidak membebani pelaku usaha karena pajak tetap dipungut dari konsumen sesuai ketentuan yang berlaku. Program tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan Bank Bengkulu untuk meminimalkan potensi manipulasi transaksi dan kebocoran PAD. Direktur Utama Bank Bengkulu, Iswahyudi, menyebut pencatatan transaksi secara otomatis akan membuat pelaporan omset lebih akurat, sehingga penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan. Pendengar, lemang masih menjadi kuliner tradisional yang dicari masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Vicky Purwanti.
2: Lemang dan tapai masih menjadi salah satu makanan tradisional khas Bengkulu yang terus diminati masyarakat. Di Kelurahan Sungai Rupat, Kota Bengkulu, seorang pengrajin lemang tradisional, Hamna tetap konsisten memproduksi lemang dan tapai selama 12 tahun sebagai upaya melestarikan kuliner khas daerah di tengah berkembangnya berbagai makanan modern. Hamna mengatakan, memilih memproduksi lemang dan tapai karena ingin menjaga agar makanan tradisional Bengkulu tidak hilang ditelan zaman. Proses pembuatan lemang diawali dengan memotong dan membersihkan bambu, kemudian melapisinya dengan daun pisang sebelum diisi campuran beras ketan, santan, garam, dan kelapa. Setelah semua bahan dimasukkan, bambu dibakar selama kurang lebih 2 jam hingga lemang matang dan siap dipasarkan.
3: Dari lemang dulu kan? Nah, kalau dari lemang itu untuk bahannya, beras ketan, kelapa, bambu, daun, garam. Nah, untuk pertama kali kita potong bambu, cuci, udah dicuci, gulung daun masukin, baru berasnya. Udah beras masuk santan, baru siap dibakar. Pembakaran itu memakai waktu 2 jam setengah paling cepat. Itu untuk lemang.
2: Sementara itu, tapai dimulai dengan memasak dan mengukus beras ketan hingga matang. Kemudian didinginkan sebelum diberi ragi secara merata. Setelah difermentasi dalam wadah tertutup selama 2 hari, tapai siap dipasarkan kepada konsumen.
3: Tapai itu dimasak dulu kayak kita masak nasi. Kita arun, udah itu kita kukus, udah matang betul. Kita dinginkan sampai dingin betul. Udah itu kita ragi. Udah diragi kita bungkus. Masuk dalam baskom, kita bungkus rapi-rapi.
2: Hamna menjual lemang seharga Rp10.000 per batang dan tapai Rp10.000 per bungkus. Dalam sehari, ia mampu menjual sekitar 20 hingga 30 batang lemang serta satu toples kecil tapai. Sementara menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, permintaan meningkat karena banyak pembeli yang menjadikannya sebagai oleh-oleh keluar daerah. Siti, salah satu seorang pembeli, mengaku telah beberapa kali membeli lemang di tempat tersebut karena cita rasanya yang khas.
4: Yang paling khas itu rasanya gurih dari santan sama aroma bumbunya yang dibakar. Beras ketannya juga pulen, jadi rasanya enak banget. Kalau dimakan bareng tapai rasanya jadi pas. Lemangnya gurih, tapainya manis, sedikit asam. Jadi saling melengkapi gitu, Mbak.
2: Hamna berharap lemang dan tapai khas Bengkulu tetap dicintai masyarakat serta terus menjadi pilihan sebagai makanan tradisional daerah. Ia juga berharap usahanya yang telah bertahan selama 12 tahun dapat ikut menjaga kelestarian kuliner khas Bengkulu agar tetap dikenal oleh generasi mendatang.
1: Pendengar, Sekretaris Organisasi Perip dan Warakauri DPD Provinsi Bengkulu, Sri Kandi, mengatakan peran perempuan di era digitalisasi saat ini semakin

0: berkembang dan tidak lagi terbatas sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah serta merawat anak. Menurutnya saat ini banyak perempuan yang juga menjadi tulang punggung keluarga dengan turut bekerja dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sri Kandi menjelaskan perubahan peran tersebut bukan berarti menyalahi kodrat perempuan, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan. Ia menegaskan bahwa perempuan tetap harus mampu memprioritaskan tanggung jawab sebagai ibu dan istri, sembari menjalankan perannya dalam mencari nafkah demi kesejahteraan keluarga dan masa depan anak-anak. Lebih lanjut, Sri Kandi menilai perempuan Indonesia kini semakin maju, tidak hanya dalam mengejar pendidikan tinggi maupun kesetaraan gender, tapi juga mampu memegang peran strategis dalam berbagai bidang. Pendengar, kelekatan orang tua menjadi kunci untuk mencegah permasalahan yang kemungkinan terjadi pada anak. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Orang tua diingatkan untuk membangun kelekatan emosional dengan anak sebagai upaya mencegah munculnya berbagai persoalan perilaku pada anak. Kehadiran orang tua yang konsisten dalam setiap fase kehidupan anak dinilai menjadi kunci terciptanya hubungan yang sehat dan penuh kepercayaan. Pekerja sosial Hilda Sriwanti mengatakan, berbagai persoalan yang dialami anak umumnya berawal dari komunikasi yang tidak berjalan baik antara orang tua dan anak. Kondisi tersebut dapat membuat anak merasa tidak memiliki tempat yang aman untuk menyampaikan perasaan maupun menghadapi masalah yang sedang dihadapi.
2: Jadi ketika ada anak-anak yang bermasalah, pasti ada bermasalah dengan komunikasi atau kelekatan antara orang tua dengan anak. Makanya kalau kita orang tua mau tidak mau memang harus membangun kelekatan itu. Jadi lekat itu bukan hanya sentuhan fisik, tapi kelekatan itu lebih ke emosional dan memberikan rasa aman, nyaman terhadap anak. Kemudian itu memastikan bahwa orang tua itu hadir di saat anak itu baik, buruk, mengalami masalah.
1: Selain menjaga komunikasi, orang tua juga perlu menciptakan rasa aman dan nyaman agar anak merasa didengar serta dihargai. Kelekatan emosional yang terbangun sejak dini akan membantu anak lebih terbuka kepada orang tua ketika menghadapi berbagai tantangan. Hilda berharap setiap orang tua mampu menghadirkan hubungan yang hangat sehingga anak memiliki tempat yang aman untuk tumbuh, berkembang, dan mencari solusi ketika menghadapi persoalan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, Ketua KPU Kaur Tony Kuswoyo bersama Komisioner KPU Kaur Jailani mengatakan langkah edukatif literasi soal pemilu sangat krusial untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai tata cara dan hak politik kepemiluan kepada para pelajar yang kelak akan menjadi pemegang mandat masa depan demokrasi Indonesia. Selain edukasi secara langsung, KPU Kabupaten Kaur juga memaparkan rencana strategis untuk menggelar Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan Demokrasi Tingkat SMA Sederajat se-Kabupaten Kaur. Kegiatan perlombaan yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat ini dirancang sebagai wadah kompetisi yang sehat sekaligus sarana belajar yang interaktif dan menyenangkan bagi para siswa. Tony berharap rangkaian kegiatan sosialisasi dan lomba cerdas cermat dapat secara efektif mendongkrak minat serta partisipasi aktif para siswi dan siswa di Kabupaten Kaur. Melalui upaya terstruktur ini, KPU Kaur bertekad merawat kesadaran berdemokrasi demi melahirkan generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab sebagai penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Pendengar, Polda Bengkulu dan PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah dan berbagai program strategis yang diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat Bengkulu. General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu, Dr. Dimas Rizky Kusmayadi menjelaskan kolaborasi kedua institusi telah diwujudkan melalui dukungan terhadap program Bedah Rumah Polda Bengkulu. Kegiatan sosial kemasyarakatan hingga penyediaan lahan sekitar 5 hektar yang dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan berupa penanaman jagung. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid SIK menegaskan komitmen Polda mendukung berbagai program strategis pemerintah melalui penguatan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

gak sih kamu ngerasa sulit menahan emosi ketika lapar? Ternyata menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi, sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Lalu, gimana ya cara mencegah emosi marah? Yang pertama, ubah fokus yang ada di dalam pikiran. Belajar untuk mengekspresikan amarah dengan positif. Kamu juga bisa berolahraga, mencari udara segar di luar rumah, dan menulis jurnal. Jadi kalau lagi lapar, jangan marah-marah ya.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, tahu gak sih soal Kimpul? Jadi belakangan ini tuh Kimpul kembali ramai diperbincangkan setelah sering muncul di berbagai konten di media sosial. Nah, Kimpul ini merupakan umbi lokal yang dulunya akrab di meja makan masyarakat dan ternyata bukan cuma enak aja, tapi juga menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan pendengar. Nah, Kimpul atau talas belitung merupakan sumber karbohidrat yang rendah lemak dan juga memiliki indeks glikemik yang relatif rendah. Nah, Guru Besar Departemen Ilmu Gizi IPB, Profesor Evi Damayanti menjelaskan pendengar bahwa Kimpul ini juga kaya akan serat, pati resistensi, kalium, vitamin B3 serta senyawa antioksidan seperti flavonoid, yang mana itu tuh baik untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mendukung pola makan yang lebih seimbang. Nah, menariknya lagi pendengar, penelitian IPB juga menyebut ukuran pati pada kimpul itu juga lebih kecil sehingga lebih mudah dicerna, dan karena itu juga umbi ini juga berpotensi menjadi pilihan pangan bagi anak-anak, lansia, dan juga orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Namun pendengar, sebelum dikonsumsi, kimpul ini sebaiknya direbus atau dikukus hingga benar-benar matang untuk mengurangi rasa gatal yang berasal dari kandungan kalsium oksalat alaminya. Jadi selain lagi viral, kimpul ini juga bisa jadi alternatif sumber karbohidrat lokal yang sehat untuk menu sehari-hari.

Baik, berikan selamat siang dan sampai jumpa, kembali berjumpa bersama saya Desi Sementi ya, untuk edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 ya, dalam acara Perodang Dangdut adalah kita. Dan buat anda yang pengen gabungan selama 1 jam ke depan dari pukul 14 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, saya temani ruang dengan anda mendengar untuk Perodang Dut. Dan yang pengen bergabung bisa melalui WhatsApp, juga bisa melalui line telepon seperti biasa di 0739 61655. Sementara untuk layanan WhatsApp di 0811 7901 655.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, peringat pernah dangdut, dangdut adalah kita ya. Itu tadi beberapa lagu ada yang requestan melalui via WhatsApp RRI Bintuhan ya. Chat katanya request lagu untuk beberapa lagu yang sudah Mbak Desi puterin ya. Jadi agak sedikit terlambat, Mbak Desi buka layanan telepon. Halo, Pradangdut.
2: Adalah kita.
1: Selamat siang Pak Mawardi.
2: Ya, selamat siang juga Mbak Desi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Pak Mawardi udah dinanti-nanti lama banget.
2: Baik juga, sama-sama sehat, sama-sama baik
1: ya. Syukur alhamdulillah. Pak Mawardi udah dapat hujan ya di situ kayaknya.
2: Ya baru dikit-dikit. Apa namanya itu Mbak, apa itu tercas.
1: Oh gitu. Semalam kalau di sebagian wilayah Kaur ada sih hujan lumayan lah, tapi enggak
2: ya,
1: yang deras.
2: Ya.
1: Iya, tapi enggak yang deras-deras banget enggak.
2: Alhamdulillah, sama-sama kita mendapat nikmatnya.
1: Amin ya, jangan lama lagi. Kalau lama lagi aduh kasihan nih tumbuhan udah pada ya, kering semua.
2: Tanam-tanaman ini kalau udah lama enggak hujan-hujan.
1: Udah pada kering semua malahan. Kalau ilalang-ilalang di seputaran sini udah kelihatan kuning semua.
2: Iya, betul-betul ya, pas-pasan Mbak.
1: Tapi gak capek-capek nyemprot lagi kayaknya ya.
2: Iya, kayak sebentar lagi datang hujannya.
1: Lagunya apa tuh Pak Mawardi?
2: Mbaknya aja yang cari gitu ya.
1: Aduh tumben.
2: Gak bisa ya.
1: Nyonya, tanyain sama Nyonya, pengen lagu apa Nyonya?
3: Debu-debu jalan aja.
1: Apa? Debu-debu jalanan. Oke, iya lagi banyak musim debu sekarang ya.
2: Iya, karena hari panas ya, banyak debunya ya.
1: Iya, debu-debu di jalan katanya. Bukan cuma debu di jalan sih sebenarnya, di mana-mana ini debu sekarang. Musim batuk, musim flu.
2: Betul debunya ya.
1: Iya, benar. Oke, salamnya untuk siapa Pak Mawardi?
2: Ya, salamnya sama Putra Jerman, Putra Asap, Mandembon, sama Nasruddin Betulungun, Dang Yanto juga enggak kelupaan, sama Pak Peranya. Sudah lembak dari A sampai Z aja Mbak, tanpa kecuali.
1: Oke, siap. Nanti bakal Mbak Desi puterin lagunya ya.
2: Ya, terima kasih balik sama Mbak Desi-nya. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mawardi penelpon pertama kita di 0739616655. Katanya pengen dengerin lagu Debu-debu Jalanan ya. Yang saat ini memang debunya lagi banyak banget. Halo, Pradangdut.
4: Dangdut ada kita.
1: Siapa di mana?
4: Bang Peri.
1: Bang Peri, di mana kamu, Bang?
4: Ya biasa di Simpang Kandis, oi.
1: Oi, Bang, di Simpang Kandis. Ay, Abang enggak mau keluar dari Simpang Kandis. Bang, kecut, Bang, Kandis itu.
4: Tapi rasanya.
1: Iya, rasanya kecut.
4: Iya, rasanya sering dicari perempuan ibu-ibu.
1: Oh, iya untuk ini ya, bumbu sayur ya.
4: Nah, gitu.
1: Iyalah, yang penting abang nyaman di situ.
4: Nyaman dong.
1: Bang Peri.
4: Hoi.
1: Aku jadi ngeblank tuh. karena semangat banget jawabnya, aku jadi ngeblank. Tadinya aku mau nanya apa ya? Aduh, kelupaan deh.
4: Nanya apa?
1: Nggak jadi ah, nggak tahu.
4: Tanya aja gak apa-apa.
1: Lagunya apa Bang Peri? Ntar keputus loh, lagunya belum.
4: Lagunya Cantik.
1: Cantik?
4: Nah, okay. Kalau gak salah dari Mansur S apa ya?
1: Cantik, Mansur ya?
4: Ya.
1: Emang suka sama yang cantik?
4: Ya sama ibu-ibu, kayak gak ada Kandis ke tadi.
1: Oh gitu ya? Oh.
4: Kalau nggak ada Kandis kurang sedap.
1: Gitu ya?
4: Iya.
1: Jadi kalau nggak cantik nggak sedap gitu ya pandangnya ya? Aduh gawat ini. Levelnya tinggi ini. Mana cantik? Kali bukan cantik judulnya.
4: Kok apa?
1: Mansur ini nggak ada yang cantik judulnya.
4: Nggak ada.
1: Iya apa ya? Kayak bukan cantik kali. Apa sih? Lagunya gimana? Lagunya gimana?
4: Sungguh cantik manis.
1: Asik.
4: Itu.
1: Oke oke.
4: Saya juga lupa sih, tapi senangnya cantik lah.
1: Iyalah, mbak Desi cariin dulu lah demi Bang Perry ah.
4: Iya. Salam-salam ya.
1: Boleh.
4: Salam-salam sama Bapak Mawardi. Mandi embun, Pak Asap. Tapi siapa itu? Apa lagi itu lupa tuh. Udah lama gak masuk nih.
1: Lirik.
4: Ada sampai Z aja.
1: Oke, kayaknya mau bener-bener gak ada tuh kerudung cinta. Tapi kayaknya
4: ya,
1: bukan. Ya udahlah
4: kerudung cinta nih, memang enak. Enak kerudung cinta itu.
1: Oh gitu ya. Kalau enggak dikerudungin cintanya enggak juga ya, jadi
4: cintanya
1: ya.
4: Cintanya hilang. Iya. Ah udahlah kerudung cinta itu aja.
1: Iyalah. Oke.
4: Oke, oke.
1: Makasih ya, Bang.
4: Yo, saya juga terima kasih.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mbak Desi udah ketularan semangatnya nih sama Bang Perry nih. Di simpang Kandis, tapi jangan sering-sering ya, Bang, makan Kandis. Ntar apa sih namanya ya? Ntar kecut juga sih, ya. Di belakangnya Bang Perry kita masih nantikan di 0739616655 ya. Ada udah Mbak Desi cari-cari ya, Bang. Itu lagunya apa sebenarnya judulnya ya? Yang pengen gabungan di 0739616655 kembali Mbak Desi terima ya. Habis satu penelpon ini Mbak Desi bakal puterin lagu berikut ini. Halo Pro Dangdut.
0: Halo Pro Dangdut.
1: Iya.
0: Dengan JBL Tanjung Sakti.
1: JBL Tanjung Sakti, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Desi.
1: Nun.
0: Kewes lagu dulu, nanti ya sinyalnya hilang.
1: Nah, itu dia. Tapi jangan Mansur ya.
0: Cantik dari Al-Rafiq.
1: Cantik dari Arapik. Pengen yang cantik-cantik semua ini. Iyalah. Kayaknya. Tadi pengennya cantik dari Mansur, Mbak Desi nggak dapet.
0: Cantik itu dari Al-Rafiq.
1: Oh, cantik itu dari Arapik.
0: Ya, Mbak Desi.
1: Oh gitu, ya udah Mbak Desi nanti puterin Mansur apa ya tadi, aduh udah kelupaan jadi.
0: Terus salam dulu Mbak Desi.
1: Boleh, ya, boleh, ya. Boleh.
0: Wali sekali dan Ibu Linda, Pak Mawardi, dan semua pendengar RI Bin Tuhan. Terima kasih ya.
1: Makasih JBL. Cepet banget ya JBL, belum sempat ngobrol-ngobrol langsung aja kayak gitu. Wah, bagus juga tuh semangat hari ini ya JBL. Mudah-mudahan sehat selalu. Kayaknya mungkin karena cuaca yang agak-agak melo kayaknya ya di situ ya, takutnya keputus tadi ya. Biasanya santai sih. JBL katanya pengen cantik. Ya, nanti Mbak Desi cari deh. Kalau misalkan apa sih namanya enggak ada cantik. Gimana tuh? Kayaknya hari ini dua ya yang pengen cantik. Aduh. Mana nih tadi, mana Mbak Desi juga lupa tadi judul lagunya ya. Pokoknya apa aja deh dari Mansur ya. Bang. Kita bakal dengerin dulu deh beberapa lagu berikut ini. Ada

0: kita. Ya, 98,8 MHz Sarari Bintuhan. Pendengar, itu dia ada cantik ya dari Rafiq. Mudah-mudahan tadi yang pengen request lagu cantik juga ya terwakili ya. Yang kalau dari Mansur sih Mbak Desi udah cari-cari ya, memang benar-benar enggak ketemu tuh Bang Ferry. Ya, mudah-mudahan dengan lagu Rafiq juga terhibur ya buat GBL dan juga Bang Ferry. Kita bakal terima lagi. Halo Pradangdut. Pak Ete.
1: Iya. Tadi mati lampu, Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Sering mati lampu, Pak Ete.
1: Bahkan tadi kebersihan.
0: Oh gitu. Iya, iya, iya.
1: Terlambat.
0: Sekarang udah ya, nggak ada lagi pemadaman ya, Pak Ete?
1: Nggak ada.
0: Oke, udah aman. Lagunya dulu apa gimana nih? Lagu dulu ya?
1: Lagu dulu. Madu dan racun.
0: Madu dan racun. Ada panas-panas gini cari madu dan racun nih gimana sih Pak Ete?
1: Biar mabuk. Salam-salamnya untuk dari A sampai Z aja Mbak.
0: Boleh.
1: Ya, terus Mbak.
0: Madu dan racun ya teh.
1: Mbak Arsi.
0: Mbak Desi dong.
1: Mbak Arsi, Mbak Desi.
0: Mbak Desi.
1: Mbak Desi.
0: Mbak. Oke Pak Ete, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ete di Pitno Raya ya. Wah, ini kok kayaknya keselimpat-selimpat terus nih ya ngomongnya. Madu dan racun ya Pak Ete, pengennya itu. Mana lagunya kok gak nongol ya. Di belakangnya deh kita bakal terima lagi. Halo Pradangdut.
2: Pradangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di pemancar.
2: Terus terang aja Mbak, ini Samir mau masuk dari tadi tapi sinyalnya Masya Allah udah diapain ini handphone.
0: Aduh.
2: Tapi Mbak Desi sehat?
0: Alhamdulillah sehat, udah agak lumayan ini.
2: Ya kita kan syukur alhamdulillah bagi yang udah kebagi hujan. Ya, yang belum kebagi kita terus minta kepada Allah ya. Ini udah ngebul lagi, ini malam Selasa ada hujan itu. Kemarau lagi.
0: Iya. Dapat hujan juga enggak banyak, dikit ya.
2: Iyalah, penting hati-hati jangan buang puntung rokok sembarangan.
0: Nah, itu yang paling penting. Soalnya rentan banget sama kebakaran kan? Selain itu kalau bakar-bakar sampah juga mesti hati-hati banget.
2: Ini mumpung ada sinyal kita langsung aja request lagu ya.
0: Boleh.
2: Lagunya Rindu Tapi Malu ya.
0: Oke.
2: Langsung aja salam spesial untuk Mbak yang lagi ber-PR RI yang hari ini. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tuntas. I love you RRI, lindungan sekali didengar, kasih selamanya, berjaya, darah dan abadi di hati pengembar ya. Buat yang lagi tugas bagian makasih aja dan hampir terus mengundang untuk satu penelpon lagi ya, silakan gabung di 0739-655 untuk request lagu saya.
0: Tadi lagunya apa Pak Amir? Lupa.
2: Rindu Tapi Malu dari Santika.
0: Oke, Rindu Tapi Malu. Karena
2: ya, yang mudah-mudah saja ini sebenarnya request lagu yang tembang-tembang lawas itu kurang begitu kurang keras tuh efeknya tuh.
0: Iya, karena mungkin pengaturannya kali ya ininya.
2: Bukan karena tembangnya itu udah terlalu rebel.
0: Iya itu.
2: Kalau lagu yang direquest sama Pak Amir Rindu Tapi Malu ya itu jelas
0: stabil ya.
2: Karena masih baru lagunya.
0: Iya.
2: Ya gitu. Gitu aja ya, gitu aja ya, itu lagunya.
0: Oke, Pak Amir. Terima kasih, Pak Amir.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amir di pemancar ya. Pak Amir juga memberikan himbauan terkait musim kemarau ya, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena itu bisa menyulut kebakaran ya gitu. Ada beberapa waktu ke depan lagi kita bakal dengerin ada Madu dan Racun dari Yeni Inka. Mana suaranya?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Mendengar pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Beranda Ascati Cita melalui program Satu RRI.
1: Persatu RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
2: Mendengar Beranda Astacita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
3: Berkat di Balik Keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua, takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
4: Dari pepanas tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
3: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
4: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk membantu saya dan saya punya saudara-saudara, kan kita ada berapa, 4 orang yang kuliah.
3: Jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
4: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
3: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, Doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
4: Pas mau TC nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Itu jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak itu marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa, mama, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di apa tahap susun skripsi, jadi mungkin ada masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
3: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
4: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Gua tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
3: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
4: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder buat dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
3: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
4: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
3: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik ya. Pak Raden ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insyaallah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat

0: mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesan pemerintah, tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000 yang paling terbanyak itu di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
1: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
2: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
0: Ya, untuk mendukung program pemerintah, juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesulitan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP, di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas disekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1.038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kan terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Iono.

0: punya staf ahli dari Pak Menteri, dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pengajian disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah, itu Pak Mkim itu. Nah, masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 kemarin, 2 Juli 2006 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin yang mungkin naik pesawat atau apa transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, pembelian UMKM, dan lain-lain, mereka ada 9 apa kategori yang di sesuai undang-undang itu untuk dibijaki ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nanti-nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program statistik dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
1: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah 3 hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit utama, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan-kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya, Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang, teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang, diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari satu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas jadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga kepada masyarakat, penyandang disabilitas bukanlah kadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah, membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang

0: menguntungkan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay, kelas awal. Itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
2: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
0: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau, kalau mereka sudah sayang sama kita.
2: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia, namun satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah, aku ingin punya teman, aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
0: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Karena anaknya sudah besar. Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah. Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong, kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah, dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia, dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
2: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan, guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
3: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami itu diberikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih itu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga,

Alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Yang saya meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak

0: kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
1: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.

0: sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suli bercerita anak tunarungu apa namanya cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja. Bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
1: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya. Berkat

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Selamat sore pendengar untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu sore ini. Setelah tadi kita simak Beranda Asta Cita dari Pro 1 RRI Jakarta yang juga disiarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Bersama saya Mia akan terus menemani perjalanan Anda di hari ini Kamis 6 Agustus 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar nanti pukul 16 kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba, dan tentunya untuk Anda juga terus bisa menyimak Warta Belajar Sumba setiap hari Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami temani rangkaian lagu-lagu pilihan menemani kesempatan sore Anda. Kali ini ada Noah dengan Biarku Sendiri.

0: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Kita akan membantu masyarakat bagaimana sih mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tenaga kerja.
2: Fenomena hari ini memang kita kemarin sudah memulangkan sekitar 14 orang, itu pembiayaan dari provinsi melalui Pak Gubernur, dan juga kita sudah membiayai baru-baru ini di Ogan Ilir 2 orang tanggal 7 besok pulang.
3: Selamat sore, itulah beberapa informasi yang akan kami hadirkan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 yang berhasil diimpun tim redaksi RRI Jambi. Warta Belajar Sumba selengkapnya untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Suci Rahayu. Kami awali Warta Belajar Sumba kali ini dari RRI Palembang.

0: BP3 MI Sumatera Selatan tegaskan masyarakat jangan mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri sebagai migran non-prosedural. Laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Sedikitnya 10 warga Sumatera Selatan berhasil dicegah berangkat ke luar negeri secara non-prosedural dalam 1,5 tahun terakhir. Temuan tersebut menunjukkan praktik keberangkatan ilegal dan potensi tindak pidana perdagangan orang TPPO masih menjadi ancaman serius di daerah tersebut. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3 MI Sumatera Selatan Wai Dinsa mengatakan, masyarakat masih kerap tergiur tawaran kerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Kondisi itu membuat sebagian warga menjadi rentan korban eksploitasi dan perdagangan orang. Wai Dinsa menjelaskan, sepanjang 2025, BP3 MI bersama imigrasi berhasil mencegah 7 orang berangkat secara ilegal melalui bandara. Sementara hingga semester pertama 2026, 3 calon pekerja migran kembali berhasil dicegah sebelum berangkat ke luar negeri. Selain dilakukan di Sumatera Selatan, upaya pencegahan juga melibatkan BP3 MI Kepulauan Riau di Batam.
2: Lembaga kita yang dilewati oleh masyarakat untuk berangkat menerima tawaran dari kerja luar negeri. Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, makanya yang memberikan atur atau pelayanan seperti itu. Memang hari ini memang kita kemarin sudah memulangkan sekitar 14 orang, itu pembiayaan dari provinsi melalui Pak Gubernur, dan juga kita sudah membiayai baru-baru ini di Ogan Ilir 2 orang tanggal 7 besok pulang. Kalau pembiayaan dari Bank Sumsel, dari provinsi kemarin ada pembiayaan dari Bank Sumsel, kalau sekarang ini ada biaya pembiayaan dari Bank Basnas, tentunya memang di Snaker memang tidak ada anggaran untuk mata anggaran untuk membiayai.
1: Langkah tersebut dilakukan terhadap calon pekerja migran asal Sumatera Selatan yang diduga hendak diberangkatkan melalui jalur tidak resmi. Di sisi lain, BP3 MI juga menangani pemulangan pekerja migran bermasalah dari luar negeri. Hingga pertengahan 2026, hampir 60 warga Sumatera Selatan telah dipulangkan dari Malaysia dan Kamboja. Menurutnya, banyak korban berangkat setelah menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar. Namun, pekerjaan diterima di negara tujuan seringkali tidak sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke RRI Lampung.

0: terkait keterbukaan informasi lowongan maupun penempatan kerja ke luar negeri yang berhasil dirangkum reporter RRI Bandar Lampung Galih Prihantoro.
1: Saya Chelsea, saya berharap pemerintah ini dapat memberikan informasi yang lebih terbuka mengenai peluang kerja di luar negeri. Mulai dari negara tujuan, jenis pekerjaan, persyaratan, hingga besaran gaji sebaiknya disampaikan secara jelas agar masyarakat ini tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Jadi dengan adanya keterbukaan informasi ini, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik dan terhindar dari penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Saya Cici, menurut saya informasi mengenai penempatan kerja di luar negeri ini harus lebih mudah diakses oleh masyarakat, baik itu melalui media sosial, website resmi maupun sosialisasi langsung di daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan seluruh proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Dengan begitu, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri ini merasa lebih aman memahami hak dan kewajibannya seperti memiliki kepastian selama mengikuti proses penempatan.
0: Dari Lampung menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut wawancara reporter Yoga Wijanarko bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi terkait keterbukaan informasi penempatan kerja di luar negeri.
1: Ya, Pak Pekan, saya sedang bersama dengan Pak Ahmad Taufik Helmi selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi. Ya baik, Pak. Bagaimana nih dari KIP sendiri melihat pentingnya keterbukaan informasi terkait program penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri nih, Pak?
2: Ya, yang pertama tentu keterbukaan informasi ini kan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian informasi yang mudah diakses tentu akan melindungi para calon pekerja migran mulai dari praktik ilegalnya, mengurangi ya, melindungi dari praktik ilegal, kemudian perdagangan orang, kemudian juga eksploitasi terhadap pekerja-pekerja kita di luar negeri.
1: Lalu selama ini apakah masyarakat sudah memiliki akses yang cukup, Pak, terhadap informasi peluang kerja di luar negeri, Pak, mulai dari prosedur pendaftaran hingga biaya yang harus dipenuhi, Pak?
2: Nah, ini yang terkadang kita melihat masyarakat sering terjebak oleh informasi yang terkadang tidak akurat atau informasi yang menyesatkan. Contohnya mendapatkan informasi dari medsos, kemudian informasi-informasi yang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mestinya dalam hal ini pemerintah, kemudian Dinas Tenaga Kerja harus menyampaikan sebagai lembaga resmi yang menyampaikan terkait dengan pekerja migran nih yang disampaikan Mas Yoga tadi, termasuk bagaimana persyaratannya, kemudian negara tujuannya apa, jenis pekerjaannya di sana apa gitu kan. Kemudian legalitas perusahaannya ada atau tidak, izin perusahaannya, kemudian berapa biayanya, kemudian apa yang mesti menjadi hak dan kewajiban mereka nanti ketika kerja di sana. Kemudian jika ada persoalan-persoalan di luar negeri, nanti kemana mereka harus menyampaikan informasi semacam pengaduan atau bantuan hukum dari pihak kita, Pepro. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Mungkin kan, Pak, banyak juga nih, Pak, di masyarakat kita yang menjadi korban juga penipuan kerja di luar negeri nih. Mungkin apakah kurangnya keterbukaan informasi ini menjadi salah satu faktor penyebabnya juga, Pak?
2: Salah satu penyebabnya itu. Jadi tidak, masyarakat ini kurang mendapat informasi yang jelas, kemudian dia mudah diakses oleh calon-calon pekerja ini. Dari mestinya kan ada kanal-kanal informasi dari dinas, misalnya dari dinas tingkat provinsi tentu mendistribusikan ke dinas tingkat kabupaten kota, dalam ini dinas tenaga kerjanya, sehingga bukan hanya masyarakat yang ada di perkotaan sampai masyarakat di perdesaan yang sering juga berpergian untuk bekerja di luar negeri mendapat informasi yang akurat. Nah, ini yang perlu diperbanyak oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas tenaga kerja, sehingga masyarakat tidak menerima informasi yang hoax. Kemudian sehingga mereka terayu dengan itu, kemudian apalagi gajinya besar kan dengan rayuan-rayuan, sehingga mereka terayu oleh itu, maka mau bekerja di luar negeri, padahal di situ ada perdagangan orang yang sering kita lihat, mengambil ginjalnya gitu kan. Nah, karena itu, karena mereka tidak mendapatkan informasi dan dirayu oleh oknum dengan gaji besar itu tadi, pendapatan lebih besar dari oknum-oknum yang melakukan hal ini. Nah, maka perlu kanal-kanal informasi yang jelas, sehingga dia tidak, masyarakat ini tidak terjebak dengan informasi-informasi yang hoax yang menyesatkan tadi.
0: Dari Jambi kita menuju ke SPY Kanan.

0: terkait ketenaga kerjaan di Waikanan kini difokuskan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur resmi bekerja di luar negeri. Langkah strategis ini diambil guna memastikan warga mendapatkan peluang kerja yang aman, legal, dan berpenghasilan menjanjikan. Rio Tanjung, RRISP Waikanan, melaporkan.
1: Keterbukaan informasi publik dinilai menjadi peluang besar untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Waikanan. Akses informasi yang semakin luas diharapkan membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan, Rofiki kepada RRI mengatakan, masyarakat kini lebih mudah memperoleh berbagai informasi pemerintah. Informasi tersebut mencakup peluang kerja, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja. Menurutnya, keterbukaan informasi membantu masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi secara lebih optimal. Langkah tersebut penting karena angka kemiskinan di Waikanan masih memerlukan perhatian bersama. Dirinya menjelaskan informasi ketenaga kerjaan tidak hanya membuka peluang bekerja di dalam negeri, masyarakat juga dapat memperoleh informasi resmi mengenai kesempatan bekerja di luar negeri.
2: Jadi sekarang ini dengan adanya keterbukaan ini, saya pikir peluang besar bagi masyarakat Waikanan ini terkait dengan bagaimana untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya keterbukaan ini, artinya masyarakat dapat mengakses semua apa yang kita sampaikan, apa yang kita sebarluaskan, sehingga dapat membantu bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi di Waikanan ini untuk masyarakat miskinnya masih cukup luar biasa, sehingga dengan melalui kita program yang seperti ini, keterbukaan ini, kita akan membantu masyarakat bagaimana sih mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tenaga kerja, artinya bisa saja mereka mendapat informasi untuk bekerja, bahkan bisa bekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan kebetulan kemarin kita juga baru ada sosialisasi terkait dengan bagaimana kita menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pendamping-pendamping dari satu perusahaan PJTKI untuk membantu mereka bekerja ke luar negeri. Dan ini saya pikir menjadi peluang juga untuk masyarakat Waikanan, karena masyarakat Waikanan yang selama ini mungkin masih sangat sedikit minat untuk bekerja ke luar negeri. Nah, dengan adanya keterbukaan seperti ini, saya pikir mereka akan mudah untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana bekerja ke luar negeri, karena bekerja ke luar negeri itu cukup menjanjikan, menjanjikan karena gajinya lumayan besar.
1: Lebih lanjut, pihaknya beberapa waktu lalu menggelar sosialisasi bersama perusahaan penempatan pekerja migran. Kegiatan tersebut bertujuan memperluas pemahaman masyarakat mengenai prosedur kerja di luar negeri secara resmi. Dirinya berharap keterbukaan informasi terus dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ia juga mengajak warga memanfaatkan layanan dan informasi resmi yang disediakan pemerintah agar memperoleh peluang kerja yang aman dan sesuai ketentuan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari Y Kanan kita menuju ke SP Bintuhan. KPU Kabupaten Kaur mengungkapkan tahapan pemilu 2029 diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mulai memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan bahwa persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilihan umum pada dasarnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Tony, berdasarkan regulasi resmi yakni Undang-Undang Nomor 7

0: KPU RI. Tapi kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 2017 itu bahwa tahapan pemilu itu dimulai minimal 20 bulan sebelum hari H. Jadi kita menunggu, kalau hitungannya mungkin di tahun depan 2027 itu tahapan pemilu dimulai.
1: Kendati demikian, jika mengacu dan berpatokan pada perhitungan rentang waktu dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut, tahapan pemilu 2029 diproyeksikan akan resmi dimulai pada tahun 2027 mendatang. Pihak KPU Kaur menyatakan siap mengikuti seluruh arahan dari KPU Republik Indonesia, begitu jadwal dan regulasi resminya telah ditetapkan secara nasional. Dari Kota Bintuan, Daniel Gerto melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Anak-anak yang pernah menggunakan narkotika harus didampingi secara khusus dan tidak dikucilkan. Berikut reporter Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Narkotika telah menyasar hampir ke semua kalangan masyarakat hingga memasuki kehidupan anak-anak dan remaja. Remaja atau anak-anak di bawah umur menjadi pihak yang paling rentan atas penyalahgunaan narkotika. Anak-anak di bawah umur yang menjadi pecandu narkotika sesuai undang-undang wajib direhabilitasi, bukan dihukum sanksi penjara. Namun masalah lain muncul saat anak-anak di bawah umur mantan pengguna narkotika selesai direhabilitasi, yakni stigma negatif yang masih melekat. Psikolog BNN Kota Bengkulu, Vera Febrianti, mengatakan anak-anak mantan pengguna narkotika harus didukung masyarakat untuk terus pulih dan bukan dikucilkan seperti yang selama ini kerap terjadi. Remaja yang terkadang terjerumus karena ketidaktahuan itu harus dibimbing agar tidak terlalu dicabur oleh masyarakat. Ia meminta peran masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, untuk membantu agar mantan pengguna narkotika di bawah umur bisa kembali bergabung kepada masyarakatnya dan kembali bersikap produktif.
2: Tadi kita ada edukasi keluarga, family terapi, kemudian edukasi family, karena stigma itu yang paling berat itu adalah ketika dari keluarga, ya kan? Ketika dia pulang, kemudian keluarga masih icu kau gitu kan, nah kau baru selesai makai ya, padahal dia sudah usaha. Akhirnya umumnya teman-teman ini bilang, ya bu, saya dituduh-tuduh terus, akhirnya saya relapse lagi.
3: Balik lagi
2: umumnya, karena itu tadi stigma. Makanya kita penting sekali untuk peran aktif keluarga dalam proses rehabilitasi gitu ya. Jadi nanti keluarga diajarin bahwa akan ada masanya dia drop gitu kan, ada masanya dia sedang bermasalah, tiba-tiba dia ingin, di situ keluarga harus masuk, harus datang.
1: Di satu sisi, ungkap Vera, butuh komitmen dari sang anak mantan pengguna narkotika untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberitahukan mereka bila sikap masyarakat saat ini adalah buah dari perbuatannya di masa lalu, agar si anak mantan pengguna narkotika itu bisa segera berubah. Selain itu, dorongan pihak keluarga juga sangat dibutuhkan agar bisa kembali bangkit, karena dukungan dan kepercayaan keluarga merupakan faktor vital. Bahkan dalam beberapa kasus, buruknya komunikasi dan hubungan dalam keluarga membuat anak-anak di bawah umur mencari jalan kedamaian dan kenyamanan menurut versi mereka sendiri, yaitu lewat memakai barang haram narkotika. Reja Ribowo melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Pemerintah Kota Pemkot Pangkal Pinang gandeng Kementerian Perlindungan Pekerja Migran siapkan sumber daya manusia SDM terampil dan cegah PMI non prosedural. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Di Kota Pangkal Pinang ini bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang memperkuat sinergi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI melalui penandatangan kerjasama untuk meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia atau PMI, sekaligus menekan praktik penempatan pekerja secara non-prosedural. Kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin bersama jajaran pemerintah daerah dan perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Wali Kota Pangkal Pinang mengatakan kerjasama tersebut difokuskan pada dua hal utama.

0: yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi serta menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
1: Nanda tangani secara desk to desk ya dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran terkait dengan penyiapan calon-calon tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Kita harus memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat di Kota Pangkal Pinang ini bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural.
0: Yang menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir masih ditemukan warga Pangkal Pinang yang berangkat bekerja ke luar negeri secara non-prosedural. Karena itu pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja akan berkolaborasi dengan kementerian untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Selain edukasi, pemerintah kota juga akan menyiapkan pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran agar memiliki keahlian yang dibutuhkan perusahaan di luar negeri. Menurut Saparudin, program pelatihan akan mulai dilaksanakan pada 8 Agustus mendatang dan akan terus berlanjut secara berkala. Sementara itu, penyuluh hukum ahli muda Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Eva Pebrianti, menjelaskan bahwa kerjasama tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau PD yang telah dituangkan dalam rencana kerja sebagai tindak lanjut nota kesepakatan.
2: Di nota kesepakatan itu antara pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu terkait dengan beberapa OPD yang ada di sini dan itu tertuang di rencana kerja. Jadi rencana kerja itu tidak terlepas dari nota kesepakatan itu sendiri.
0: Eva menyampaikan salah satu tujuan utama kerjasama tersebut adalah mencegah keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural, di samping memperkuat sistem penempatan pekerja secara resmi. Ia menjelaskan syarat dasar menjadi pekerja migran antara lain berusia minimal 18 tahun, mendapat izin keluarga, memiliki KTP serta melengkapi dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Bulog Cabang Sungai Penuh menyatakan siap menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Penyaluran masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah. Laporan lengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci memastikan kesiapan menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Pimpinan Cabang Bulog Sungai Penuh Fahmi Hafiza Siregar mengatakan penyaluran direncanakan dimulai pada Agustus mendatang. Namun, mekanisme distribusi masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah. Apakah bantuan akan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan atau secara bertahap? Di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Bulog menyiapkan sekitar 437 ton beras yang akan disalurkan kepada 43.720 keluarga penerima manfaat. Fahmi menegaskan, Bulog siap melaksanakan seluruh penugasan pemerintah, termasuk menjaga ketersediaan pangan di tengah potensi dampak perubahan iklim maupun gejolak sosial.
2: Keluarga penerima manfaat yang akan menerima itu, dan itu untuk 3 bulan. Jadi sangat siap untuk menghadapi penugasan-penugasan pemerintah dan untuk mengantisipasi iklim tadi seperti yang kakak bilang, atau mengantisipasi gejolak-gejolak sosial. Insya Allah Bulog selalu hadir, apalagi total cadangan beras Bulog seluruh Indonesia itu tembus 5 juta ton lebih. Jadi ya sangat-sangat cukup untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan Sungai Penuh situ, Kak.
1: Secara nasional, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog telah mencapai lebih dari 5 juta ton, sehingga dinilai mampu mendukung ketahanan pangan dan menjamin kelancaran penyaluran bantuan kepada masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengakhiri Warta Baja Sumba untuk edisi hari ini, kita akan ke RRI SP Belitung.

0: Ikan bendera merah putih kepada masyarakat dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Berikut Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Ya, bahwa bulan ini 17 Agustus dan memang kita ada program untuk pembagian bendera kepada masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di sekitar kawasan Bundaran Satam. Gerakan tersebut sebagai dari penyambutan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan pembagian bendera ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyemarakan momentum kemerdekaan. Ia menjelaskan gerakan tersebut tidak hanya sekedar memberikan bendera, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memperkuat semangat nasionalisme masyarakat menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
1: Ini diasiasi dari Kespakpol, ya, bahwa bulan ini 17 Agustus dan memang kita ada program untuk pembagian bendera kepada masyarakat. Ya, sebagai wujud cinta tanah air, bahwa kita bersama-sama bersuka cita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
2: Syamsir berharap masyarakat Kabupaten Belitung dapat ikut mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan. Himbauan tersebut berlaku mulai sekarang hingga 31 Agustus 2026. Sebagai bentuk partisipasi warga dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan. Dari Tanjung Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini 6 Agustus 2026. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Wakil Kerabat Kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu dan rekan teknik Arsal sekali tetap bersama kami RRI Jambi dan selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada 17 dengan Salam Untuk Hatimu. Bahwa kita kenambah soal 34 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tadi telah kita simak Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Warta Belajar Sumba besok hadir kembali pukul 16 waktu Indonesia Barat dan sebagai hostnya adalah RRI Bengkulu. Anda terus bisa menyimaknya setiap hari Senin hingga Jumat. Dan pendengar, kali ini masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. 98,8 RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
2: Baik, berdengar 98,8 MHz RRI Bintuhan. Baru saja Anda dengarkan Warta Belajar Sumba di ruang dengar Anda ya, yang saat ini sudah menunjukkan pukul 16 lewat 35 menit. Dan berdengar, kami masih temani Anda dengan serangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi pilihan yang bakal kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui rri.co.id. Kita bakal simak ada Tangga Dengan Cinta Tak Mungkin Berhenti.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Ada playband dengan tukang tipu, yaitu dia. Tukang tipu. Waduh. Ya, jangan jadi tukang tipu lah ya. Kalau jadi tukang tipu, gawat banget rasanya ya. Jangan sampai deh kita jadi tukang tipu ya. Dan tepatnya lagu dari Tuti, playband tukang tipu ya, si Tuti tukang tipu, kita tuntaskan pada menit 16:59 ya. Dan selanjutnya untuk kita hadirkan lagu-lagu daerah hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami mendengar di sore hari ini.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, peningkat 98,8 MHz RRI Bintuhan, ada Serunai Batang Padi dari Cantika. Ya itu dia, kita udah nikmati lagu-lagu daerah yang nanti bakal hadir hingga pukul 18. Nah, yang perlu kita ketahui, baik nasi hangat atau dingin ya, bagi kamu yang pengen dietnya, baiknya mana? Apakah konsumsi nasi panas atau nasi yang udah kita dinginin ya? Nah, ini diet bukan berarti harus berhenti makan nasi. Kabar baiknya, menurut Harvard of Public Health ya, baik nasi hangat maupun nasi dingin itu tetap bisa masuk menu diet asal tahu cara dan waktunya. Lalu mana yang sebenarnya lebih ramah untuk diet? Ya, nasi hangat cepat mengenyangkan, tetapi nasi hangat mudah dicerna tubuh sehingga energi cepat dilepas. Dan ini cocok dikonsumsi saat sarapan atau sebelum beraktivitas karena tubuh langsung mendapatkan tenaga. Namun untuk diet, nasi hangat memiliki satu catatan, yaitu indeks glikemiknya itu cenderung lebih tinggi, artinya gula darah bisa naik lebih cepat dan rasa lapar bisa datang lebih awal jika tidak diimbangi dengan protein dan serat. Nah, tips diet dengan nasi hangat yaitu batasi porsi, padukan dengan lauk yang tinggi protein, tambahkan sayuran berserat. Nah, kalau misalkan nasi dingin yaitu nasi yang sudah didinginkan itu mengandung lebih banyak pati resisten, yaitu jenis pati yang tidak mudah dicerna sehingga membantu rasa kenyang bertahan lebih lama dan mengurangi keinginan untuk ngemil. Nah, karena menyerap lebih lambat, nasi dingin juga membantu menjaga gula darah tetap stabil. Hal ini penting saat menjalani diet penurunan berat badan. Tak heran, nasi dingin sering direkomendasikan untuk yang sedang mengontrol berat badan atau menjalani pola makan sehat jangka panjang. Nah, mendengar kalorinya tetap efeknya tetap berbeda ya. Nah, meski kalorinya relatif sama, cara tubuh memproses nasi hangat dan nasi dingin berbeda. Nasi dingin membuat bagian karbohidrat tidak langsung diserap, sehingga efeknya pada penyimpanan lemak bisa lebih rendah dibandingkan dengan nasi hangat. Namun, kebersihan dan penyimpanan harus diperhatikan. Nasi dingin sebaiknya disimpan di lemari es dan dipanaskan ulang dengan benar dengan sebelum dikonsumsi. Ya, itu dia. Kalau Anda pengen coba yang nasi dingin boleh gitu ya, dengan porsi yang cukup, atau juga Anda pengen coba menggunakan diet menggunakan nasi dingin juga boleh ya. Silakan pilihannya. Dan tadi sudah menyimak informasinya, bagi Anda yang pengen diet mungkin bisa menerapkan, jangan sampai tidak mengkonsumsi yang namanya nasi.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
2: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
3: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
4: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
5: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno Sang Proklamator. Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967.

0: Sukmawati adalah ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka, Sang Saka Merah Putih, yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat ini, masyarakat masih bisa melihat banyak peninggalan dan juga cerita dari perjuangan sang ibu negara dari sebuah rumah yang disebut Rumah Fatmawati. Dengan peninggalan barang-barang yang masih asli seperti kursi, baju, dan lain-lainnya, ini bisa menjadi bagian dari cerita perjuangan Ibu Fatmawati.
1: Jadi kalau sini ekornya itu mesti jahit, tapi kalau yang boleh itunya tempat tidur dia. Ya, ada baju aslinya,
2: baju aslinya. Pribadi.
1: Ya, foto-fotonya lah, foto-foto asli dia, kan? Foto.
2: Ini kursi-kursi juga asli.
1: Iya, ini asli juga.
2: Jadi hampir semuanya barang-barangnya ini asli ya.

0: yang sudah menjadi museum hingga rumah tersebut sangat terawat. Ia bercerita bahwa ibu negara lahir di rumah ini yang merupakan anak tunggal. Dan dari ceritanya pula diketahui bahwa hampir keseluruhan rumah juga masih sangat orisinil, hanya saja dipugar agar tetap terjaga.
1: Jadi dibangun itu pada tahun 1915. Jadi pada tahun 1990-an itu direnov menjadi museum ini. Gagasan itu gagasan dari Pak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernurnya Ajis Ahmad. Jadi dia mencari lagi ke museum. Maka jadi museum sejak tahun 90-an. Sudah itu, jadi kalau apa, Kufarnawati itu sendiri lahirnya memang dari rumah ini. Lahir di rumah ini sampai dia nikah. Memang karena

0: 15 tahun sudah Bapak Amanadin yang sudah memiliki banyak cucu ini dengan usianya 70 tahun sudah. Ini tidak menyurutkan niatnya untuk menjaga rumah Fatmawati sebagai rasa tanggung jawab yang begitu tulus. Sesuai dengan pesan dari Bapak Gubernur pada masa itu untuk menjaga dan merawat rumah tersebut.
1: Saya sendiri sudah 15 tahun di sini, enggak ada bapaknya. Ya, kebetulan juga saya ini masih sepupu dengan beliau itu. Jadi bapak saya yang fadil saudara kandung. Bapak dia tahun 62, bapak saya 29 dari 11. Jadi saya enggak apa-apa. Tapi kalau tamu kadang-kadang tuh ada yang merinding, ada yang itu. Waktu dibangun ini, Pak Gubernur itu berpesan, betulnya kakak sepupu saya sebelah ini dulu. Jadi sedapat mungkin yang nunggu ini menara ini masih keluarga. Itu amanat Pak Gubernur waktu itu. Jadi kebetulan kakak sepupu saya itu meninggal pada 2004, saya juga masuk pensiun, maka saya teruskan aja katanya. Saya teruskan.

0: berasal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Meski begitu, sosok Fatmawati di keluarga sangat jauh dari kesan manja sebagai anak tunggal.
1: Kalau dia, saya kalau seluruh keluarga, dia tuh orang baik. Walaupun dia anak tunggal, dia tuh gak manja, gak ada kenal dengan orang tuanya. Jadi dia tuh, itu tadi, mandiri juga.

Bengkulu yang dengan berani mengukir sejarah saat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui cara menjahit bendera merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Tidak hanya itu, nama Fatmawati diabadikan untuk nama jalan dan nama bandar udara di Bengkulu. Yang terbaru, diresmikanlah patung di Simpang 5, yaitu Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih didampingi sang suami, Insinyur Soekarno. Semoga jasa-jasa beliau selalu dikenang dan menambah kebanggaan masyarakat Bengkulu. Saya, Feby Prapitasari, untuk Pro 4 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

98,8 MHz RRI Bintu Han, dan pukul 17:40 ya di ruang dengar Anda. Untuk di sore hari ini mendengar, lagu-lagu daerahnya masih tetap akan kami hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Namun untuk kebersamaan kita cukupkan di ruang dengar Anda. Kita akan jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, selamat petang dan sampai jumpa lagi.

0: ditanya adakah bunga raksasa di bumi ini, jawabannya iya ada. Di Sumatera khususnya Provinsi Bengkulu akan ditemukan bunga yang sangat unik dan juga cantik dengan ukuran yang tidak biasa. Ukurannya mencapai 1 meter lebih. Rafflesia arnoldi atau Padma Raksasa merupakan tumbuhan parasit obligat atau tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Spesies Rafflesia yang lainnya juga memiliki inang yang sama.
1: Rafflesia itu adalah termasuk puspa langka Indonesia, ya, tanaman langka yang sekarang alhamdulillah di Provinsi Bengkulu masih bisa kita jumpai. Dan itu tidak hanya satu jenis, banyak sekali jenisnya yang ada di dunia. Bunga Rafflesia kan tanaman parasit obligat, dia kan bergantung hidup pada tanaman inangnya. Jadi tanaman inang Rafflesia itu namanya Tetrastigma. Nah, Tetrastigma ini adalah tanaman sejenis angguran, anggur-anggur hutan yang menjalar. Sehingga bunga Rafflesia itu muncul menempel pada tanaman inangnya, pada batang inangnya. Nah, fase dia muncul pada tanaman inang itu nanti dia berbentuk seperti benjolan atau seperti bongkol kecil yang kita namakan ketika dia muncul seukuran sebesar bola tenis itu namanya adalah fase kopula. Nah, fase kopula ini adalah dasar sekali ketika bunga Rafflesia itu mulai tumbuh kembang. Dari fase kopula ini yang menempel pada tanaman inang Rafflesia itu, dia nanti akan tumbuh besar lagi sebesar kira-kira bola kaki. Nah, ini memasuki fase perigon. Nah, sebelum fase perigon ini Rafflesia itu tertutupi oleh kulit ari seperti blangkon, topi blangkon Jawa itu. Nah, namanya itu adalah beraksa. Dari beraksa baru masuk ke proses yang namanya perigon. Nah, dari perigon sampai ke fase mekar itu udah nggak lagi. Biasanya diperkirakan sekitar seminggu Rafflesia akan menjadi bunga yang mekar sempurna. Seperti itu. Mekarnya itu hitungannya seminggu lah. Seminggu 6 hari sampai 7 hari. Nah, untuk menyaksikan Rafflesia mekar itu ketika mekar di hari pertama, itu sebaiknya kita sudah bisa melihatnya. Jangan kita datang ketika di hari kelima, keenam, atau ketujuh itu Rafflesianya udah layu, udah mulai membusuk. Jadi tidak bagus lagi untuk dilihat. Disarankan bagi para pengunjung yang ingin melihat Rafflesia, datanglah ketika kita mengetahui informasi Rafflesia itu mekar di hari pertama.
0: Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stanford Raffles. Sehingga tumbuhan ini diberikan nama sesuai sejarah penemunya, yakni penggabungan antara Raffles dan juga Arnold.
1: Untuk di Provinsi Bengkulu itu pertama kali ditemukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, ya. Di tahun 1818 itu ketika itu Sir Thomas Raffles bersama dengan ajudannya Dr. Arnold, dia mendapatkan informasi itu sebenarnya dari masyarakat pribumi Bengkulu sendiri. Seperti itu, cuma masyarakat Bengkulu waktu itu kan masih awam terhadap bunga itu, sehingga mereka melakukan penelitian. Dan ketika di tahun itu ditemukan di Pulau Lebar, Manak Bengkulu Selatan itu, Dr. Arnold langsung terkagum-kagum dengan ditemukannya bunga langka ini, karena bunga ini sungguh aneh, sungguh unik, sungguh misterius, ya, karena bunga saja tanpa ada akar, tanpa ada batang, tanpa ada daun, dan dia menempel pada tanaman menjalar itu, tanaman inangnya itu. Dan waktu itu posisi bunga Rafflesia yang mekar ketika mereka melihat pertama kali itu ukurannya sangat besar, sampai 110 cm. 1 meter lebih lah ukurannya waktu itu. Dan ini merupakan penemuan bunga yang luar biasa, sehingga Dr. Arnold melakukan penelitian terhadap bunga ini, dan akhirnya mereka sepakat bersama Sir Thomas Raffles untuk menamakan bunga langka penemuan yang mereka temukan ini dengan nama Rafflesia arnoldi.
0: Jenis-jenis bunga Rafflesia di Sumatera dan juga Bengkulu sudah ditemukan 5 jenis, yaitu yang pertama, Rafflesia arnoldi memiliki diameter mencapai 1 meter lebih ketika mekar dengan berat 11 kg. Bunga memiliki 5 daun mahkota yang mengelilingi bagiannya mirip lubang pada gentong, dengan bintik-bintik putih yang tidak beraturan. Dan di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri berisi benang sari atau putik. Lalat tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan bunga, dan bunga hanya berumur sekitar 1 minggu, setelah itu layu dan juga mati. Yang kedua adalah Rafflesia bengkuluensis. Ditemukan mekar di kawasan belukar bantaran sungai Penangkulan di sekitar desa Manau ke-9, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Rafflesia bengkuluensis adalah spesies tanaman parasit yang baru dari genus Rafflesia. Tiga adalah Rafflesia gadutensis. Spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia yang berasal asli dari Pulau Sumatera. Dan ini ditemukan pertama kali di Ulu Gadut, Sumatera Barat. Bunga ini juga pernah mekar sempurna di kawasan hutan lindung Bovenlais, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar 70 km dari kota Bengkulu. Jenis Rafflesia yang keempat adalah Rafflesia hasselti. Spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia ini ditemukan di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera. Bercak putih pada bunga ini cukup dominan, dan ini membedakan dengan jenis-jenis dari Rafflesia lain. Pada spesies lain, bercak putih terlihat kusam dan titik-titik kecil. Kelopak bunganya berdiameter 60 cm dan berwarna merah bata. Yang terakhir adalah Rafflesia kemumu. Baru diidentifikasi sebagai Rafflesia jenis baru pada tahun 2017, sehingga saat ini Provinsi Bengkulu mendapatkan 5 jenis Rafflesia yang teridentifikasi. Bunga langka dilindungi jenis Rafflesia kemumu mekar sempurna di kawasan hutan sekitar desa Tebing Kaning, Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung Bovenlais.
1: Cara pertama kali sebenarnya itu yang ditemukan itu bukan Rafflesia arnoldi sebenarnya. Rafflesia pertama kali ditemukan di dunia itu adalah Rafflesia Fatma yang sekarang kita bisa menyaksikannya di Kebun Raya Bogor. Di dunia itu banyak sekali ya, di dunia itu banyak sekali, hampir 30 jenis bunga Rafflesia ada di dunia ya. Tidak hanya di Indonesia, di Filipina juga ada Rafflesia, di Malaysia juga ada Rafflesia, di beberapa negara Asia Tenggara juga punya bunga Rafflesia, tapi beda jenis. Nah untuk di Indonesia sendiri kita tuh ada 17 jenis bunga Rafflesia untuk Indonesia ya. Itu pun di hampir di semua hutan Sumatera itu ada Rafflesia, termasuk di Jawa juga, di daerah Pangandaran, di Nusa Kambangan itu juga ada, termasuk di Kalimantan juga ada Rafflesia. Nah khusus untuk di Bengkulu sendiri, provinsi kita ini, kita sekarang punya 5 jenis Rafflesia. Nah terakhir kemarin di awal tahun 2018 ditemukan jenis baru bunga Rafflesia putih ya, kemarin masih dalam penelitian di Seluma. Nah kalau ini benar adalah jenis baru, berarti akan menambah koleksi jenis-jenis Rafflesia yang ada di Bengkulu dan akan bertambah menjadi 6. Nah untuk yang sudah benar dipublis dan diteliti dan sudah masuk dalam catatan sejarah jenis-jenis Rafflesia di Bengkulu itu saat ini sudah ada 5. Pertama sekali ya Rafflesia arnoldi yang kita kenal sebagai puspa langka Indonesia itu. Nah, Rafflesia arnoldi ini hampir di semua hutan yang ada di Kabupaten Bengkulu ini ada semua. Ada. Nah, perbedaannya dengan jenis Rafflesia yang lain, Rafflesia arnoldi ini dia lebih populer ya. Orang lebih banyak mengenal Rafflesia arnoldi dibanding jenis yang lain. Nah, Rafflesia arnoldi ini merupakan bisa dibilang sebagai ratunya bunga Rafflesia karena dari sisi ukuran dia lebih besar dibanding jenis Rafflesia yang lain, bisa mencapai 110 cm ukuran terbesar dari bunga Rafflesia arnoldi itu ya.
0: Banyaknya para perambah hutan yang sadar atau tidak sadar merusak hutan secara tidak langsung juga mengganggu keberlangsungan hidup puspa langka bunga Rafflesia ini. Adanya pembukaan kebun atau sawah secara ilegal merusak ekosistem alam dan juga hutan. Bahkan ada kecemburuan sosial antara masyarakat yang lahannya ditumbuhi oleh bunga Rafflesia terkait menghasilkan uang pada saat banyak wisatawan yang berkunjung, tentunya membuat adanya oknum yang sengaja merusak bunga Rafflesia yang sangat unik ini.
1: Masalah ini memang sudah sangat sering terjadi ya, tidak hanya di Bengkulu Tengah, tapi di beberapa titik kawasan habitat Rafflesia yang ada di Bengkulu Utara, di Kepahyang juga sama seperti itu. Jadi memang ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak habitat bunga Rafflesia itu, dan kita tidak tahu modusnya itu sebenarnya apa. Seperti itu ya, Dan memang dari beberapa pantauan kawan-kawan yang ada di lapangan, pengelola habitat raplisi yang ada di kawasan hutan tersebut, mereka sering bercerita sekarang ini khusus untuk di kawasan hutan Taba Penanjung Bengkulu Tengah itu sekarang habitat raplisnya sudah sangat terancam dan mungkin bisa dibilang hampir punah, karena kawasan hutan di daerah Taba Penanjung itu sudah dirambah semua oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan, baik itu kebun kopi dan lain-lain seperti itu. Sehingga ketika mereka membuka lahan perkebunan, ketika ada habitat raplisnya itu, kadang mereka sengaja mereka hancurkan, mereka bunuh seperti itu, supaya jangan ada orang yang melintasi atau masuk ke dalam kebun mereka seperti itu. Padahal mereka harusnya tahu kalau raplisnya itu adalah bunga yang dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang nomor 5 tahun 90 tentang sumber daya alam hayati dan lingkungan, yang barang siapa merusak bunga itu bakal dikenakan hukuman pidana dan denda seperti itu. Nah, kita juga sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya bunga ini dilindungi dan nggak boleh dirusak. Kalau dirusak ini nanti akan berurusan dengan hukum. Cuma posisi sekarang, yaitu tadi, belum ada tindakan tegas dari aparat hukum, aparat pemerintah terhadap perusakan bunga ini seperti itu. Beda halnya dengan perburuan harimau, misalnya perburuan gajah seperti itu. Beda. Nah, kita berharap dengan adanya perusakan terhadap bunga raplisnya ini juga oknum yang ditemukan yang tidak bertanggung jawab itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti itu. Nah, beberapa kawasan habitat raplisnya juga seperti di Bengkulu Utara itu pernah kejadian bongkol-bongkol yang mau mekar beberapa hari lagi itu hancur, dicacah-cacah dengan parang, dirusak dengan parang seperti itu ya. Nah, ini juga ada beberapa dari anggota kita yang mengisahkan atau masyarakat setempat yang bercerita kalau di beberapa titik habitat raplisnya itu masyarakat ada yang masyarakat tempat terjadi kecemburuan sosial karena mereka membuka pameran raplisnya itu kan mendapatkan uang seperti itu ya dari pengunjung yang datang. Sehingga ketika uang itu tidak mereka bagi-bagi dengan teman mereka terima, marah teman mereka sendiri yang merusak bunga itu seperti itu. Karena di sana di beberapa tempat di kawasan hutan habitat raplisnya yang mekar atau raplisnya yang mekar itu kadang-kala menjadi daya tarik untuk berdatangan duit bagi mereka seperti itu, tanpa memikirkan bagaimana pelestarian dan konservasi untuk melindungi bunga itu sendiri.
0: Peran pemerintah tentunya sangat penting dalam upaya memberikan tindakan terhadap para perambah hutan dan juga para perusak puspa langka bunga raflesia yang merupakan puspa langka sesuai dengan ketetapan berdasarkan Kepres nomor 4 tahun 1993. Raflesia arnoldi ditetapkan sebagai puspa langka dari 3 jenis puspa nasional Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaannya yang semakin lama semakin sulit untuk dijumpai. Apabila tidak dijaga dengan ketat, maka lama-kelamaan kita akan kehilangan puspa langka ini.
1: Peran pemerintah sangat penting untuk lebih memperhatikan kelangsungan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu, menjaga bunga ini, dan juga memberikan apresiasi kepada para masyarakat yang telah peduli di hutan-hutan untuk menjaga bunga raplisnya ini, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjumpainya seperti itu. Dan perlu sekali pemerintah juga memberikan fasilitasi sarana dan prasarana sehingga untuk orang yang berkunjung atau berwisata untuk melihat raplisnya itu tidak susah lagi aksesnya. Dan sampai saat ini kan untuk melihat raplisnya itu sangat sulit ya, karena kita harus turun menuruni tebing yang tanpa ada tangga-tangga dari kayu, ya kadang terpleset, kadang apa, kadang hujan dan harus basah-basah di dalam hutan demi untuk melihat raplisnya seperti itu. Nah, jika pemerintah saja peduli misalnya dengan membangun jalan trekking khusus untuk menuju habitat raplisnya, terus penduduk lokal yang menjaga raplisnya itu diberikan insentif sehingga mereka tetap semangat untuk terus menjaga dan melestarikan raplisnya itu. Itu harapan kita ke depan, supaya nama Bengkulu sebagai bumi raplisnya itu bukan cuma sekedar nama saja, tapi tetap terus abadi dan kita, generasi kita, sampai anak cucu kita masih bisa melihat bunga kebanggaan Indonesia dan Bengkulu itu sampai ke depannya seperti itu.
0: Saya Feby Prapitasari, teknik rekaman Mali Effendi Zakaria, beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa. Bengkulu.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sirajuddin atau Dang Sirat sempatan sore ini, hari ini hadir kembali menemani mengisi ruang dengar Anda tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Salah satunya pendengar, tepat pukul 18.11 menit nanti akan kami kumandangkan azan sholat maghrib. Pukul 19 seperti biasa kita ikuti warta berita menarik dari Pro 3 Jakarta. Pukul 20 warta berita daerah yang akan kami hadirkan informasi terkait dengan wilayah Bungku Selatan, Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Dan selanjutnya tepat pukul 21 akan kami ajak Anda untuk beranjang sana dengan mendengarkan lagu-lagu dari Sumatera Barat, lagu-lagu Minang di kesempatan malam hari ini. Itulah pendengarkan acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Kebersamaan kita berakhir tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, benar mengawal kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini sambil kita menanti tepat pukul 18.11. Saat ini baru pukul 18.03 menit kami hadirkan lagu-lagu pop islami di ruang dengan Anda.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

ahli ibadah dan taat kepada Allah. Singkat kisah, Nuh menjodohkan Mubarak kepada putrinya. Masya Allah, sang putri cantik itu menerima sang budak jadi suaminya. Padahal pangeran-pangeran tampan telah ia tinggalkan. Dan dari mereka, lahirlah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Hikmah yang dapat dipetik, menjaga amanah dan menjauhi yang syubhat haram, Allah ganti dengan yang lebih baik. Generasi terbaik lahir dari teladan orang.

pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapid. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah danau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari." Dinding dangau di samping Utsman berderak keras diterpa angin yang kencang. Seekor unta zakat terpisah dari kawanannya, dan aku takut Allah akan menanyakannya padaku. Aku akan menangkapnya. "Masuklah hai Utsman," Umar berteriak dari kejauhan. Suaranya menggema memenuhi lembah dan bukit. "Masuklah kemari," balas Utsman. "Akan kusuruh pembantuku menangkapnya untukmu." "Tidak," balas Umar. "Masuklah Utsman, masuklah." "Demi Allah, hai Amirul Mukminin, kemarilah. Insya Allah unta itu akan kita dapatkan kembali." "Tidak, tidak, ini tanggung jawabku," jawab Umar. "Masuklah engkau, hai Utsman, anginnya makin keras, badai pasirnya mengganas." Angin makin kencang membawa butiran pasir membara. Utsman pun masuk dan menutup pintu dangaunya. Dia bersandar di baliknya dan bergumam, "Demi Allah, benarlah dia dan rasulnya. Engkau memang bagai Musa, seorang yang kuat lagi terpercaya." Umar memang bukan Utsman, juga sebaliknya. Mereka berbeda dan masing-masing menjadi unik dengan watak khas yang

103,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Ebit Gade featuring Adera dan Segara dengan Elegi Esok Pagi. Lagu lawas dari Ebit Gade yang di-recycle kembali ya. Dan pendengar, masih dengar angkat lagu-lagu pilihan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI. Ada Nabila Takia, Ku Ingin Pisah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, antara integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingrang merupakan merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Kami melihat bahwa keberadaan marisa strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya serasi fishery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MPG, makan gratis, yang disumulai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kembali sana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya isi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ab, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional adalah contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan
8: adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
11: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing motor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
10: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
11: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
12: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
11: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
13: Pak, pekerjaan dilaksanakan sesuai
14: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
15: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
14: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.

0: satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
2: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
3: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
2: 4 miliar.
3: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
2: Dari
4: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
2: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
3: Atensi
2: makanya dia minta
3: siapa?
2: 500.
3: Atensi untuk siapa?
2: Untuk orang dalam itu.
3: Yang disebut ini?
2: Ya,
3: Pak Heri Susanto.
2: Dia sebut begitu.
3: Pak Heri yang disebut.
2: Iya.
3: Saya tidak menyebut terdakwa di sini karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
2: Enggak
3: pernah bertemu?
2: Enggak pernah.
3: Tidak.
2: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia
3: omongannya
2: kenal
3: Lukman.
2: Dia kenal, iya.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
5: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan saat bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Being a large country and I would say being the
7: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
8: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
7: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia,

0: Astrid Nadia Zikita pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
1: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
0: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
3: Baik, pendengar Pro3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Wita Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk kalian yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini, dan sekarang menunjukkan pukul 19.39 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, kita beralih dulu ke informasi dari rri.co.id, di mana belakangan ini Kimpul kembali mencuri perhatian setelah banyak dibagikan dalam video kuliner di TikTok. Umbi lokal yang dulu akrab di dapur masyarakat ini kini kembali dilirik karena rasanya yang lezat dan kandungan gizinya. Kimpul atau talas belitung merupakan tanaman umbi-umbian yang masih satu keluarga dengan talas. Nah, umbi ini dapat diolah menjadi aneka makanan, mulai dari direbus, dikukus, digoreng, sampai dijadikan tepung. Guru Besar Departemen Ilmu Gizi IPB University, Profesor Evi Damayanti, menjelaskan bahwa kimpul layak menjadi salah satu alternatif pangan lokal. Dan dikatakan bahwa talas kimpul merupakan makanan sumber karbohidrat rendah lemak dan indeks glikemiknya juga rendah. Dan menurut Prof. Evi, kimpul juga mengandung serat pangan, pati resisten, kalium, tembaga, vitamin B3, serta senyawa bioaktif seperti flavonoid. Dan kandungan tersebut bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan serta mendukung pola makan yang lebih seimbang. Nah, benar pendengar, informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI Bintan Ibu dan Anda berada sesaat lagi tepat pukul 20 nanti akan kami hadirkan warta berita daerah. Sebelumnya kita dengarkan Republik Hanya Ingin Kau Tahu.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
3: Baik, mendengar saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, kami ucapkan selamat mengikuti.
4: Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, selamat malam pendengar. Kamis 6 Agustus 2026, Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, KPU Kaur bersiap sambut tahapan pemilu 2029, pendaftaran parpol dan dimulainya awal tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Kaur alokasikan bantuan BSPS maksud kami di 5 kecamatan. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Sirajuddin. Mengawali warta berita daerah malam hari ini, pendengar, kami awali terkait dengan KPU Kaur bersiap sambut tahapan pemilu 2029. Pendaftaran parpol dimulai awal tahun 2027. Selengkapnya sampaikan oleh rekan kami, Danu Yogyarto.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mulai bersiap menyongsong gelaran pemilihan umum serentak tahun 2029. Berbagai agenda awal penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut dijadwalkan akan mulai bergulir dengan dibukanya tahapan resmi oleh KPU Republik Indonesia. Ketua KPU Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan bahwa setelah tahapan pemilu secara resmi diluncurkan oleh KPU RI pada tahun 2027 mendatang, rangkaian proses pendaftaran hingga verifikasi partai politik akan langsung dimasukkan ke dalam tahapan pemilu 2029. Tony menjelaskan, tahapan pendaftaran dan verifikasi ini menjadi pintu awal yang sangat penting untuk menilai kelayakan serta kesiapan administrasi dari setiap partai politik calon peserta. KPU Kaur pun menyatakan kesiapannya untuk mengawal seluruh proses tersebut di tingkat daerah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pusat.
3: Ya, setelah tahapan di launching oleh KPU RI nanti, maka prosesnya itu ada di dalam tahapan itu. Dari tahapan pendaftaran partai politik sampai ke proses verifikasi dan tentu saja penetapan partai politik sebagai peserta pemilu 2029.
2: Tony menambahkan, apabila seluruh syarat dan tahapan verifikasi dapat dilalui oleh partai politik pendaftar tanpa adanya hambatan berarti, maka partai tersebut akan nyatakan lolos. Dengan demikian, partai politik tersebut berhak ditetapkan sebagai peserta resmi yang siap berlaga dalam kontestasi pemilu di tahun 2029 mendatang. Dari Kota Bintuhan, dan Nekerto melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Bungu Selatan mengajak para peternak untuk lebih serius memperhatikan kesehatan hewan ternaknya. Hal ini dikarenakan penyakit pada ternak bukan hanya berdampak pada kondisi fisik hewan, tetapi juga secara langsung akan mempengaruhi hampir seluruh aspek usaha peternakan, mulai dari produksi hingga pendapatan peternak. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bungku Selatan, Bina Gransya, mengatakan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, Dinas Pertanian Kabupaten Bungku Selatan mengimbau kepada para peternak agar menerapkan manajemen kesehatan ternak secara konsisten. Ada 3 langkah utama yang dinilai paling efektif, yakni melakukan deteksi dini terhadap gejala penyakit, menjaga kebersihan kandang serta kualitas pakan, dan rutin berkonsultasi dengan petugas kesehatan hewan termasuk mengikuti program vaksinasi. Pemerintah Kabupaten Kaur alokasikan bantuan BSPS di 5 kecamatan. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami, Tendius Afriawan.
4: Pemerintah Kabupaten Kaur kembali menerima alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Pusat untuk membenahi rumah tidak layak huni atau RTLH bagi warga berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perkim Kaur Ismuar Hasdan menjelaskan bahwa penetapan penerimaan bantuan tahun ini sepenuhnya merujuk pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN agar program tepat sasaran. Pada tahapan sebelumnya, Kabupaten Kaur telah merealisasikan alokasi 100 unit bantuan fisik rumah, sementara untuk tahap kedua di Kecamatan Nasal, sebanyak 57 unit saat ini memasuki tahap awal pengerjaan. Ismuar menambahkan bahwa penentuan lokasi dan jumlah unit penerima bantuan perumahan tahap berikutnya mengacu pada pemetaan data kemiskinan ekstrim di Kementerian Pusat. Pemerintah daerah bertugas memverifikasi kesiapan fisik lapangan para calon penerima agar pelaksanaan sesuai dengan pangkalan data nasional tersebut. Untuk alokasi tahap selanjutnya, Kementerian telah menetapkan sebanyak 250 unit bantuan BSPS yang disebar di 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Kaur.
5: Untuk tahun 2026 ini, Kabupaten Kaur sudah mengusulkan tahap 1 100 unit di kecamatan asal, dan sampai saat ini proses fisiknya sudah berjalan kira-kira lebih kurang 30%. Dan untuk tahap kedua juga di kecamatan asal sebanyak 57 unit, progresnya masih tahap pelaksanaan dan akan mulai pekerjaan. Untuk tahap ketiga ini kita mengusulkan 250 unit.
4: Lebih lanjut, Ismar mengatakan untuk rincian alokasi RTLH tersebut meliputi 100 unit untuk Kecamatan Maje, serta 150 unit sisanya dialokasikan bagi Kecamatan Kelam Tengah, Padang Guci Hulu, dan Luas. Melalui kucuran bantuan perumahan berbasis data SEN ini, pemenuhan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat terwujud secara merata. Dinas Perkim berkomitmen untuk terus mendampingi warga penerima manfaat agar pelaksanaan pengerjaan fisik bangunan berjalan lancar hingga tuntas. Tendi Soprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur terus berupaya meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan generasi muda. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Ketua KPU Kaur, Tony Kuswoyo, bersama Komisioner KPU Kaur Jailani menggelar dialog interaktif dalam program Bintuhan Menyapa yang disiarkan langsung oleh RRI Bintuhan pada Rabu 5 Agustus kemarin. Dalam dialog interaktif tersebut, Tony menjelaskan bahwa fokus utama pembahasan berkisar pada pentingnya sosialisasi bagi pemilih pemula. Langkah edukatif ini dinilai sangat krusial untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai tata cara dan hak politik kepemiluan kepada para pelajar yang kelak akan menjadi pemegang mandat masa depan demokrasi Indonesia. Selain edukasi secara langsung, KPU Kabupaten Kaur juga memaparkan rencana strategis untuk menggelar lomba cerdas cermat kepemiluan demokrasi tingkat SMA sederajat se-Kabupaten Kaur. Kegiatan perlombaan yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat itu dirancang sebagai wadah kompetensi yang sehat sekaligus sarana belajar yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Tony berharap rangkaian kegiatan sosialisasi dan lomba cerdas cermat ini dapat secara efektif mendongkrak minat serta partisipasi aktif para siswa-siswi di Kabupaten Kaur. Melalui upaya struktur ini, KPU Kaur bertekad merawat kesadaran demokrasi demi melahirkan generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab sebagai potensi tingkat estafet, maksud kami tongkat estafet kepemimpinan bangsa yang akan datang. Pendengar Warta Berita Daerah malam hari ini bisa Anda ikuti melalui FM 98,8 MHz. Bisa juga melalui audio streaming kami di Facebook maupun di YouTube. Dan bisa melalui RRI Digital. Inilah berita selanjutnya terkait dengan Dinas Pendidikan Kaur akan buat regulasi terkait dengan berkurangnya jumlah siswa di boarding school akibat hadirnya sekolah rakyat. Selengkapnya sampaikan oleh rekan kami Rohil Minata.
6: Penurunan jumlah siswa di SMPN 35 Barasrama Kaur terjadi setelah hadirnya sekolah rakyat di wilayah tersebut. Kondisi ini membuat sejumlah tenaga pendidik kehilangan kecukupan jam mengajar wajib. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur bergerak cepat merespon kendala administratif para guru ini. Mereka berkomitmen menyusun regulasi agar hak mengajar dan tunjangan tenaga pendidik tetap terpenuhi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaur, Lisa Armawan, menyatakan akan ada evaluasi total terkait sistem penerimaan siswa. Pengkajian ulang ini difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk ke boarding school. Kebijakan baru nantinya diharapkan mampu menyeimbangkan jumlah siswa antara sekolah berasrama dan sekolah rakyat. Langkah ini penting agar tidak ada lembaga pendidikan negeri yang mengalami defisit peserta didik secara drastis.
7: Untuk saat ini, memang dengan adanya sekolah rakyat ini di boarding dengan TKLK itu memang sangat berkurang anak-anak, anak-anak yang miskin kan.
8: Ya.
7: Dan nanti kalau yang terkait guru, nanti kita atur lagi regulasinya supaya guru-guru yang dipikal dan boarding jangan sampai tidak mendapat jaminan.
6: Hadirin sekolah rakyat 2 tahun terakhir membuat SMPN 35 berasrama yang mengusung konsep yang sama sepi peminat. Pada tahun ajaran baru 2026-2027 hanya mendapatkan 32 siswa dari yang sebelumnya kurang lebih 150 siswa. Dengan kondisi ini sudah ada 5 orang guru yang mengusulkan pindah sekolah karena tidak kebagian jam mengajar. Pihak sekolah berharap ada tindakan yang harus dilakukan oleh dinas terkait. Demikian Rohili Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur akan melaksanakan Lomba Konten Literasi 2026. Lomba yang mengusung tema perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi dengan sub tema literasi kreatif menuju Kaur Maju. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaur Saleh John menyatakan, kegiatan ini masih dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dengan lomba ini diharapkan menjadi momen bagi para peserta untuk merayakan kemerdekaan dengan berkreasi. Lomba yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan kategori usia 17 hingga 35 tahun ini berhadiah jutaan rupiah. Masyarakat diharapkan bisa mengambil bagian dalam lomba ini sekaligus untuk meningkatkan budaya literasi. Dengan event yang dilaksanakan ini upaya untuk meningkatkan budaya membaca di tengah-tengah masyarakat akan terus berkembang. Dengan begitu, tingkat kecerdasan dan kreativitas juga akan meningkat. Baik pendengar, inilah berita terakhir kami malam hari ini, yaitu terkait Dinas Dukcapil Kaur sebut perekaman EKTP pemilih pemula masih alami berbagai kendala. Salah satunya anak yang putus sekolah. Selengkapnya akan disampaikan kami Aisyah Dini.
9: Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur menyebut perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik bagi pemilih pemula masih menghadapi sejumlah kendala. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan, selama ini pelayanan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula kerap dilakukan dengan metode jemput bola ke sekolah-sekolah. Namun bagi remaja yang tidak lagi bersekolah, proses pendataan dan perekaman menjadi lebih sulit karena tidak terdata dalam sasaran kegiatan tersebut. Selain itu ada juga faktor lainnya, yakni kebanyakan dari siswa saat didatangi ke sekolah tidak mau melakukan perekaman KTP karena masih menggunakan seragam sekolah. Alhasil, para pemilih pemula tersebut memilih momen libur sekolah untuk datang ke kantor Dinas Dukcapil melakukan perekaman KTP. Kondisi ini membuat layanan jemput bola di sekolah-sekolah menjadi tidak efektif.
10: Nah, yang menjadi PR kita untuk pemilih pemula ini yang putus sekolah. Nah, ini yang putus sekolah ini kita nggak tahu. Ini miss-nya di mana kayak gitu. Artinya kita tidak bisa mendeteksi. Tapi ini ada bermasalah ketika kita mau jemput bola. Artinya kalau kita jemput bola ke sekolah, ini anak-anak ini kan sudah, ini termasuk Gen Z apa Gen Alpha, saya juga bingung ini kan. Karena kenapa? Ketika kita datang ke sekolah, mereka nggak mau foto lagi. Karena mereka pakai baju sekolah. Karena mereka menganggap memang KTP foto itu kan seumur hidup yang benar. Ya, gitu. Jadi kebanyakan mereka ketika kita target kita 200 ini sekolah ini, misalnya sama satu. Tetapi kita cuma dapat 30, 35, bahkan 40 cuma.
9: Dinas Dukcapil Kaur menghimbau kepada anak yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah tapi belum memiliki KTP untuk segera melakukan perekaman KTP di Dinas Dukcapil. Jika yang bersangkutan, khususnya yang putus sekolah, sudah merantau keluar Kabupaten Kaur, bisa melakukan perekaman KTP di Dinas Dukcapil daerah manapun melalui program cetak rekam luar domisili. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Baik pendengar, demikianlah warta berita daerah edisi malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Saya Sirajuddin berserta tim teknisi Bung Rudi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, benar saatnya kami hadirkan lagu-lagu pop Minang hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga dan saya buka line telepon, siapa tahu aja ada yang ingin gabungan. Namun beberapa buah lagu pop Minang kali ini dan hadir untuk Anda. Selamat nikmati aja dan selamat beristirahat bersama keluarga. Mengawal kebersamaan kita di gelaran lagu-lagu Sumatera Barat malam hari ini ada lagu cukup asik dari Ria Amelia, Pulanglah Uda. Selamat malam semua, selamat nikmati aja.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Pukul 21.38, silakan saatnya dan saya buka line telepon 0739161655. Hingga pukul 22 nanti akan kami hadirkan lagu-lagu pop daerah Sumatera Barat atau lagu-lagu pop Minang ya. Oke, nampaknya belum ada, tidak ada yang ingin menelpon. Kembali dan saya hadirkan lagu-lagu pop Minang. Kali ini Kutang Barendo. Biasanya Pak Muardi ini suka benar lagu ini. Spesial untuk Pak Muardi, Kutang Barendo.
3: DJ on the mic.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Ikan Pais. Seperti judulnya, lagu Ikan Pais ciptaan M. Alimi Habib menceritakan tentang nikmatnya ikan pais, makanan khas daerah Bengkulu. Konon, ikan pais menjadi makanan favorit Bung Karno sewaktu beliau diasingkan di Bengkulu. Bait pertama lagu ini menjelaskan proses pembuatan ikan pais yang menggunakan bahan dasar ikan yang dicampur dengan kelapa muda parut dan aneka bumbu. Potongan ikan yang sudah dilumuri bumbu lalu dibungkus dengan daun talas 3 lapis. Setelah itu, masih ditambahkan daun pisang sebagai lapisan terluar yang kemudian diikat kuat. Seperti kalimat dalam lagunya, dibungkus daun talas rapi-rapi, lalu diikat dengan tali mesiang. Tali mesiang adalah tumbuhan rawa yang sekarang sudah jarang ditemukan. Sekilas, membuat ikan pais memang tampak seperti membuat pepes. Namun sebenarnya berbeda. Jika pepes bentuknya lonjong memanjang, maka ikan pais bentuknya nyaris bujur sangkar dan agak pipih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mobile application RRI Digital.

0: bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan, air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Pendengar, sebagian orang mungkin merasakan penuh kesusahan tatkala ia kekurangan harta atau banyak hutang, sehingga membawa pikiran dan tidur tidak nyenyak. Padahal ia masih diberi kesehatan, masih kuat beraktivitas, dan ia juga masih bersemangat untuk beribadah, melakukan ketaatan lainnya. Perlu kita ketahui bahwa nikmat sehat itu sebenarnya lebih baik dari nikmat kaya. Nabi SAW bersabda, tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. As-Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwa orang kaya namun tidak bertakwa akan binasa, karena ia akan mengumpulkan harta yang bukan haknya, lalu menghalangi yang bukan haknya, matakan harta tersebut bukan pada tempatnya. Jika orang kaya itu bertakwa, maka tidak ada kekhawatiran seperti tadi, bahkan yang datang adalah kebaikan. Benarlah kata Imam As-Suyuti, orang yang kaya namun tidak bertakwa memanfaatkan harta semaunya saja, tidak bisa memilih mana jalan kebaikan untuk penyaluran harta. Akhirnya harta tersebut dihamburkan foya-foya. Hadis tadi juga menunjukkan bahwa tidak mengapa seorang muslim itu kaya asalkan bertakwa. Tahu manakah yang halal dan haram, dan ia mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Terdapat hadis dari Jabir bin Abdillah, Nabi SAW bersabda, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Walaupun terlambat datang padanya, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Sehat bagi orang bertakwa lebih baik daripada kaya harta. Karena, kata para ulama, sehatnya jasad bisa menolong dalam beribadah. Jadi sehat sungguh nikmat yang luar biasa. Sedangkan orang yang sudah kepayahan, tua renta akan menghalanginya dari ibadah. Walaupun ia memiliki harta yang berlimpah. Jadi sehat itu lebih baik dari kaya, karena orang yang kaya sedangkan dalam keadaan lemah tidak jauh beda dengan mayit.

Mendengar demikian, kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini edisi Kamis 6 Agustus 2026. Kami akan jumpa lagi menemani Anda besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agnes mewakili kelompok kerja mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan kembali mengudara, mengadakan siarannya untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Untuk itu terasa bersama kami karena kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 107,8 FM RRI Bintuna.
1: Baik pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada, selamat pagi. Jumpa lagi bersama kami di kesempatan pagi hari ini, tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Berbagai rangkaian acara hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita nanti akan kami hadirkan religi pagi tepat pukul 5 lewat 15 menit, ya. Lalu pendengar, setelah itu kita tetap bersama Perlu Satu Bengkulu, kita ikuti Warta Berita Daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pukul 7 kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Rangkaian informasi-informasi penting menarik nanti kita ikuti melalui Pro 3 Jakarta yang terangkum dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Itulah pendengar rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Maksud kami pukul 8 nanti kita ikuti Bengkulu Menyapa hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Itulah acara demi acara yang telah kami siapkan untuk Anda di kesempatan hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Dan sambil kita menanti tepat pukul 5 lewat 15 menit di mana nanti akan kami hadirkan dari pagi lagu-lagu pop Islami kami hadirkan untuk Anda. Dari kawasan Pondok Pusaka kami ucapkan selamat mengikuti ya acara dan acara dari kami.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
3: Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
1: Pendengar, pencinta sentuhan iman, dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh ini kita akan membahas tentang luruskan niat. Luruskan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa." Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Waman kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim.
2: Artinya hadis ini, sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat, kata Nabi. Dan sesungguhnya setiap orang bergantung pada apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, hadis ini menjelaskan tentang betapa pentingnya niat. Maka niat itu kalau kita perhatikan mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsinya niat itu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Itu fungsi niat pertama. Contoh, membedakan antara sholat zuhur dan sholat asar yang sama-sama 4 rakaat. Membedakan puasa Ramadan dengan puasa yang lainnya. Membedakan antara mandi janabah atau mandi biasa. Membedakan antara sholat sunnah dan sholat wajib yang sama-sama 2 rakaatnya. Dan lain sebagainya. Maka fungsi niat itu yang pertama adalah fungsi membedakan satu ibadah dengan lainnya. Maka fungsi ini terdapat dalam sabda Rasul, sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat. Dan fungsi yang kedua, pendengar, niat itu untuk menentukan satu amalan apakah dinilai sebagai ibadah ataukah tidak. Diterimakah ataukah tidak. Maka jika seseorang meniatkan suatu kebaikan, maka hasilnya adalah baik. Dan jika seseorang meniatkan untuk suatu keburukan, maka hasilnya pun buruk. Demikian pula jika kita meniatkan untuk sesuatu yang mubah, maka hasilnya pun sebatas mubah pula, pendengar. Nilai ini berlaku dalam segala hal, baik dalam persoalan ibadah maupun dalam persoalan muamalah. Dan hal ini tergambar dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya setiap orang tergantung pada apa yang dia niatkan. Dalam persoalan ibadah, contohnya pendengar, seseorang yang sholat ditentukan oleh niatnya untuk apa dia sholat. Apakah dia sholat dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah sholatnya karena ingin dipuji oleh manusia? Apakah dalam rangka untuk mendapatkan pahala? Ataukah untuk mendapatkan ilmu kebal? Dan lain sebagainya. Maka jika sholatnya karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika niatnya karena sesuatu selain Allah, maka ibadahnya tidak diterima. Dan bahkan, dia akan mendapatkan dosa. Begitu juga halnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedekahlah, berpuasakah, hajikah, tilawah Al-Qurankah, dan lain sebagainya. Maka pendengar yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah itu menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Maka yang lebih baik amalnya itu adalah yang ikhlas dan yang benar. Sesungguhnya suatu amalan dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak benar, maka amal itu tidak diterima pendengar. Dan suatu amalan yang dikerjakan dengan benar tetapi tidak ikhlas, sebaliknya, maka amal itu juga tidak diterima. Jadi adapun yang dimaksud dengan ikhlas adalah apabila dikerjakan karena Allah Azza wa Jalla. Dan yang dimaksud dengan benar adalah apabila dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah, adapun dalam persoalan muamalah, contohnya adalah memakai pakaian. Maka apakah seseorang

hanya sebatas untuk berhias saja, maka dia hanya mendapatkan sebatas terlihat indah saja. Tidak ada nilai pahala di dalamnya. Begitu juga pendengar dalam persoalan-persoalan muamalah yang lainnya. Seperti makan, bekerja, tidur, membeli kendaraan, dan bahkan dalam persoalan hubungan suami istri. Dan kata Nabi dalam hadis itu, riwayat Muslim, hadis sahih, wa fi budai ahadikum sadaqah. Hubungan suami istri itu antara kalian suami istri adalah sedekah, kata Nabi. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah dengan kami mendatangi istri kami untuk menyalurkan syahwat itu mendapat pahala? Qala, maka Nabi menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun, fakadzalika iza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Apa kata Nabi? Bagaimana jika hal itu disalurkan dalam perkara yang haram? Bukankah itu dosa? Kata Nabi. Begitu juga jika hal itu disalurkan dalam perkara yang halal, tentu akan ada pahalanya. Maka inilah yang dimaksud perkataan ulama Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar nilainya karena niat. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil nilainya juga karena niat. Maka dari sini pendengar yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat bahwa betapa besarnya peranan niat dalam beramal. Maka hendaklah kita senantiasa melatih diri untuk meluruskan niat dalam setiap amalan atau perbuatan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu berdaya guna dan tidak bernilai sia-sia. Teruslah melakukan tajdidun niyah, perbaruan niat, walaupun kita sudah berada dalam kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan pembaruan niat terhadap para sahabat saat mereka akan berhijrah, padahal mereka adalah termasuk orang-orang yang terpilih. Allah pun memuji. Siapa yang Allah puji? Mereka sebagai umat terbaik, kita orang umat terbaik, dan orang-orang yang tidak dilakukan dengan kelurusan iman. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesuatu yang paling berbahaya yang dapat merusak amal ibadah kita itu adalah salah niat. Riya contohnya. Maka riya itu artinya melakukan satu kebaikan dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari makhluk, dari manusia. Maka perbuatan ini disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang paling Nabi takuti yang akan terjadi kepada umatnya. Mengapa ditakuti? Karena perbuatan yang satu ini korbannya, pendengar, riya itu korbannya orang-orang yang soleh, menimpa orang-orang yang baik dari umat Nabi. Bukan hanya orang-orang yang buruk, bukan hanya orang-orang yang tidak baik. Inilah senjata yang paling ampuh, selain ujub, membanggakan diri, yang digunakan oleh setan untuk menggelincirkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah insyaAllah agar kita dalam beramal senantiasa mampu meluruskan niat apapun untuk amal. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, kurbanku, ibadahku, hidupku dan matiku, lillah, semuanya hanya karena Allah. Maka niatkan semua amal kita karena Allah. Jangan sampai kita amal banyak, tapi amal itu tidak dihitung menjadi sebuah amal ketika kita melakukan amal niatnya bukan karena Allah. Maka amal, syarat amal itu

terima, satu niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'atul Rasul, sebagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi manfaat dan nasihat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 7 Agustus 2026. Sari berita, jumlah siswa di boarding school Kaur berkurang akibat hadirnya sekolah rakyat. Karena minimnya jumlah peternak, usaha peternakan puyuh di Bengkulu masih berpeluang tumbuh. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafa Naura Salsabila.

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur akan membuat regulasi terkait berkurangnya jumlah siswa di boarding school akibat hadirnya sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
1: Penurunan jumlah siswa di SMPN 35 Bersama Kaur terjadi setelah hadirnya sekolah rakyat di wilayah tersebut. Kondisi ini membuat sejumlah tenaga pendidik kehilangan kecukupan jam mengajar wajib. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur bergerak cepat merespon kendala administratif para guru ini. Mereka berkomitmen menyusun regulasi agar hak mengajar dan tunjangan tenaga pendidik tetap terpenuhi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaur, Lisa Armawan, menyatakan akan ada evaluasi total terkait sistem penerimaan siswa. Pengkajian ulang ini difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk ke boarding school. Kebijakan baru nantinya diharapkan mampu menyeimbangkan jumlah siswa antara sekolah berasrama dan sekolah rakyat. Langkah ini penting agar tidak ada lembaga pendidikan negeri yang mengalami defisit peserta didik secara drastis.
2: Memang dengan adanya sekolah rakyat ini di penting dengan PKK itu memang sangat berkurang anak-anak yang miskin kan. Ya. Dan nanti kalau yang terkait guru, nanti kita atur lagi regulasinya supaya guru-guru yang tinggal dalam boarding jangan sampai tidak mendapat jam.
1: Hadirnya sekolah rakyat 2 tahun terakhir membuat SMPN 35 Berasrama yang mengusung konsep yang sama sepi peminat. Pada tahun ajaran baru 2026-2027 hanya mendapatkan 32 siswa dari yang sebelumnya kurang lebih 150 siswa. Dengan kondisi ini sudah ada 5 orang guru yang mengusulkan pindah sekolah karena tidak kebagian jam mengajar. Pihak sekolah berharap ada tindakan yang harus dilakukan oleh dinas terkait. Demikian Rohili Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, harga sayur di pasar Panorama masih tinggi. Berikut laporan selengkapnya bersama Zulkifli.
3: Harga sebagian komunitas sayur-sayuran di pasar Panorama, Kota Bengkulu, masih bertahan tinggi. Kondisi ini dipengaruhi besarnya peminatan bahan baku untuk program makan bergizi, sehingga sejumlah komunitas mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang diimpun, harga wortel yang sebelumnya dijual sekitar Rp7.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp16.000 sampai Rp18.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada kentang, dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Terong dari Rp4.000 Rp5.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Serta kacang buncis yang sebelumnya Rp4.000 Rp5.000, kini mencapai Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Salah seorang pedagang sayur Selvi mengatakan hampir seluruh harga sayuran mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut terdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Sementara, berkurangnya pasokan dari tingkat petani diduga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Di sisi lain, permintaan untuk program makan bergizi gratis turut menjadi penyebab pasokan sayuran terbesar di pasar Panorama dengan kebutuhan mencapai sekitar 300 kg jagung serta 100 hingga 200 kg sawi secara rutin. Dari demikian, Selvi berharap agar komunitas pangan khususnya sayuran dapat kembali stabil. Mengingat kestabilan harga sangat penting agar perekonomian kembali pulih dan masyarakat dapat berbelanja seperti biasa. RRI Bengkulu, Sukipli Abdansyah melaporkan.
0: Pendengar, harga bawang naik, pedagang mengakui jumlah penjualan menurun. Berikut laporan selengkapnya bersama Zulkifli.
3: Kenaikan harga bawang kembali dikeluhkan masyarakat Kota Bengkulu. Berdasarkan pantauan di pasar pagi Pagar Dewa, harga bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay yang sebelumnya dijual sekitar Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat sebagian masyarakat memilih mengurangi jumlah pembelian agar tetap sesuai dengan anggaran rumah tangga. Pedagang bawang di Blok K Pasar Pagi Pagar Dewa, Senturi, mengatakan kenaikan harga bukan ditentukan oleh pedagang eceran, melainkan mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh gudang atau distributor sebagai pemasok.
4: Bawang itu murah katanya, dia tetap nggak bisa apa, nggak akan melampaui jadi nyetok dia nggak. Tetapnya sesuai kebutuhannya. Kalau untuk bawang rasanya enggak. Paling mereka kan ngurangin bawangnya dikit, tapi tetap mereka butuh. Kalau lagi mahal, mereka itu ngurangin dia. Biasanya beli sekilo, belinya seperempat. Artinya dia kan bagi-bagi apa. Makanya aku bilang intinya itu di penghasilan mereka.
3: Sementara itu, salah seorang pembeli, Ana, mengaku kenaikan harga bawang cukup mempengaruhi pengeluaran belanja keluarganya. Meski demikian, ia tetap membeli bawang karena merupakan kebutuhan pokok yang selalu digunakan dalam masakan sehari-hari. Lebih lanjutnya, Ana berharap harga kebutuhan pokok ini dapat kembali stabil dan pasokan barang tetap terjaga, sehingga kenaikan harga tidak terus berlanjut, serta kebutuhan sehari-hari masyarakat tetap dipenuhi dengan baik. RRI Bengkulu, Zulkifli Abdansyah melaporkan.
0: Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Bengkulu mengajak anggotanya untuk mendonorkan darah demi kemanusiaan. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
5: Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa SAPMA Pemuda Pancasila Provinsi Bengkulu M. Leo Van Libakti mengatakan kehadiran SAPMA tidak hanya berperan dalam pengembangan kepemudaan tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kegiatan kemanusiaan, salah satunya melalui donor darah. Menurutnya mendonorkan darah tidak hanya bermanfaat untuk membantu sesama yang membutuhkan tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor serta menjadi bentuk amal kemanusiaan. Leo menjelaskan kontribusi nyata yang dilakukan SAPMA selama ini adalah dengan menggelar sosialisasi kepada seluruh anggotanya mengenai pentingnya donor darah. Selain itu, anggota SAPMA juga aktif mendonorkan darah di unit donor darah PMI Bengkulu dan RSUD M. Yunus Bengkulu sebagai bentuk dukungan terhadap kesediaan stok darah.
6: Biar teman-teman juga ketahui, SAPMA itu kan satuan pelajar dan mahasiswa gitu ya. Jadi kita berharap dengan mereka masih, ya kalau sekarang tuh, kalau anak mudanya jeksi ya gitu. Nggak, sebenarnya nggak cuma terhadap di kebencanaan ya. Tapi kita berharap teman-teman yang masih pelajar, ya memang harus di atas 17 tahun ya usia untuk bisa mendonorkan darah.
5: Menurut Leo, masih banyak kalangan muda, khususnya generasi Z, yang merasa takut untuk menjadi pendonor darah karena belum memahami proses donor dengan baik. Ia berharap sosialisasi dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin banyak anggota SAPMA dan generasi muda berusia minimal 17 tahun yang dalam kondisi sehat bersedia menjadi pendonor darah rutin maupun pendonor baru demi mendukung kebutuhan darah bagi masyarakat. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kaur alokasikan bantuan BSPS di 5 wilayah kecamatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
7: Pemerintah Kabupaten Kaur kembali menerima alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Pusat untuk membenahi rumah tidak layak huni atau RTLH bagi warga berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perkim Kaur Ismur Hasdan menjelaskan bahwa penetapan penerimaan bantuan tahun ini sepenuhnya merujuk pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN agar program tepat sasaran. Pada tahapan sebelumnya, Kabupaten Kaur telah merealisasikan alokasi 100 unit bantuan fisik rumah, sementara untuk tahap kedua di Kecamatan Nasal, sebanyak 57 unit saat ini memasuki tahap awal pengerjaan. Ismar menambahkan bahwa penentuan lokasi dan jumlah unit penerima bantuan perumahan tahap berikutnya mengacu pada pemetaan data kemiskinan ekstrim di Kementerian Pusat. Pemerintah daerah bertugas memverifikasi kesiapan fisik lapangan para calon penerima agar pelaksanaan sesuai dengan pangkalan data nasional tersebut. Untuk alokasi tahap selanjutnya, Kementerian telah menetapkan sebanyak 250 unit bantuan BSPS yang disebar di 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Kaur.
8: Untuk tahun 2026 ini, Kabupaten Kaur sudah mengusulkan tahap 1, 100 unit di Kecamatan Asal, dan sampai saat ini proyek fisiknya sudah berjalan kira-kira lebih kurang 30%. Dan untuk tahap kedua juga di Kecamatan Nasal sebanyak 57 unit progresnya masih tahap pelaksanaan dan akan mulai pekerjaan. Untuk tahap ketiga ini kita mengusulkan 250 unit.
7: Lebih lanjut, Ismar mengatakan untuk rincian alokasi RTLH tersebut meliputi 100 unit untuk Kecamatan Maje serta 150 unit sisanya dialokasikan bagi Kecamatan Kelam Tengah, Padang Guci Hulu, dan Luas. Melalui kucuran bantuan perumahan berbasis data SEN ini, pemenuhan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat terwujud secara merata. Dinas Perkim berkomitmen untuk terus mendampingi warga penerima manfaat agar pelaksanaan pengerjaan fisik bangunan berjalan lancar hingga tuntas. Tendi Soprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin, mengapresiasi pelaksanaan English Camp 2026 di Man Insan Cendikia Bengkulu Tengah yang bermitra dengan Mosaic English Training Center Kampung Inggris Pare. Saifuddin mengatakan kegiatan English Camp ini dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan berbahasa Inggris peserta didik secara terstruktur. Selain penguasaan bahasa, program ini bertujuan membentuk karakter, melatih kedisiplinan, serta menumbuhkan rasa percaya diri siswa agar siap berkomunikasi dan bersaing di tingkat global. Melalui pelatihan ini, para siswa juga akan memperoleh sertifikat kompetensi yang berguna untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Warta berita daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, KPU Kabupaten Kaur bersiap sambut tahapan pemilu 2029. Pendaftaran parpol dimulai awal tahun 2027. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
9: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mulai bersiap menyongsong gelaran pemilihan umum serentak tahun 2029. Berbagai agenda awal penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut dijadwalkan akan mulai bergulir dengan dibukanya tahapan resmi oleh KPU Republik Indonesia. Ketua KPU Kaur, Tony Kusuyo, menyampaikan bahwa setelah tahapan pemilu secara resmi diluncurkan oleh KPU RI pada tahun 2027 mendatang, rangkaian proses pendaftaran hingga verifikasi partai politik akan langsung dimasukkan ke dalam tahapan pemilu 2029. Tony menjelaskan, tahapan pendaftaran dan verifikasi ini menjadi pintu awal yang sangat penting untuk menilai kelayakan serta kesiapan administrasi dari setiap partai politik calon peserta. KPU Kaur pun menyatakan kesiapannya untuk mengawal seluruh proses tersebut di tingkat daerah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pusat.
10: Nah, setelah tahapan di launching oleh KPU RI nanti, maka prosesnya itu ada di dalam tahapan itu. Jadi tahapan pendaftaran partai politik sampai ke proses verifikasi dan tentu saja penetapan partai politik sebagai peserta pemilu 2029.
9: Tony menambahkan, apabila seluruh syarat dan tahapan verifikasi dapat dilalui oleh partai politik pendaftar tanpa adanya hambatan berarti, maka partai tersebut akan dinyatakan lolos. Dengan demikian, partai politik tersebut berhak ditetapkan sebagai peserta resmi yang siap berlagak dalam kontestasi pemilu di tahun 2029 mendatang. Dari Kota Bintuhan, Dandu Yogyarto melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan menghimbau para peternak sapi, kambing, dan kerbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan penyakit pada hewan peliharaan. Pihak dinas mencatat sedikitnya ada 6 dampak kerugian utama jika penyakit dibiarkan tanpa penanganan medis. Mulai dari penurunan produksi hingga pemborosan pakan. Risiko paling fatal dari kelalaian perawatan kesehatan ini adalah meningkatnya angka kematian ternak yang dapat menghilangkan aset berharga milik warga. Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, Bina Grancah, menegaskan bahwa semakin lama penyakit dibiarkan, semakin besar potensi kerugian yang harus ditanggung oleh peternak. Pendengar, karena minimnya jumlah peternak, usaha peternakan puyuh di Bengkulu masih berpeluang tumbuh. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
11: Jumlah peternak puyuh di Provinsi Bengkulu terus menunjukkan perkembangan meskipun penyebarannya masih belum merata di seluruh kabupaten dan kota. Hingga saat ini, usaha peternakan puyuh masih didominasi peternak yang berada di Kota Bengkulu. Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu untuk terus mendorong pengembangan usaha peternakan puyuh melalui program inovasi Si Puyuh Cakap. Program ini diharapkan mampu memperluas jumlah peternak sekaligus meningkatkan produksi puyuh di berbagai daerah. Inisiator program Si Puyuh Cakap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Ferry Gunawan, mengatakan pihaknya baru menghimpun sekitar 25 peternak puyuh yang tersebar di kota maupun kabupaten di Provinsi Bengkulu.
12: Kita ada sekitar 20, yang kita himpun sekitar 25 peternak, Pak. 25 peternak yang ada di kota maupun di kabupaten. Tapi sekarang yang lebih berkembangnya di kota, Pak. Dari tahun 2003 itu sepertinya di kota lebih banyak berkembangnya. Sedangkan di kabupaten masih sedikit. Untuk sekarang di kota lebih sekitar 40%, Pak. Oh, ada sekitar 12-15 peternak lain itu. Jadi di Lebong kan baru ada 2, di Kabupaten Bengkulu Utara baru sekitar 5, di Benteng ada 5, masuk Kaur masih kosong, Pak. Bengkulu Selatan masih kosong, Payang ada 2, Curug baru 2.
11: Penyebaran peternak yang belum merata menunjukkan masih besarnya peluang pengembangan usaha puyuh di berbagai wilayah Bengkulu. Kondisi ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sektor peternakan puyuh sebagai usaha yang bernilai ekonomi. Melalui program Si Puyuh Cakap, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu berharap jumlah peternak puyuh terus bertambah dan tersebar lebih merata di seluruh kabupaten dan kota. Pengembangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi puyuh lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar provinsi. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Dengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur melaksanakan Lomba Konten Literasi 2026. Lomba yang mengusung tema perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi dengan subtema literasi kreatif menuju Kaur Maju. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaur, Saleh John, mengatakan kegiatan ini masih dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dengan lomba ini diharapkan dapat menjadi momen bagi para peserta untuk merayakan kemerdekaan dengan berkreasi. Lomba yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan kategori usia 17 hingga 35 tahun berhadiah jutaan rupiah, dan masyarakat juga diharapkan bisa mengambil bagian dalam lomba ini sekaligus untuk meningkatkan budaya literasi. Pendengar, beralih ke berita terakhir, Dewa Cup Semanti 2026 jadi ajang pemanasan atlet menuju sirkuit nasional B Bengkulu. Berikut laporan sekami bersama Zilviani.
13: Kejuaraan bulu tangkis Dewa Cup Semanti 2026 mulai bergulir di Bengkulu pada 5 hingga 9 Agustus 2026 dengan menghadirkan ratusan atlet dari berbagai daerah. Turnamen kelompok usia tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi kompetisi tingkat nasional. Sebanyak 256 atlet dari wilayah Sumatera bagian selatan ataupun Sumbaksel ambil bagian dalam kejuaraan ini. Selain itu, sejumlah atlet dari Klaten dan beberapa daerah di Pulau Jawa juga turut meramaikan persaingan hingga menambah kualitas pertandingan. Ketua Panitia, Arif Rahman Sulistianto, mengatakan kehadiran peserta dari luar Sumatera menjadi motivasi bagi atlet-atlet Bengkulu untuk meningkatkan kemampuan bertanding. Kompetisi seperti Dewa Cup Semanti ini merupakan bagian penting dalam proses pembinaan atlet usia dini hingga remaja.
14: Untuk peserta Semanti Open ini, 2026 ini antusiasnya sangat baik, diikuti oleh 256 atlet dari seluruh Sumatera bagian selatan, di Sumbaksel. Tapi kalau untuk kelompok umur, alhamdulillah juga kita kedatangan dari Klaten, dari Jawa juga, boleh dibilangin bayangan si Indonesia lah, karena kita persiapan kita juga untuk Sirnas B besok di UMB, itu juga si Indonesia.
13: Setelah Dewa Cup Semanti berakhir, perhatian panitia dan insan bulu tangkis Bengkulu akan beralih pada penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis Sirkuit Nasional B Bengkulu yang dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 22 Agustus 2026. Ajang tersebut diperkirakan akan diikuti atlet-atlet terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Menurut Arif, penyelenggaraan dua kejuaraan tersebut secara berdekatan menjadi peluang bagi Bengkulu untuk menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah event olahraga berskala nasional. Selain mendorong pembinaan atlet, kegiatan tersebut juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi, khususnya perhotelan, kuliner, dan usaha mikro di sekitar lokasi pertandingan. Kejuaraan Dewa Cup Semanti juga menjadi wadah mempererat silaturahmi antar klub bulu tangkis dari berbagai daerah. Semangat sportivitas dan persaingan sehat diharapkan terus tumbuh, sehingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di masa mendatang. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah pagi ini. Saya Nova Nora, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Pada pagi hingga siang hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Pada malam hari nanti, kondisi umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Bengkulu Tengah. Dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kota Bengkulu, Seluma, dan Rejang Lebong. Untuk dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu bagian selatan dan mencapai 3 meter terjadi di perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir atau kilat dan angin kencang sesaat terjadi di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Bengkulu Tengah. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
0: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan mengutip dari rri.co.id, pendengar, mengenai pemeriksaan kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan setidaknya satu kali setiap tahun, meskipun ngerasanya sehat-sehat aja. Dan imbauan ini berdasarkan hasil program cek kesehatan gratis tahun 2026, yang mana menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi dan 188 ribu kasus baru diabetes pada peserta yang sebelumnya dinyatakan sehat. Nah, menurut Menteri Kesehatan, pendengar, deteksi dini sangat penting agar penyakit juga bisa segera ditangani sebelum berkembang menjadi komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung, hingga gagal ginjal. Nah, kabar baiknya, pendengar, program ini juga menunjukkan bahwa banyak peserta berhasil mengendalikan tekanan darah dan juga kadar gula darah setelah rutin dipantau. Jadi pendengar, jangan tunggu sakit dulu untuk periksa kesehatan, karena mencegah dan mendeteksi sejak dini selalu lebih baik daripada mengobati.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, kalau tadi kita membahas soal pentingnya memeriksakan kesehatan dan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan tentunya juga harus terus menjadi perhatian. Nah, belakangan ini pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Muharis juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan setelah viral keluhan seorang peserta BPJS Kesehatan yang harus menunggu lama mendapatkan ruang perawatan. Nah, menurutnya pendengar, perbaikan tidak hanya menyangkut sistem pelayanan dan waktu tunggu pasien saja, tapi juga etika serta empati tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat. Nah, harus juga menegaskan pendengar, setiap keluhan pasien harus menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kesehatan juga semakin cepat, profesional, dan juga tetap mengedepankan nilai kemanusiaan. Jadi dengan begitu pendengar, kepercayaan masyarakat juga terhadap layanan kesehatan juga dapat terus terjaga. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus hadir kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini juga lebih ringan dan lebih
4: tahan lama kali ya. Tahan lama betul, Pak. Dan ramah lingkungan. Betul.
5: Genteng berbasis.
4: Ini sabut kelapa, berkoir betul, sama Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi